aplikasi yang ini juga mendukung pembayaran digital melalui Axo by Bank Kalsel serta menyediakan fitur laporan gangguan layanan. Menurutnya, kemudahan pembayaran dan akses informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum. Demikian kabar Propat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Propat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

semua nih dalam sana masih mengawani Guan Pian seberataan kali ini, dan masih bersama Ulu Helda juga yang masih setia mengawani Guan Pian di pagi hari ini lah, dengan semua aktivitas lawan juga kegiatan yang mungkin sedang Guan Pian kerjakan atau Guan Pian nang handak hanyar memulai aktivitas di pagi hari ini. Tetap semangat nih dalam sana perempat, biasanya kita seberataan, semoga selalu sehat dan dimudahkan untuk semua urusannya nih. Ya dalam sana perempat, dan tentunya pagi hari ini sajian lagu-lagu Banjar hingga pukul 9 nanti, dan informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan nang ulun habarakan di ruang dengar Guan Pian seberataan. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang sering kali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
1: Jangan kada ingat, dengar riakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ya, Rasana Prompat, masih di Serambi Buano pagi hari inilah Rasana. Rasana memasuki musim kemarau ini, kada hanya infeksi saluran pernapasan akut yang menunjukkan penambahan jumlah kasus. Ternyata di Rasana di Banjarmasin kasus diare ini juga tercatat meningkat seiring terganggunya pasokan banyu barasi di sejumlah wilayah nih. Berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan respon Dinas Kesehatan Banjarmasin, ini terdapat 362 kasus diare pada minggu ke-38. Angka ini di sana naik tipis dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat ada 354 kasus nih. Kendati demikian, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Yanuar Diansyah ini menegaskan diare kada bisa langsung dikaitkan dengan kondisi kualitas banyu wayah ini. Kondisi banyu bisa jadi salah satu pemicu diare, tapi pola hidup yang berpengaruh. Bukan berarti minum banyu langsung diare. Nah, kada nih, banyak sekali faktor penyebabnya nih di sana. Di tengah kondisi kemarau, persoalan banyu berasi memang menjadi perhatian. Sejumlah wilayah Banjarmasin juga masih mengalami aliran banyu nang halus hingga kualitas banyu nang terasa masin nih akibat masuknya banyu pasang ke sumber air baku kita nih. Sidin juga memadahkan kondisi nang ini berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan apabila masyarakat ini kemudian menggunakan sumber banyu nang kualitasnya kada terjamin. Salah satunya ini berkaitan dengan keluhan kulit nang sempat muncul di kawasan Puin Cirucuk. Menurut Sidin, Dinas Kesehatan ini belum memiliki data yang cukup gesan menyimpulkan adanya peningkatan kasus gangguan kulit akibat kemarau. Namun, ketika suplai banyu barasi sempat macet, masyarakat bisa saja nih beralih menggunakan banyu sungai dengan kadar garam yang tinggi gasan keperluan mandi. Nah, banyu sungai dengan kadar garam yang tinggi ini rentan menimbulkan iritasi atau wah gatal-gatal, terutama gasan bubuhan pian nang baisi alergi karena banyu nang dipakai gasan mandi ini kada jenis nih nang sanak. Untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat gangguan banyu barasi, Pemko Banjarmasin ini juga menyiapkan puluhan tandon lawan dua tarus ditambah jumlahnya nih di tiga kecamatan terdampak. Masing-masing tandon berkapasitas 3.000 liter lawan diisi menggunakan mobil tangki. Selain itu juga nih, pengawasan terhadap kualitas banyu minum juga tetap dilakukan, termasuk juga banyu isi ulang yang dijual kepada masyarakat juga nih. Menurutnya, setiap usaha depo banyu minum isi ulang ini harus melalui proses pemeriksaan sebelum mendapatkan label layak hygiene di dalam sana perempat. Pemeriksaan mencakup sumber banyu, proses pengolahan hingga kualitas banyu, termasuk juga pemeriksaan laboratorium. Dinkes melalui puskesmas juga melakukan pemeriksaan lawan juga pengawasan nih yang kayak kualitas banyu di wilayah kerja masing-masing. Nah, Rasana Perempat, Pinsi Berataan, tentunya masih bersama kami di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrean bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrean. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Sabarataan ujar. Jadi di kota Banjarmasin alhamdulillah nih kada ada influenza A, ujar Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Yanuar Diansyah nih nang sanak. Sidin juga memaparkan gejala influenza A ini pada dasarnya hampir serupa lawan flu biasa, nang kaya batuk lawan pilek. Untuk penanganan serta pemeriksaan sampel influenza Banjarmasin, posko pemeriksaan dipusatkan di Puskesmas Pekauman. Pasien terduga dari seluruh puskesmas di wilayah Banjarmasin akan dirujuk ke Puskesmas Pekauman, hasilnya dilaporkan secara berkala ke Kementerian Kesehatan. Sementara itu nih, di sana kasus influenza saluran pernapasan, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarmasin terpantau melandai. Yanuar juga menjelaskan kasus ISPA mulai menunjukkan tren penurunan setelah mencapai angka tertinggi pada minggu ke-36 nih. Berdasarkan Dinkes Banjarmasin, jumlah ISPA tercatat ada 2.451 kasus pada minggu ke-35, meningkat menjadi 2.580 kasus pada minggu ke-36. Selanjutnya nih, kasus menurun menjadi 2.446 kasus pada minggu ke-37 dan kembali turun menjadi 2.008 kasus pada minggu ke-38 nih. Dari angka tertinggi pada minggu 36 menjadi penurunan sekitar 22,2% dalam 2 pekan. Meski angkanya ini nih nosanak, masyarakat tetap juga dihimbau untuk menjaga kesehatan lawan juga menerapkan langkah pencegahan untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan. Nah, pihak bubuannya juga sebuah sini juga menyalurkan menganjurkan masyarakat menggunakan masker saat udara berasap atau berdebu. Membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama aktivitas fisik berat, serta menutup pintu dan jendela saat kabut asap pekat. Selain itu juga nih, penting juga gasan rutin mencuci tangan, mengkonsumsi makanan bergizi, cukup minum, dan beristirahat. Apabila mengalami kesulitan sesak nafas,

0: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

107,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

pukul 8 nih dalam sana perompat. Tadi sudah kita dengarkan sebuah lagu Banjar nih, Hadang Sayang, dari Tompi Kegenangan featuring Putri Syahila di dalam sana perompat, yang bawa kita di menit ke 53 pagi hari ini. Menjelang kabar perompat pukul 9 nih, masih ditemani dengan serangkaian lagu-lagu Banjar yang menarik dan kesan dalam sana perompat.

0: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

diare di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan mulai mendapat perhatian Ikatan Dokter Indonesia Kalsel. Ketua IDI Kalsel, Dr. Sigit Prastia Kurniawan, memandangkan tren peningkatan nang itu perlu diwaspadai, terlebih terjadi bersamaan dengan kemarau panjang yang memicu gangguan ketersediaan baju berasih. Menurutnya, peningkatan kasus belum otomatis menunjukkan telah terjadi kejadian luar biasa. Namun, kondisi yang ini sudah dapat menjadi early warning signal gasan pemerintah maupun masyarakat. Tren peningkatan kasus belum otomatis berarti suatu kondisi kejadian luar biasa. Namun, merupakan early warning signal yang perlu ditindaklanjuti dengan surveillance epidemiologi. Sirjo madahkan, pemantauan perlu dilakukan lebih detail mulai dari distribusi kasus berdasarkan kecamatan, usia, sumber air, hingga kemungkinan adanya klaster. Menurut Sigit, langkah pencegahan kadang perlu menunggu sampai kasus berkembang menjadi KLB. Sigit juga menjelaskan kondisi kemarau panjang dapat meningkatkan resiko diare melalui perubahan lingkungan lawan jua kualitas sumber banyu. Saat debit sungai, sumur maupun sumber air permukaan menurun, masyarakat dapat beralih ke sumber air alternatif nang kualitas higienisnya belum tentu terjamin. Selain itu, berkurangnya volume banyu dapat mengolah limbah domestik, kotoran manusia maupun hewan, serta mikroorganisme nang masuk ke sumber banyu menjadi lebih terkonsentrasi. Keterbatasan banyu juga berpotensi mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Ketika masyarakat mengalami keterbatasan pasokan banyu berasih, bubuhan orang cenderung mengurangi frekuensi mencuci tangan, membersihkan peralatan makan, mencuci bahan makanan, atau membersihkan lingkungan. Sigit juga menyinggung perubahan kualitas banyu baku, kualitas kemarau, termasuk kondisi intrusi air laut ke Sungai Martapura, yang menurutnya telah menyebabkan kadar garam dilaporkan mencapai sekitar 8.000 mg/L. Di tengah keterbatasan banyu berasih, Sigit mengingatkan masyarakat agar lebih memperhatikan keamanan air minum, termasuk dari depot isi ulang. Demikian kabar Perawat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Belum Helda, kita jumpa lagi di kabar Perawat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Banwa. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banwa. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

setia bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Promo FM, Suara Budaya Banjar.

0: dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

bisa menyusuri sungai bersejarah, mengenal semangat perjuangan rakyat Banjar, hingga memahami kekayaan budaya lokal melalui museum-museum yang autentik nih. Gagasan Ubar Vienna anak liburan sekaligus menambah wawasan, di mana ada deretan wisata sejarah Kalimantan Selatan yang bisa Bubu Harpian kunjungi nih nang sana. Yang pertama nih ada Pasar Terapung Lok Baintan. Pasar Terapung Lok Baintan di Sungai Wartapura Banjarmasin ini menjadi ikon wisata sejarah yang masih aktif hingga wayah ini. Di tempat ini transaksi jual beli dilakukan di atas perahu tradisional. Nang ngarannya Jukung ini menciptakan suasana pasar nang bujur-bujur khas laut autentik nih dal sana. Beragam hasil bumi nang kayak sayur-sayuran nang sigar, buah lokal, hingga jajanan tradisional atau wadai-wadai Banjar dan makanan-makanan Banjar ini dijajakan langsung oleh para pedagang nih, oleh para amang-amang lawan acil-acil yang ada di Pasar Terapung lah, rasa nang perompak. Aktivitas Pasar Terapung ini biasanya dimulai wayah pagi atau wayah subuh nih atau pagi buta sekitar pukul 5.30 atau pukul 5 hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah nih. Ini menjadikannya destinasi wisata favorit nang Pian yang hendak merasakan denyut kehidupan masyarakat sungai ini. Buan Pian juga tidak dikenakan tiket masuk, namun perlu menyewa perahu dengan kisaran harga yang sudah ditentukan larasan perompak, berapa harga per perahunya untuk menikmati pengalaman berkeliling pasar nih. Dari Pasar Terapung kita akan membawa dengan sanak perompak mengunjungi destinasi wisata ke Museum Wasaka nih nang sana. Museum Wasaka atau Wajah Sampai Kabuting ini merupakan saksi bisu perjuangan rakyat Kalimantan Selatan dalam mempertahankan kemerdekaan. Museum ini nang sana. Ya, museum ini nang sana menyimpan berbagai koleksi bersejarah seperti senjata tradisional, seragam pejuang, foto dokumentasi perjuangan hingga benda peninggalan masa

0: dekat Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Malaysia Tengah. Selamat Bayi Sukan, Habar Perompat bersama Eli. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin memastikan hingga wayah ini kada ditemukan kasus influenza A di wilayah Kota Banjarmasin. Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap ratusan pasien bergejala sejak awal tahun, seluruh sampel menunjukkan hasil negatif. Hal nang ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Yanuar Diansah. Sidin memaparakan gejala influenza A pada dasarnya hampir sama lawan flu biasa nang kaya batuk wan jua pilek. Gasan penanganan lawan jua pemeriksaan sampel influenza di Banjarmasin, posko pemeriksaan dipusatakan di Puskesmas Pekauman. Pasien terduga dari seluruh puskesmas di wilayah Banjarmasin akan dirujuk ke Puskesmas Pekauman. Hasilnya dilaporkan secara berkala ke Kementerian Kesehatan. Sementara nang itu, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarmasin terpantau melandai. Kasus ISPA mulai menunjukkan tren penurunan setelah mencapai angka tertinggi pada minggu ke-36. Berdasarkan Dinas Kesehatan Banjarmasin, jumlah ISPA tercatat 2.451 kasus pada minggu ke-35, meningkat menjadi 2.580 kasus pada minggu ke-36. Dari angka tertinggi pada minggu ke-36 terjadi penurunan sekitar 22,2% dalam 2 pekan. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau supaya menjaga kesehatan wan jua menerapkan langkah pencegahan gasan mengurangi resiko gangguan pernapasan. Demikian Habar Perompat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Baik pendengar dan sana Pro 4, selamat pagi, selamat baisukan untuk Anda yang masih terus bersama di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 10.17 menit waktu Indonesia Tengah di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Pagi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, saya Eli kembali membersamai Anda hari ini di suasana akhir pekan. Mudah-mudahan untuk Anda yang masih dengan segala aktivitasnya bisa terlaksana dengan baik dan juga lancar. Demikian juga yang tengah menikmati suasana hari liburnya, semoga berbahagia. Tapi memang untuk beberapa wilayah di Kalimantan Selatan hingga saat ini masih diselimuti kabut asap. Pastikan untuk aktivitas dasarna propat yang dilakukan di luar ruangan, khususnya yang ada di kawasan yang masih terdampak kabut asap akibat dari karhutla, ini juga untuk mengenakan masker ya, sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita dalam menjaga kesehatan di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih dari kebakaran hutan dan lahan. Tetap bersama kami, kita lanjutkan lagi untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Ayo, ayo, Lahasi, tinggal sedikit lagi, mana ngolona?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat di langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, karena papa juga, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, buat ikan nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Anda papa datang ikah ke situ, sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Bulik, bulik, ulun, bulik, nah.
1: Tadi hujannya apa-apa. Langit kuning haja, belum habang lagi.
2: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Baik pendengar, Nalsana Pro 4 masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di suasana akhir pekan hari ini. Kami juga masih sertakan beberapa informasi untuk melengkapi kebersamaan kita. Daftar kecamatan wilayah Tanah Bumbu yang mengalami karhutla terbanyak pendengar, ini ada update-nya. Jadi untuk kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini mencapai 204 kejadian, disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu Sulhadi bahwa data ini juga berdasarkan data yang masuk ke Pusdalop PB Tanah Bumbu. Nah, disebutkan bahwa untuk kejadian terbanyak itu terjadi di wilayah Kecamatan Batu Licin dan juga di Kecamatan Kusan Ilir Tengah ya. Di mana di Batu Licin pendengar untuk data terakhir ada 94 kejadian, sementara di Kusan Tengah ada 50 kejadian. Dua wilayah yang banyak terjadi karhutla ini, area yang terbakar dominan lahan gambut yang kalau saat ini kering itu akibat dari musim kemarau. Saat ini tim Karhutla Tanah Bumbu juga sedang berupaya untuk terus memadamkan api. Beberapa wilayah seperti Batu Licin, Kusan Tengah, dan juga sekitarnya. Jadi untuk dampak yang ditimbulkan akibat karhutla ini beberapa hari yang lalu, khususnya di komplek perkantoran Tanah Bumbu, kabut asap tebal ya, dan juga ada dilakukan buka tutup akibat asap karhutla. Ada jalan yang beberapa kali dibuka tutup karena untuk mengantisipasi dan sekaligus juga untuk keamanan ya. Selain itu, BPBD dan juga Dinas Kesehatan Tanah Bumbu membagikan masker gratis untuk para pengendara sebagai langkah

0: lem nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Saikung bekantan memaraki wadah baisi banyu tawar nang ada di antara rimbunnya vegetasi Pulau Curiak Barito Kuala. Satwa bahidung panjang nang itu menjulurkan tangan ke arah wadah wanjua kemudian meminumnya. Di tengah kemarau nang masih berlangsung, wadah nang itu menjadi salah satu upaya menyediakan sumber banyu tawar gasan bekantan wanjua satwa liar lainnya di kawasan nang itu. Founder Sahabat Bekantan Indonesia Amalia Rizki memadahkan pihaknya menempatkan sejumlah wadah nang baisi banyu tawar di Pulau Curiak gasan membantu satwa menghadapi kondisi lingkungan nang kurang mendukung. Upaya nang itu dilakukan di tengah meningkatnya sanitas banyu sungai di sekitar Pulau Curiak berdasarkan pengukuran terakhir tim Sahabat Bekantan Indonesia. Salinitas di kawasan nang itu tercatat lebih dari 6.000 ppm. Kondisi nang ini menjadi perhatian karena kemarau kawah mengurangi ketersediaan sumber banyu tawar, sementara banyu sungai dengan salinitas tinggi kadar kawah begitu saja diandalkan sebagai sumber banyu gasan satwa. Dipadahakan juga penyediaan banyu tawar dilakukan sebagai langkah mitigasi tim pemantau kondisi bekantan wajua habitatnya. Meski demikian, hingga wayah ini belum ditemukan bekantan nang sakit atau garing atau mati di kawasan pemantauan mereka. Tim Sahabat Bekantan Indonesia tetap mengawasi aktivitas harian, perilaku makan, pergerakan kelompok, lawan juga kondisi vegetasi yang menjadi sumber pakan bekantan. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Perompat. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Tukarlah. Jual. Sungai adalah sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai. Mari rawat bersama sungai kita.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih kami temani Anda pendengar dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Kami sampaikan untuk ruang UMKM hari ini tidak terselenggara ya, dan saat ini sudah jam 11.18 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kami sapa Anda untuk yang sudah sejak tadi bersatu dengar di program 4, baik melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Program 4 Suara Budaya Banjar hadir dengan sejumlah lagu-lagu daerah dan juga informasi. Di antaranya pendengar, siang hari ini terkait dengan suplai air ke sebagian besar wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar khususnya akan mengalami gangguan pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Jadi untuk gangguan suplai air ini terjadi karena kebocoran pipa air baku di wilayah Mandi Kapol pada hari Jumat 9 Oktober 2026 kemarin, sebagaimana surat Bipam Banjar Bakula bahwa di antara kutipannya sehubungan dengan kegiatan perbaikan ya, kondisi ini bisa berdampak pada pengaliran kepada pelanggan air PT Air Minum Intan Banjar berupa penurunan tekanan hingga terhentinya aliran air di beberapa wilayah pelayanan. Pelaksanaannya pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, dan wilayah yang terdampak di antaranya seluruh wilayah pelayanan Martapura, Banjarbaru, Landasan Ulin sampai dengan Liang Anggang, Trikora, Tatah Belayung, Tatah Platar, Beruntung Baru, dan juga Tembikar Kanan. Masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak diharapkan bisa bersiap dengan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan air selama pengerjaan berlangsung.

Di banyak rumah, masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

Abang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, dan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

Bersama di program 4 Suara Budaya Banjar siang hari ini pendengar, kami juga masih terus membersamai Anda dengan beberapa informasi dan juga lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Bupati Tabalong Haji Muhammad Nurifani menegaskan penghargaan yang diraih Puskesmas bukanlah tujuan akhir dalam memberikan pelayanan kesehatan, tapi ini menjadi motivasi untuk memastikan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Disampaikan oleh Bupati Tabalong saat memberikan sambutan dalam kegiatan penilaian pelaksanaan integrasi layanan primer atau ILP di Puskesmas Mabuun. Diharapkan pendengar proses penilaian ini bisa memberikan hasil terbaik bagi Puskesmas Mabuun, tapi apapun hasilnya tentu saja penghargaan tidak boleh menjadi tujuan akhir dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Karena untuk proses penilaian justru menjadi momentum dalam memastikan pelayanan yang diberikan sudah sesuai standar, sekaligus menjadi motivasi bagi tenaga kesehatan untuk mempertahankan dan meningkatkan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
2: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
1: Laung bukan sekedar penutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saat ini telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menuntaskan rangkaian pasar murah bersubsidi di 5 kelurahan. Kegiatan terakhir berlangsung di halaman kantor Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, dengan dukungan Bank Kalsel Wanjua Mitra Perdagangan. Program Nang Itu bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan Nang ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga akses masyarakat terhadap bahan pokok. Kepala Bidang Perdagangan Disperdagin Kota Banjarbaru, Rosi Darida, memadahkan pasar murah bersubsidi sudah dilaksanakan secara bergiliran di 5 kelurahan. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah mitra perdagangan gasan menyediakan kebutuhan pokok gasan masyarakat. Disampaikan juga kegiatan terakhir di Kelurahan Landasan Ulin Utara, dukungan yang didapatkan diwujudkan dalam bentuk subsidi sejumlah komoditas kebutuhan pokok yang dijual gasan masyarakat. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Setiap orang belum tentu baik, tapi pasti ada kebaikan pada setiap orang. Jangan gampang menilai seseorang, karena setiap orang baik pasti punya masa lalu, dan setiap pendosa pasti punya masa depan.

Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, segera kita jelang saat kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya siang hari ini jam 12.12 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat zuhur siang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang ria orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya, dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya, serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya, dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya, dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat, seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan hati dan menolong hamba-Nya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolakmu dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah ayat 19.

Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama lestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Dari Banua untuk Indonesia.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

Banjar diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak. Begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini, kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

Selamat siang, kabar Prompat bersama Eli. Status kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar bakal dinaikkan dari level siaga menjadi level tanggap darurat. Rencana naiknya status nang ini kada hanya disebabkan oleh api nang menghanguskan ribuan hektar lahan, tapi juga dampak pada kesehatan warga. Krisis banyu barasi hingga terganggunya kegiatan belajar mengajar akibat kabut asap. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi penanganan karhutla nang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Yudi Andrea di Aula Mini Barakat Martapura. Ganalnya dampak nang ditimbulakan menjadi salah satu pertimbangan dalam peningkatan status nang ini. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar, luas lahan nang terbakar sejak 15 Juli hingga awal Oktober 2026 mencapai sekitar 6.301 hektar, tersebar di 19 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memadahkan kejadian karhutla mulai meningkat signifikan sejak pertengahan Juni, wan mencapai puncaknya pada September 2026. Situasi ini diperparah dampak kekeringan nang melanda 72 desa di 16 kecamatan. Persoalan yang dihadapi masyarakat kada hanya kebakaran lahan, tapi juga terbatasnya akses terhadap banyu berasih. Kabut asap nang menyelimuti sejumlah wilayah juga umpat menimbulkan ancaman kesehatan. BPBD mencatat sebanyak 798 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Demikian kabar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

Terima kasih pendengar dan Sonak Pro 4 untuk Anda yang masih terus bersama di 87,7 FM. Hingga siang hari ini sudah jam 13.17 menit waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan suasana akhir pekan Anda siang hari ini senantiasa penuh kebahagiaan ya. Bisa menikmatinya bersama keluarga. Juga pastinya yang masih menikmati waktu istirahat sebelum nanti melanjutkan kembali kegiatannya, karena memang tidak semua hari ini tengah menikmati waktu libur ya, masih banyak yang tetap harus beraktivitas. Selalu sehat untuk Anda, tetap semangat, aktivitas hari ini bisa terselesaikan dengan lancar. Bersama Pro 4, lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara kami hadirkan. Di antaranya sudah kita dengarkan tadi lagu dari Jawa. Maka pendengar, masih banyak lagi lagu-lagu yang akan kita dengarkan. Oh ya, kita akan ke Papua. Ini ada Aku Papua, tapi versi reggae ya kita dengarkan. Sebelum nanti kami juga akan sertakan beberapa informasinya. Maka pendengar, tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

serangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah kita dengar dan nikmati di suasana siang hari ini. Semoga program 4 menjadi pilihan untuk Anda menikmati suasana akhir pekan siang hari ini mendengar ya. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan ini nampaknya bukan sekedar persoalan rusaknya hutan saja ya, tapi satwa yang hidup di dalamnya juga ikut menghadapi ancaman kematian ketika api meluas ke habitat mereka. Sementara itu pendengar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Selatan mencatat hingga pekan pertama Oktober 2026 ada sekitar 12 bekantan ditemukan mati akibat kebakaran lahan di Balimau, Kecamatan Kalumpang, Hulu Sungai Selatan. Selain belasan bekantan, kebakaran di lokasi yang sama juga menyebabkan kematian seekor ular piton dan seekor ular king cobra. Di kawasan hutan lindung Liang Anggang, seekor ular piton juga tercatat mati akibat karhutla pendengar. Jadi data ini menunjukkan bahwa dampak kebakaran itu tidak hanya menyasar satu jenis satwa saja. Ketika api melanda habitatnya, berbagai satwa liar yang tinggal di kawasan juga ikut menghadapi ancaman. Maka pendengar, disampaikan oleh Jarod Jaka Mulyono, Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Kalimantan Selatan, kemarau, tingginya salinitas air, dan juga karhutla bisa mempengaruhi kehidupan satwa liar. Tapi berdasarkan pemantauan BKSDA, kebakaran ini menjadi ancaman paling besar terhadap keberlangsungan hidup satwa. Jadi kebakaran ini menghancurkan habitat yang menjadi tempat satwa tinggal dan mencari makan ya. Ancaman ini pendengar semakin perlu diwaspadai pada ekosistem rawa gambut. Kemarau panjang membuat lahan gambut mengering sehingga kebakaran

Indonesia adalah keberagaman dari Sabang sampai Merauke, yang mana tiap daerah mempunyai ciri khas dan kebanggaan. Seperti halnya Kalimantan Selatan yang mempunyai fauna khas dan dilindungi, yaitu bekantan. Bekantan atau dalam nama ilmiahnya Nasalis larvatus adalah sejenis monyet berhidung panjang.

Ri, lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Mandai adalah kulit cempedak yang menjadi makanan setelah melalui proses fermentasi. Caranya, kulit cempedak yang sudah masak atau matang setelah dikupas bagian kulit berdurinya, lalu dibersihkan, kemudian dibubuhi garam secukupnya, kemudian dipermentasi di tempat tertutup, seperti belanga, toples, atau tempat apa saja. Setelah proses fermentasi, maka kulit cempedak yang sudah menjadi mandai menjadi lunak, maka siap dimasak menjadi makanan teman makan nasi. Mandai yang digoreng paling banyak diminati dan terdapat banyak di warung dan kesukaan warga, karena dinilai selain enak, juga mengkonsumsi mandai bisa membangkitkan selera makan lantaran ada rasa asam dan gurih.

Sumatera Utara pendengar sudah mengantar kita saat ini di menit ke-53 jam 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang masih terus bersama di program 4. Sementara untuk nasional 4 yang barangkali hari ini punya rencana untuk melakukan aktivitas atau perjalanan ya. Mungkin ada rencana atau juga agenda yang sudah dijadwalkan beberapa hari yang lalu untuk hari ini atau bahkan malam nanti, ya mudah-mudahan bisa terpenuhi ya, sesuai dengan rencana yang sudah disepakati sebelumnya. Ya, untuk Anda, kita masih terus bersama siang hari ini dengan sajian lagu-lagu daerah. Sementara nanti pada jam 14 hingga jam 15 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan lagu-lagu Banjar untuk Anda. Tetap bersama kami di program 4, kita jelang jam 14 waktu Indonesia Tengah.

makanan khas Kalimantan Selatan. Kambang tigarun merupakan tanaman sayur yang bagian kembangnya paling banyak dipakai sebagai lalapan. Kambang tigarun banyak disukai penduduk Banjar. Sayuran ini termasuk tanaman musiman sehingga keberadaannya tidak selalu di setiap waktu. Kambang tigarun yang hendak diolah juga harus memilih yang sudah mengembang bunganya. Sebenarnya, tanaman kambang tigarun mempunyai rasa pahit. Kambang tigarun atau jarum tigarun yang akan dijadikan lalapan sebelumnya harus direndam terlebih dahulu selama berhari-hari. Kalau sudah 3 sampai dengan 4 hari proses perendaman, biasanya kambang tigarun sudah bisa dinikmati bersama cacapan asam.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore Habar. Selamat siang Habar Perempat bersama Eli, tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong lawan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian DKP3 meluncing inovasi Gempar Smart atau gerakan menanam pekarangan untuk pangan sehat, mandiri, dan produktif gasan mendukung ketersediaan pangan daerah. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong, Hajah Desi Suryanti Norifani, memadahkan gerakan ini adalah upaya mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan lawan menekan angka inflasi. Dengan melibatkan kelompok wanita, RT dan warga, inovasi diyakini kawa menambah pendapatan keluarga, lawan juga menjamin ketersediaan pangan di tengah musim kemarau yang cukup panjang. Bupati Tabalong, Haji Muhammad Norifani, usai meluncurkan inovasi Gempar Smart, berharap program nang ini kawa berkelanjutan, bermanfaat, lawan juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain di pekarangan rumah warga, gerakan menanam nang ini akan dilaksanakan di lingkungan sekolah, gasan jenis tanaman cabai, terong, dan juga tomat. Pada seremoni launching Gempar Smart, warga penerima manfaat menerima bantuan bibit dari DKP 3 Tabalong nang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Tabalong, dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Tabalong. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Patah Hati ya, bersama Rakat Band yang lagunya sudah kita nikmati di suasana siang hari ini. Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nur Taufik pendengar menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan sementara ketersediaan pangan nasional hingga Desember 2026 masih mencukupi kebutuhan. Jadi pemerintah saat ini sedang mengidentifikasi kemungkinan terjadinya defisit pasokan sekaligus memperkirakan waktu yang berpotensi mengalami kekurangan. Hasil perhitungan ini nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan dan juga pengadaan pangan. Selain faktor produksi dalam negeri, kondisi pasar pangan global juga menjadi perhatian. Disebutkan pendengar bahwa sejumlah negara membatasi ekspor pangan demi menjaga kebutuhan domestik masing-masing, sehingga upaya memenuhi kebutuhan melalui pasar internasional juga menghadapi tantangan. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi secara terukur, terutama apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya potensi kekurangan pangan yang memerlukan penanganan cepat ya. Dan untuk sementara langkah teknis menjaga ketersediaan pangan ini tetap dilakukan melalui koordinasi kementerian dan juga lembaga terkait. Melalui penghitungan proyeksi pasokan, pemantauan kondisi produksi dan juga penyusunan langkah antisipasi pendengar, pemerintah berupaya terus menjaga stabilitas ketersediaan pangan nasional supaya kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.

menghadirkan lagu-lagu Banjar di suasana siang hari ini pendengar. Sementara warga di kawasan Guntung Paikat hingga Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru antusias hari ini mengikuti lomba menangkap ikan sapu-sapu ya. Untuk kegiatan perlombaan menangkap salah satu ikan invasif yang ada di Sungai Kemuning Banjarbaru pendengar diikuti peserta yang merupakan warga setempat, baik orang dewasa bahkan anak-anak juga ikut ya sebagai peserta. Mulai dari menangkap dengan tangan kosong, bahkan ada yang menggunakan alat tangkap seperti jaring angkat dan juga peralatan menangkap ikan lainnya. Untuk lomba menangkap ikan sapu-sapu ini merupakan inisiasi dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan yang melakukan kolaborasi dengan pemerintah Kota Banjarbaru dan juga perangkat setempat ya. Sementara disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Karantina Ikan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan Irwan Fahriza bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai rangkaian peringatan Hari Karantina ke-149

bahwa untuk ikan sapu-sapu ini bisa berkembang biak dengan sangat cepat, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Maka tidak perlu waktu lama, berkarung-karung ikan sapu-sapu berhasil ditangkap oleh tim peserta di Sungai Kemuning, Banjarbaru.

0: jauh bayangnya babini ke sini. Dan jadinya nyatu jenis semua agama ada apa itu. Dan lima agama itu ada apa itu ketabrakan.
1: Akan lebih dekat dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Barat.
2: Sahabat budaya, Kapul merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di desa Kapul, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubaharin, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbuk.
3: Ritual adat di desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar seperti kemarin itu Aruh Adat Baharin. Nah, ada dua bagian yang telah dilaksanakan yang tetap terpelihara itu adalah untuk kematian misalnya nimbuk dalam bahasa umum, bahasa yang biasanya itu membatur, itu membuat rumahan di itu dia paling puncak untuk adat kematian. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau tetamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya ada buanang di rumah sekeluarga, ada yang satu kelompok di balai, dan terakhir adalah ya seperti baharin itu ada puncaknya juga kelompok di balai.
2: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya, menjaga, merawat, dan melestarikannya. Masyarakat yang mendiami desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
3: Pemerintah juga mendukung dengan wisata budaya di desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ini. Salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah, yaitu merevitalisasi balai adat. Kita lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat. Total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan yang dari pusat langsung.
2: Sahabat budaya, jika Anda ingin melihat bagaimana kebinekaan Indonesia benar-benar nyata, berkunjunglah ke desa Kapul. Hal ini bukan tanpa sebab, meski terdiri dari beragam kelompok suku dan agama yang berbeda, di desa ini tetap rukun dalam perbedaan. Seperti yang dijelaskan Sahdi, salah seorang tokoh masyarakat di desa Kapul yang kami jumpai di kediamannya.
4: Ulun Sahdi, jadi ulun dipercaya oleh Kesbangpol sebagai ketua forum pembauran kebangsaan. Yang ternyata di desa Kapul ini ada Batak, Bugis, Jawa, Ketionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja, ada pokoknya adalah berbagai macam. Pokoknya 10 suku kurang lebihnya, bisa lebih. Nah, yang di sini menetap dan mereka tidak kami batasi, terserah mau keyakinan bubuannya itu apa, terserah. Dan itu ditambah lagi, akhirnya desa Kapul ini dijadikan desa binaan untuk rukunan baik antara umat beragama maupun antara suku. Untuk desa Kapul memang bujur macam-macam suku ada di sini. Bahkan orang pun pasti kada percaya kami pernah kepala desanya orang Jawa, BPD-nya orang Batak, RT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang batas selama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang batasi orang.
2: Kebinekaan yang terawat di desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di Desa Kapul juga membangun Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
4: Kebetulan Pak di Sanggar, ini tuh Sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat di sini. Ada dua faktor yang sudah dijadikan. Pertama, dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ini ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar seni, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita supaya memahami ini loh Dayak Balangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
2: Di Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

generasi pewaris budaya Desa Kapul. Untuk generasinya udah mulai kelihatan. Salah satunya adalah melalui sanggar Wadian Tambai. Mereka suatu wadah yang untuk mengangkat terutama di lab budaya. Dan kebetulan di sanggar itu juga ada bagian yang untuk memberikan kesempatan atau membina anak-anak yang berbakat untuk terutama tetabuhan yang berkaitan dengan penunjang ritual adat itu sendiri sudah mulai berjalan, mulai pembinaan, dan mereka mulai semangat untuk berlatih. Ini adalah suatu regenerasi ke depan bahwa budaya Dayak khususnya di Kabupaten Balangan ini akan tetap berjalan atau tetap dibina dan bisa berkembang ke depan.

0: Sahabat budaya, Desa Kapur juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapur di Kecamatan Halong sebagai Desa Wisata Budaya.
1: Sesuai dengan SK Bupati Wasif Effendi, ditetapkan desa tujuan wisata budaya Desa Kapur. Dengan dasar di Desa Kapur budayanya lengkap. Nah, kalau agama di sini ada 5, cuma satu yang nggak ada Konghucu, jadi lengkap lah di sini. Nah, untuk agama, untuk suku, untuk budaya ya, bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Balangan.
0: Hubungan baik antar manusia harus diutamakan, karena apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial, rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
2: Prinsip yang harus wajib kita tanamkan, bahwa di mana bumi dipijak, memang di situ langit dijunjung. Dan itu memang siapapun orangnya, itu kewajaran kita dimanapun kita berada, supaya kita bisa bersanding, berdampingan, hidup di manapun kita berada, kan, untuk kewajiban.
0: Masyarakat yang minoritas beragama dan suku lain di Desa Kapur tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka setiap agama pun kini sudah memiliki tempat ibadahnya masing-masing, sehingga dengan khusyuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.
1: Berkaitan dari keharmonisan, toleransi cukup baik. Terbukti dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan ritual adat, dan selalu bekerja sama dan saling mendukung.
0: Sahabat budaya, dari kegiatan beragam tradisi budaya dan agama yang ada di Desa Kapur, Kabupaten Balangan, sinergi antar generasi muda, masyarakat adatnya, serta pemangku kebijakan berharap memberi dampak positif, baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat secara kolektif, tetap terjaga, terus dirawat agar tidak punah meski zaman terus berkembang.

dan Sanak Perempat, pelanggan PDAM Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar ini diimbau untuk menampung air karena aliran ke pelanggan mengalami gangguan, di mana gangguan distribusi air ini disampaikan PT Air Minum Intan Banjar, di mana diumumkan perbaikan akibat adanya kerusakan pipa air baku di BPAM Banjar Bakula di Mandikapau. Dan Humas PT AM Intan Banjar, Mahyuni, menyampaikan dan Sanak Perahu 4, pipa yang bocor merupakan pipa baku berdiameter 1200 mm di kawasan Mandikapau dan pada hari Jumat malam kejadiannya. Kemudian kebocoran tersebut mengakibatkan terhentinya suplai air baku atau curah dari BPAM Banjar Bakula ke PT Air Minum Intan Banjar. Akibatnya bakal berdampak terhadap penurunan tekanan hingga terhentinya aliran air di beberapa wilayah di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Mahyuni menyampaikan bahwa PT AM Intan Banjar meminta maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan dan gangguan distribusi air ini. Demikian kabar Perempat dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar? Ada siapa nih? Ada Roja Fidelis. Halo RRI Banjarmasin, Ketapang Kalbar hadir. Boleh request kah? Balas. Iya, boleh request. Sorry ya, aku tadi lagi telepon-teleponan sama teman-temanku dari RRI Pontianak. Jadi baru sempat buka on air nih. Karena tadi sambil apa ada yang diatur juga, dan sambil apa ngaturin ini juga, ngaturin lagu-lagu yang di request gitu ya. Bang Roza Fidelis, siap mau request lagu apa? Kita akan putarkan nanti lagunya sebentar. Oh Pak Roja berarti ya. Mohon maaf kalau manggil saya enak berarti. Oh iya Pak Roja. Pak Roja di Ketapang, itu Ketapang kalau dari Kalimantan Barat, dari Pontianak berapa jauh tuh Pak Roja? Terus kemudian ada siapa nih tadi sebentar? Pasti akan ada Mbak Amah di awal-awal tuh pasti. Mana ya? Ada Rusdiah 49 Kalimantan ke Bos. Iya Kalimantan. Ini orang mana? Saya cakap Melayu pula. Sebab dia cakap ke tuh biasanya orang Melayu ya tuh. Bang apa kabar? Baik sehat alhamdulillah Mbak Amah. Ulun request lagunya Kamera Palsu. Salamnya buat semua aja, buat Bang Awan TKB aja. Mbak Amah minta tolong dong Mbak Amah, kalau request lagu, lagunya harus lengkap dong. Kamera Palsu itu siapa yang nyanyi, biar saya gak kesulitan nyari lagunya. Kemudian ada Bang Bahin, ayo goyang request lagu Buah Duri Neraka dari Roma Irama. Nah gini Mbak Amah, kalau request lagu, nama penyanyinya lengkap, judul lagunya ada, mau titip salam buat siapa juga ada gitu ya. Titip salam Gesan Bubuhan Kusen Haji Ahmad. Terima kasih Bang Bahin yang juga selalu setia di sini. Judulnya jangan bermain api oleh Emen Seran. Emen Seran jangan bermain api, sebentar ya saya carikan. Emen Seran jangan bermain api. Jangan bermain api. Itu lagu apa Bang apa Pak Roja, itu lagu dangdut ya Pak Roja? Kalau lagu dangdut saya akan putarkan lagunya. Tapi kalau bukan lagu dangdut mohon maaf kita gak bisa putar nih. Jauh mas, sekitar 20 jam. Ih jauh banget ya. Sampai ke Pontianak kami paling selatan. Oh gitu, paling selatan ya. Ketapang paling selatan, jauh banget 20 jam. Itu perbatasan sama Malaysia atau gimana tuh Pak Roja? Kada tahu penyanyinya tapi rancak jadi putarkan. Aduh Mbak Amah, kalau rancak diputarkan harusnya diinget dong siapa nama penyanyinya. Karena gak semua penyiar tahu. Bentar ya, saya carikan dulu lagunya. Kamera Palsu. Siapa yang nyanyi? Oh yang Upiak itu ya. Mbak Amah diingetin ya, nama penyanyinya tuh Upiak. Jadi tulisannya itu U-P-I-A-K, Upiak, dari Minang. Ya mbak ya, Dangdut Remix mas, oke siap. Terima kasih Pak Roja, nanti kita akan putarkan ya lagunya Jangan Bermain Api dari Eren apa tadi? Bentar. Eren Emen Seran, oke. Baik, terima kasih yang udah gabung. Dan silakan yang pengen request lagu ditulis aja, mau lagu apa, dikirim buat siapa, dan penyanyinya siapa. Kalau bisa lengkap lebih baik ya, biar kita tuh aman nyarinya. Mbak Amah diinget ya, nama penyanyinya itu Upiak, Kamera Palsu. Oke. Bang Bahin tadi lagunya apa nih? Sebentar. Bang Bahin lagunya Buah Duri Neraka. Oke. Buah Duri Neraka. Dari Roma Irama. Oke, berarti kita ambil yang versi original ya. Semoga tidak karaoke, karena takutnya bisa karaoke tuh biasanya kalau yang lama-lama lagunya. Ketapang paling selatan deket sama Pelabuhan Kumai. Oke, aduh, bentar.

0: Mana sih bentar ya? Oke, silakan yang pengen request di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Siap, Pak Roja, jangan bermain api dari MN Seran, sudah siap. Kita putarkan nanti menjadi lagu pertama yang bakal diputar ya. Terima kasih, Pak Roja. Kita mau ke Abah Kolbi dulu nih. Silakan Abah Kolbi, halo, ayo goyang.
1: Ya.
0: Abah Kolbi, apa kabar?
1: Kabarnya baik aja, sehat aja lah.
0: Alhamdulillah sehat di sini Abah Kolbi. Pian mau lagu apa Abah Kolbi?
1: Ulun pilihan aja, memilihkan apa pilihan
0: mana. Oke, ulun pilihkan di tepi pantai boleh?
1: Gue.
0: Pun?
1: Mau.
0: Boleh boleh ya. Oke, nanti di tepi pantai kita putarkan ya. Dikirimnya buat siapa nih?
1: Dikirim bukan perompet, mas beritaan mana berapa mendengar kayak
0: itu. Inggi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Telepon biasa bisa gak? Gak bisa, Bim. Kosong. Oke, sabar ya. Nanti dicekin dulu sama Bimo yang telepon biasanya. Oke, kita mau ke WhatsApp lagi. Ada Pak Haji Adli. Nah, apa ini? Kok gak bisa? Apakah mereka lagi nge-war? Ternyata nggak cuma war tiket ya, tapi juga war dangdut ternyata di sini. Udah bisa. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Iya, Pak Haji, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
2: Semoga juga Pak Awan juga sehat juga.
0: Amin, saya sehat di sini.
2: Lagunya boleh yang di luar ya?
0: Boleh, insya Allah.
2: Anda aja, ini dari Fitri Karlina.
0: Fitri Karlina.
2: Lagunya Yang.
0: Yang ya?
2: Iya.
0: Oke, dikirimnya buat siapa?
2: Buat Jani di I Love You.
0: Nggih.
2: Mbak Febri.
0: Nggih.
2: Terus
0: Yang. Tadi apa judulnya sebentar? Maaf sebentar apa tadi?
2: Yang
0: yang versi apa?
2: Fitri Karlina.
0: Yang asli itu. Fitri Karlina.
2: Yang asli itu.
0: Itu yang judulnya yang mana tuh? Yang
2: Musiknya tuh sering diputar juga di.
0: Oke, siap. Kita putarkan nanti ya. Dikirimnya buat siapa lagi? Lanjutkan, silakan.
2: Mawardi, Mama Inur dan Lukman. Terus siapa lagi nih? Mang Nihat. Mang Edoy. Dan semuanya aja lah dari A sampai Z. Sehat selalu. Dan salam persahabatan buat Bang Awan.
0: Oke.
2: Ada yang masuk boleh?
0: Boleh boleh silakan. Ada Mbak Yani ya. Halo Mbak Yani. Inggi Mbak Yani apa kabar?
3: Kabarnya baik saja.
0: Alhamdulillah baik ya. Mau.
4: Alhamdulillah baik.
0: Kok ini ya? Kok feedback ya Mbak Yani ya?
3: Tahu jaringan.
0: Udah aman.
3: Lagunya okay. Bang Awan.
0: Pian lagu apa?
3: Tommy G bisa, jagalah mulutmu adakah?
0: Jagalah mulutmu. Kenapa mulutnya ember ya?
3: Ember benar.
0: Kok sampai harus dijaga mulutnya? Iya enggak boleh. Iya harus jaga mulut sih. Tommy G bisa, jagalah mulutmu ya.
3: Mulut badan binasa.
0: Nah, betul sekali.
3: Salamnya dari A sampai Z aja Bang Awan Nainah. Buat Bang Awan terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Thank you, Bim.
2: Terima kasih Bang Awan ya.
0: Tinggi sama-sama Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Oke, udah bisa nih telepon biasa yang mau request silahkan di telepon biasa juga boleh. Ubur-ubur ikan lele, baik tak baik, RRI Banjarmasin lebih baik, Le. Wah, mantap, cakep banget, terima kasih. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, mantap. Ketapang, lumbung pantun, mantap. Terima kasih Pak Roja sudah bergabung ya. Nanti habis ini lagu Pak Roja bakal kita putar ya. Ada CEO Kelua, Bang, salam gesan keluarga di Mataraman dan Tatah Bangkal. Moga sehat selalu, amin, terima kasih. Pak CEO, ini CEO-nya cowok apa cewek? Kayaknya CEO-nya cowok deh ya. Ada Syarif Mahrum, ada Syarif marhum, sorry. Assalamualaikum Ayo Goyang, waalaikumsalam, request lagu Ayo Ting Ting, Gboy. Gboy apa? Gboy Mujair ya. Oke, okay, sebentar ya. Halo Ayo Goyang. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum. Anu Bang, ya rancak tuh ada film memutar dulu tuh cuma ngkret pas penyanyinya Mbak
0: Inggi, putar aja. Diingatkan aja Mbak Amah, nama penyanyinya Upiak.
4: Ya kalau ngkret tahu.
0: Inggi, iya. Ini saya infokan ke Mbak Amah sebentar. Saya infokan nama penyanyinya itu Upiak.
4: Nah, iya tuh Upiak.
0: Inggi.
4: Ngkret tahu.
0: Inggi.
4: Nyawa pernah melihat di videonya.
0: Inggi. Dan

Alfi. Bercanda kok ya. Mama Api sabar ya, lagunya banyak banget nih harus diputar. Jadi harus kita antriin satu-satu dulu. Mama Alfi sabar ya. Nanti Mama Alfi masuknya setelah yang satu ini saja. Saya mau puterin lagunya. Siapa sih tadi bentar? Pertama itu tadi lagunya Eren Seman. Ya kan ya? Itu kan tadi lagunya ya. Sebentar. Banyak banget soalnya lagunya. Jadi sabar dulu ya. Mana tadi? Mana sih? Bentar. Upiak Roma Irama. Nih kan hilang kan lagu saya. Saya harus cari lagi deh. Bentar. Eren Seman. Apa sih tadi? Aduh, saya jadi lupa lagi. Bentar, history aja deh. Nah ini dia, jangan bermain api, langsung aja saya akan putarkan dulu nih untuk Dangsanak Pro 4 lagunya.

Bentar-bentar kok lagunya jadi ke double gitu ya? Bentar. Ini lagu dari mana ya? Saya berasa ada lagu yang... Bentar-bentar, sabar ya. Nanti dulu yang telepon ya, karena saya bingung nih lagu yang mana terputar. Karena di sini nggak ada lagu. Ini lagunya mati. Bentar ya, sabar ya. Ini mati, ini mati. Ini juga mati, kok ada lagu ya? Sabar dulu ya, saya masih bingung nih kok ada lagu yang terputar padahal nggak lagi muter lagu juga sayanya. Kok ada lagu yang kedoubling ya? Bentar-bentar ya, sabar ya. Saya harus cari dulu nih di mana penyakitnya. Tuh kan? Masih ada lagunya sebentar. Saya harus bagaimana nih? Soalnya ada lagu yang masuk nih dang sana. Sabar ya yang nelpon ya, tunggu dulu ya. Saya harus matiin lagu yang ada ini dulu nih. Mana sih? Padahal gak ada lagu yang diputar, kok ada lagu ya? Atau saya harus nunggu lagu ini habis dulu ya? Bentar. Ini lagunya... Aduh. Tadi ada buah duri neraka, ada upiah kamera palsu, ada di tepi pantai, ada yang sama jagalah mulutmu. Saya harus close dulu. Nah, kayaknya ada yang error deh tadi, jadi saya harus ulang dari awal dulu. Sabar dulu yang nelpon ya, saya lagi ngurusin lagu yang tadi tiba-tiba lagu gaib yang masuk. Sebentar dulu ya. Oke. Sabar. Kita gak bisa angkat dulu nih. Soalnya lagi ngurusin lagu yang tadi tiba-tiba masuk nih. Sabar ya. Oke. Tadi berarti saya harus ke history dulu nih. Saya harus puterin satu-satu lagi lagunya. Kita mau puterin dari MN Seran dulu. Jangan bermain api untuk Anda.

Saya kok berasanya bukan dangdut remix ya, Pak Roja, mohon maaf. Jadi kita harus ganti lagunya karena ini bukan lagu dangdut. Kalau mau request lagu silahkan nanti yang dangdut aja. Ini bukan dangdut, ini lebih ke country musik sebenarnya lagunya. Mohon maaf ya Pak Roja, saya harus ganti lagunya. Dan Nasanak Perompat kita bakal dengerin dulu Ada di Tepi Pantai kali ini untuk Anda.

0: Oke, Dasar Anak Perempat, kita juga sekarang lagi on air di TikTok. Jadi makanya saya selain ngomong di on air sekarang nih, saya juga ngomong di on air di TikTok ya. Jadi masih banyak lagu yang harus diputarkan. Jodoh di tangan Tuhan, jodoh di tangan Allah, Wan. Oke, siap Bang Ramli. Nanti kita putarkan ya. Silakan yang masih pengen request lagu di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Di WhatsApp juga boleh ya. Lagunya masih banyak antrian. Ada habis di Tepi Pantai udah siap. Habis ini kita mau puterin Buah Duri Neraka dari Roma Irama. Kemudian ada Tommy Japisa, Jagalah Mulutmu. Kemudian ada Anak Kampung dari Della Monica juga akan kami putarkan untuk Anda. Habis itu ada Jodoh di Tangan Allah juga yang direquest sama Bang Ramli di mana Bang Ramli? Ayo. Halo Ayo Goyang.
1: Ayo Goyang. Assalamualaikum Mawar.
0: Waalaikumsalam Acil Yanti kah ini?
1: Bukan, dari Kakak.
0: Oh, alah. Oh iya Kakak, apa kabar Kakak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Lawas aku kada masuk Wan.
0: Inggih kenapa?
1: Lagi sibuk Wan, lagi bekerja.
0: Oh lagi sibuk, tapi sekarang lagi gak sibuk ya?
1: Alhamdulillah aku lagi santai nih.
0: Alhamdulillah. Suaranya tuh agak-agak mirip sama Acil Yanti ininya kayak awesome. Husky-nya gitu.
1: Oh mungkin kali ya.
0: Awal penyebutan Assalamualaikumnya. Tapi oh, sudah gitu. Kesini-kesininya kerasa bedanya.
1: Iya, kembar Wan ya, kembar aku sama beliau, sama Kakak Yanti itu.
0: Kayaknya begitu ya, Kak ya.
1: Baik-baik aja ya, sehat ya.
0: Baik dong, alhamdulillah sehat banget di sini.
1: Itu lagunya apa sayang?
0: Lagunya yang di playlist ini ada sebentar. Lagunya tuh ada di tepi ada Tiada Tara, Gubuk Derita, Cinta Tak Bertuan, Ditinggal Kasih, Jodoh di Tangan Allah, Terkesan Lelaki Pilihan, Cinta Dalam Hayalan.
1: Nah, terkesan aja.
0: Terkesan ya dari Lesti. Dikirimnya buat?
1: Buat Kakak Yanti tadi di Jalan Tembus.
0: Tinggi.
1: Mama dan juga sama aku yang di sama Susu Meanda ya gitu.
0: Tinggi.
1: Terus juga buat Abah Kabi tadi, Ama, ya, Haji Adli di Banjarbaru, Herman juga tuh. Terus juga semua-semuanya aja yang tidak tersebut namanya, mohon maaf
0: siap
1: banget.
0: Siap,
1: pokoknya salam kekeluargaan aja ya, Wan, ya.
0: Sama-sama, Inggi, siap. Terima kasih.
1: Buat Awan juga yang lagi menjalankan aktivitasnya. Semoga-moga aja keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah.
0: Amin bangga. Ya Allah, amin kabul.
1: Salam buat keluarganya ya Wan ya.
0: Siap, waalaikumsalam disampaikan.
1: Oke, assalamualaikum, terima kasih semua.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Ini udah nunggu nih, karena tadi gak saya angkat sengaja. Mama Alfi.
2: Halo Bang.
0: Nggih, halo. Sabar menanti pian lah.
2: Sabar banar ulun ya.
0: Apa kabar pian, sehat kah?
2: Alhamdulillah sehat dan baik.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat, baik, luar biasa.
2: Yanteng kayak apa kabarnya Bang?
0: Seperti nang pian denger kayak apa kabar ulun. Ini bahasa
2: baik
0: apa kita
2: sehat,
0: nih?
2: Bang lah.
0: Inggi, baik dan sehat. Kalau ulun ada tambahannya. Baik, sehat, luar biasa.
2: Wow.
0: Pian mau lagu apa Mama Alfi?
2: Apa tadi, Cinta Dalam Hayalan kah?
0: Mama hayal tuh berarti lah. Pian kira mau dibanting-banting kah?
2: Ada hendak.
0: Oh, ada hendak kah Pian? Kalau ya hendak yang belum putarakan. Dikirimnya buat siapa Pian?
2: Semuanya saja Bang yang sudah masuk tadi.
0: Oke, siap.
2: Salam sehat.
0: Oke.
2: Bang Awan, lawan siapa tuh Bang?
0: Ulun kah, kada siapa-siapa di sini serongan.
2: Nah, ada dak kawan.
0: Kada kawan, ulun tadi ada Bimo mengawani, habis itu Bimonya ke sebelah.
2: Bang Awan, doanya terbaik selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Terima kasih Bang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Bagas di Makassar, hadir Om. Terima kasih Bang Bagas sudah hadir ya. Jangan lupa di tap lock juga. Halo Ayo Goyang. Halo. Dari siapa di mana?
3: Dari Abah Salsa, Wan.
0: Oh, Abah Salsa, apa kabar Abah Salsa?
3: Alhamdulillah baik, Wan.
0: Alhamdulillah sehat, Pian Abah Salsa lah. Inggih. Pian ada lagu apa nih?
3: Lagu yang ada di laptop, Wan.
0: Jodoh di tangan Allah, terkesan cinta dalam hayalan, tiada tara, gubuk derita, cinta tak bertuan.
3: Tiada tara aja, Wan.
0: Tiada tara, dikirimnya Gasan?
3: Dikirimnya semua pendengar Pura 4 dimana saja berada.
0: Inggih.
3: Oh, salam sehat, salam bersahabat selalu.
0: Inggih.
3: Wan, kenapa ya, masukkan nomor WA sama undang, Wan?
0: Pun? Mundang?
3: Mas... Nomor WA, ya kan ada, di si HP-nya, masukkan nomornya, sama undang, SMS, ya.
0: Oh, nomornya berapa yang dimasukin?
3: Yang ini di perempat nih, WhatsApp-nya.
0: 0895.
3: Iya betul.
0: 3405-09539.
3: Iya betul.
0: Gak mungkin. Atau nomor abahnya Abah Salsa deh berapa?
3: Nomorku berapaan?
0: Inggi, nomor Pian aja. Nomor
3: lah.
0: Biar lu coba masukin dari sini ya, loh, semoga bisa.
3: Minta pertemuannya lo.
0: Inggi.
3: 0831.
0: Bentar. Kontak baru 0831
3: 76 26 25 59
0: 77.
3: Iya.
0: Oke, sebentar. Abah Salsa. Belum coba save dulu ya. Coba tunggu sebentar ya Abah Salsa ya.
3: Iya, ini apa?
0: Bentar, Abah Salsa. Belum tes ya?
3: Belum.
0: Masuk nggak? Masuk kan?
3: Iya, ada Wan.
0: Nah, itu nomornya. Tinggal di save aja.
3: Iya.
0: Oke.
3: Terima kasih, Wan.
0: Gih, sama-sama, Mbak Salsa.
3: Selamat yang terbaik ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Mbak Salsa. Ada WhatsApp yang bergabung kah ini? Oke. Ada Indra Indaryono dari Banten ya, sebentar. Saya harus bacain. Mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Abang penyiar Pro 4 RRI Banjarmasin. Iya, terima kasih, salam kenal. Dengan saya Indaryono dari kawasan Tangerang, Banten. Saya mau minta lagu judulnya Terguna-guna dari Caca Handika. Oke, terguna-guna ya. Ada ya terguna-guna. Sebentar. Terguna-guna. Yangnya tadi udah. Terguna-guna. Oh, ada ternyata terguna-guna dari Caca Handika. Terguna-guna tuh maksudnya dia diguna-gunain orang atau gimana tuh, Bang? Bang siapa tadi namanya sebentar? Bang Indaryono. Habis itu apa nih? Terguna-guna. Kirim salamnya buat seluruh pendengar RRI Banjarmasin, buat Bang Awan, buat Bang penyiarnya yang bertugas, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kemudian apa nih? Ini siapa? Trilogi novel sudah selesai. Ini siapa sih namanya? Oh, Bunda Naida. Oh, Bunda Naida, terima. Oh, Bunda Naida udah bikin ya. Alhamdulillah. Selamat. Bunda Naida, alhamdulillah udah selamat ya Bunda Naida. Terima kasih Wan, terima kasih kembali Abah Salsa. Oke. Udah. Makasar hadir Om, oke. Apa nih, moga gak mati aja lampu. Kalau mati lampu, Wan aku ikut juga mati Wan. Jangan dong, jangan ikut mati dong. Oke deh kalau begitu dong, sanak perempat. Kita mau puterin lagu dulu karena udah diantri. Jadi biar kita putar dulu aja ya.

0: Oke, dan senang berapa kita masih di Suara Budaya Banjar untuk sore hari ini. Dan udah 30 menit lagi dari sekarang nih. Masih ada lagu Bang siapa? Indaryono tadi ya. Lagunya tadi Terguna-guna dari Caca Handika. Nanti kita akan putarkan juga. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Inggih dari? Bang Wandi. Bang Hadi ya?
1: Halo
0: dari? Halo, putus-putus suaranya, gak kedengeran. Halo. Nah, terputus. Dicoba lagi ya. Beneran suaranya terputus, saya gak bisa dengar. Ah, siap, besok disinggahi ke kantor. Masak apa ya, mah? Yang enak, mah, masak apa, mah? Masak kuning atau masak apa ya? Nih, mama madamnya nelpon nih. Halo, ayo goyang. Kita bahas jerawan. Kita bahas jerawan lagi. Waalaikumsalam. Ya, biasanya yang ulun dimasak itu masak kuning ya, mah?
2: Iya, masak kuning.
0: Dia masak apa aja sih ada?
2: Biasanya itu yang masak utama sambal goreng ya, lagi.
0: Tapi masak kuning lebih enak kan ya?
2: Lebih enak yang itu biasanya, yang pesan biasa itu.
0: Yang lebih enak itu kan ya?
2: Mm-mm.
0: Itu aja deh. Dia emang ada berapa porsi?
2: Ini kuning aja. Yang nyata satu bang dulu aja nyata di itu.
0: Oh ya sudah. Kalau cuma satu porsi aja, amunya. Ulun minta sambal itu aja masak kuning.
2: Iya, amunya ada dua, satu-satu kayak
0: itu. Iya, satu-satu gitu.
2: Oh iya, okay. Ya siap.
0: Oke deh. Makasih ya, mah. Jangan-jangan dulu. Tunggu, iya. Mau lagu apa?
2: Lagunya apa, Wan?
0: Lagunya sekarang. Lagunya iya. mau apa nih, terserah aja nih mau apa.
2: Yang jingkrak-jingkrak, Wan, cari Iwan.
0: Yang jingkrak-jingkrak, sebentar. Mau lagu dari Maggie Diaz gak?
2: Ya bisa.
0: Lagu Maggie Diaz ya? Tapi yang jingkrak-jingkrak ya?
2: Semangat.
0: Oke deh, baiklah kalau begitu. Dikirimnya mah?
2: Kalau saya Mama Albi, Mbak Yanti, Mbak Amah juga, Abah Tiara, Abang Udin kan, Diana Teolo yang di Banjaraya. Herman, biasa tuh Parano, Parama tuh sudah keluar tadi lah. Mana tuh Mbak Hiling-Hiling kalau kasih berataannya juga nih, yang di TikTok, yang di grup, juga monitor ya kalau yang di radio streaming juga ya kalau kan lah. Buat kawan, doa yang terbaik, sukses selalu, sehat sehat kita seberataan.
0: Amin ya Allah, kabul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih, amin. Ditunggu ya besok ya. Jadi saya senang banget deh.
2: Iya.
0: Makasih. Assalamualaikum. Oke, baiklah kalau begitu. Siap besok disinggahi ke kantor, mantap. Terima kasih banyak, mah. Oke, halo, ayo goyang. Halo.
3: Halo.
0: Dari
3: Assalamualaikum, Bang Awan.
0: Waalaikumsalam. Ini Mbak Sari kah?
3: Iya.
0: Apa kabar? Udah lama banget gak kedengeran suaranya.
3: Iya, alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana dengan Bang Awan juga?
0: Seperti yang didengar, seperti apa?
3: Sepertinya sihat-sihat selalu, nih ceria selalu.
0: Begitu dong, harus sehat sayanya.
3: Iya.
0: Mbak Sari, mau lagu apa?
3: Lagunya Aroma Cinta dari Leni Avita.
0: Aroma Cinta Leni Avita.
3: Iya.
0: Sebentar, aromanya emang gimana?
3: Aromanya ya bau-bau harum gitu.
0: Oh begitu ya. Aroma Cinta Leni Avita.
3: Avita, iya.
0: Avita, oke siap, udah siap nih. Mau dikirim buat siapa?
3: Salamnya buat Mama Madan.
0: Oke.
3: Buat semuanya aja, buat Bang Awan terima kasih atas waktunya. Selamat sore ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung ya Mbak Sari. Oke. Halo, ayo goyang. Satu lagi deh.
1: Yuk.
0: Iya.
1: Bang Hadi tadi.
0: Bang siapa?
1: Hadi.
0: Oh Bang Hadi, ya Bang Hadi. Monggo Bang Hadi, mau lagu apa?
1: Lagunya Cinta Bukannya Kapal.
0: Cinta
1: dari Isdahlia.
0: Bukannya Kapal, Isdahlia ya. Oke, dikirimnya?
1: Semuanya aja, nah.
0: Tinggi?
1: Buat awan berpastinan.
0: Sama-sama, Bang. Oke, saya

Dan sedang perempat warga di kawasan Gunung Paikat hingga Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan antusias mengikuti lomba menangkap ikan sapu-sapu pada hari Sabtu. Perlombaan menangkap ikan ini adalah invasi yang ada di Sungai Kemuning, diikuti oleh peserta yang merupakan warga setempat, baik orang tua hingga pun anak-anak, mulai dari menangkap dengan tangan kosong hingga menggunakan alat tangkap seperti jaring angkat. Peralatan penangkap ikan lainnya juga dipakai. Nah, dan serang perempat, lomba menangkap ikan sapu-sapu ini merupakan inisiasi Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan dan maksudnya hewan, ikan, dan tumbuhan maksud kami di Kalimantan Selatan yang berkolaborasi dengan pemerintah kota Banjarbaru dan perangkat setempat. Ketua Tim Karantina Ikan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Selatan, Irwan Fahriza, mengatakan bahwa kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Karantina ke-149 dan HUT ketiga Badan Karantina Indonesia, di mana menurutnya, ikan sapu-sapu ini merupakan salah satu jenis ikan invasif yang sangat merugikan ekosistem perairan di lingkungan. Lebih lanjut, Irwan menyebutkan ikan sapu-sapu dapat berkembang biak dengan sangat cepat, baik pada musim kemarau maupun juga musim penghujan. Sementara itu, tidak memerlukan waktu lama, berkarung-karung ikan sapu-sapu berhasil ditangkap oleh tim peserta Sungai Kemuning Banjarbaru. Ikan sapu-sapu yang didapat kemudian ditimbang untuk menentukan pemenang pada lomba dan akan diberikan hadiah. Demikian kabar perempat dan sanak, terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan Sanak Promot masih di Surabaya Banjar, macet banget di luar sana dan sanak dari arah dalam maupun juga luar kota, sama-sama macetnya tuh. Dan sedikit clear vision ya hari ini dibandingkan kemarin Dan Sanak Promot. Jadi Dewan Kesenian Nasional Daerah Dekranas dan Kota Banjar Baru ini ikut berpartisipasi dalam pameran kerajinan bergengsi Inacraft pada Oktober volume 5 2026. Kegiatan itu berlangsung di Jakarta International Convention Center dengan mengusung tema Technocraft. Dan dasarnya kegiatan pameran berskala internasional ini berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober ini dengan konsep memadukan keindahan kerajinan tangan tradisional dengan inovasi teknologi masa kini. Berbagai produk kerajinan unggulan khas Banjarbaru yang dibawa dalam pameran ini diharapkan tidak cuma mampu menarik minat para buyer domestik, tetapi juga memikat perhatian pembeli mancanegara. Wakil Ketua 3 Dekranas dan Kota Banjarbaru Atika Anggraini Sirajoni mengungkapkan bahwa kehadiran Banjarbaru di Inacraft adalah wujud nyata dukungan terhadap para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sektor kerajinan. Melalui ajang ini juga Dekranas dan Kota Banjarbaru berharap para pengrajin lokal itu dapat terus berinovasi, meningkatkan kualitas produknya, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah.

0: di sini beliau tidak hanya sebagai pemimpin di suku Banjar, tapi juga pemimpin di suku Dayak.
1: Terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah.
2: Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Itulah semboyan Pangeran Antasari ketika melawan kolonial Belanda. Tekad itu terus dipegangnya hingga akhir hayatnya. Bagi Antasari, perang melawan Belanda adalah jihad fisabilillah. Pangeran Antasari berjuang memimpin gerakan-gerakan melawan pemerintah kolonial Belanda di Tanah Banjar. Dalam mempertahankan pendiriannya, ia tidak mau mundur setapak pun untuk berkompromi dengan kolonial Belanda. Ia memilih berjuang hingga akhir hayatnya. Menelusuri jejak sejarah Pangeran Antasari, Gusti Nur Aina, salah satu juriah Pangeran Antasari, berbagi kisah dengan tim liputan RRI Banjarmasin.
0: Memang nama kecil beliau adalah Gusti Inu Kartapati. Beliau ini adalah keturunan dari Kesultanan Banjar juga. Jadi kalau silsilah beliau, beliau itu adalah keturunan ke-11 dari Sultan Suriansah.

0: Antasari lahir di Martapura tahun 1809. Ketika lahir diberi nama Gusti Inu Kertapati. Ia lahir dari pasangan Pangeran Mas'ud dan Gusti Hadijah yang merupakan putri Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari seorang pemimpin yang karismatik. Ia mampu mengkonsolidasikan perjuangan baik di kawasan Martapura, Banualima, dan hulu sungai hingga ke hulu Barito.
1: Kalau kita memang melihat sosok beliau, walaupun ini dalam sejarah gitu ya, tetapi kami dari keluarga juga meyakini memang beliau itu adalah seorang yang penuh tanggung jawab, teguh pendirian. Ya.
0: Diceritakan Gusti Nur Aina, Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar, dia juga merupakan pemimpin Dayak yang berada di pedalaman sepanjang Sungai Barito. Sang Panambahan, Amiruddin Khalifatul Mukminin, diangkat sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Pangeran Antasari diangkat sebagai Raja Banjar setelah Sultan Hidayatullah ditipu Belanda dengan terlebih dahulu menyandra Ratu Siti, ibunda Pangeran Hidayatullah, dan mengasingkan keduanya ke Cianjur.
1: Ketika Pangeran Hidayatullah ditipu Belanda dan diasingkan, yeah. Nah beliau diusung oleh pemangku adat, kemudian masyarakat Dayak juga. Nah dia beliau mendapat gelar jagi sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Jadi ada tiga gelar langsung yang beliau sandang, yaitu sebagai kepala pemerintahan, kemudian sebagai panglima perang, dan juga beliau sebagai penghulu agama tertinggi.
0: Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar menjadikan Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar, seperti yang diceritakan Mansyur, dosen sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2: Mengadakan dengan Belanda untuk menjaga stabilitas dalam negeri, akan tetapi pada sisi lain itu Belanda boleh

0: Prestige Nassau yang dipimpin Pangeran Antasari menjadi titik awal meletusnya Perang Banjar. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron.
1: Jadi sebenarnya untuk dari catatan sejarah yang terbesar, karena memang perlawanan-perlawanan kecil memang selalu ada ya sejak dari beberapa sultan-sultan sebelumnya, karena memang monopoli dagang dari Belanda itu begitu besar, begitu kuat di Banjarmasin sehingga memunculkan banyak perlawanan. Akan tetapi di dalam catatan historisnya, yang terbesar itu puncaknya itu adalah di Perang Banjar yang terjadi itu di tanggal 25 April tahun 1859, bertepatan di bulan Ramadan. Nah, pada waktu itu Antasari menyerang benteng yang dalam versi masyarakat dikenal dengan nama benteng, tapi itu adalah tambang batubara Oranje Nassau atau tambang batubara Pengaron. Itu di tahun 1859 bersama 300 pasukannya menyerang Pengaron. Nah, kebetulan posisi Pengaron, jadi tanah wilayah Pengaron itu kan milik Pangeran Mangkubumi Kencana, tanah panasnya, tapi disewa Belanda saat itu, dan pada masa Tamjidillah itu diserahkan ke Belanda karena membantu beliau naik menjadi sultan. Nah, Antasari menyerang benteng Oranje Nassau itu yang pertama pertimbangan karena memang lokasinya berdekatan dengan tanah milik beliau di Rantau, daerah Mangkau. Jadi itu yang paling memungkinkan dulu sebelum wilayah yang lain. Kemudian juga tambang batubara Oranje Nassau itu adalah lambang ini ya, lambang kesuksesan Hindia Belanda. Itu orang-orang Belanda pada era itu membangun pabrik terbesar di Indonesia dan Nusantara, di atau dulu dikenal dengan nama Hindia Belanda.
0: Pangeran Antasari sudah berusia sepuh pada 1862, namun dia tetap berjuang melawan penjajah. Sayangnya, di tengah perjuangannya, wabah cacar menyebar di seluruh Banjar. Pangeran Antasari dan pasukannya pun ikut terkena wabah tersebut. Pangeran Antasari yang juga tengah sakit paru-paru ini pun akhirnya wafat karena penyakit cacar pada 11 Oktober 1862. Perjuangan Antasari pun terpaksa berakhir.
1: Jadi banyak sekali yang bisa kita teladani dari keberadaan tokoh pahlawan nasional Antasari. Terutama yaitu tadi yang sangat terkenal adalah Wajah Sampai Kaputing. Nah, ini terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah. Pemimpin Belanda yang ada di Banjarmasin, Gustav Pervik, itu mengirimkan surat ke Antasari. Nah, Antasari menjawab bahwa dia tidak mau menyerah dan tidak akan pernah menyerah.
0: Pangeran Antasari telah dianugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nama Antasari diabadikan pada Korem 101 Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Kemudian untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal Rp2.000.

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak, dari RRI untuk Indonesia.

Sedang Perompak pendirian program studi di luar kampus utama PSDKU Universitas Lambang Mangkurat ULM Kabupaten Tabalong terus berproses, di mana ini dipastikan telah terdaftar secara resmi di sistem Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di mana tim dari Tabalong, Gusti Judit Ihsan Permana, menyampaikan bahwa dokumen dan data dari ULM Tabalong ini telah masuk ke sistem kementerian sejak 30 September 2026. Dan ditambahkan Kepala Disdikbud Tabalong, setelah evaluasi selesai dan rekomendasi keluar, kegiatan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi serta validasi lapangan. Tujuannya mencocokkan data yang baru diupload ke sistem dengan keadaan faktual di lapangan, dan diharapkan perizinan dapat diperoleh sebelum akhir tahun 2026, sehingga Januari hingga Maret 2027 dapat mulai dilakukan sosialisasi kepada SMA dan SMK sederajat dan masyarakat bahwa PSDKU ULM Tabalong siap beroperasi di tahun akademik 2027-2028. Judit juga menjelaskan, untuk kapasitas ruang yang tersedia dirancang mampu menampung masing-masing dua kelas per program studi. Dan sementara itu untuk kesiapan fasilitas utama seperti tempat, berdasarkan laporan tim dari Dinas PUPR Tabalong, pembangunan sarana dan prasarana fisik telah mencapai tahap penyelesaian akhir di atas 80%. Demikian dan senang kabar Perompak kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

صدق الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Allah berfirman, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 2.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab dan

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya yang

0: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن شيخنا بين أمهاتنا وقرباتنا وجميع المسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم مولانا الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجري. بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ يا أبو يحيى الشرف النووي. سوري أبو إبراهيم ذوي الحقوق عليه مشايخ الأكرم من ذريتهم. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيخنا الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الأمان 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنه وعنكم. فصل يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجرة لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به لا ككمسرا وكيل إن كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط. قلت فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به والله أعلم. وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط ولا يجوز بشرط قطعه ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه. فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط. فصل فصل boleh menjual buah setelah tampak jadinya secara mutlak. Buah sudah kelihatan hendak jadi, sudah berkembang, sudah pepentil, sudah setengah matang. Biasanya kalau sudah setengah matang itu kada kena penyakit laginya, kada gugur lagi. Kalau masih kembang gugur, pentil juga gugur. Artinya gugur itu pagat lalu jatuh. Jatuh itu maknanya gugur. Jadi boleh menjual buah itu bila sudah kelihatan pacangan hasil, pacangan jadi secara mutlak. Artinya buahnya aja, yakni tanpa syarat, kada bersyarat-syarat, kada bersyarat ditatak atau dipanen atau diunduh, atau bersyarat terserah. Dan dengan syarat juga memotongnya boleh, aku jual buah tapi langsung dianulah, ditatak atau langsung diunduh, langsung dipanen. Dan dengan syarat menetapkannya, atau aku jual tapi jangan ditatak, biar aja sampai ganal bujur kan aja tatak, boleh. Maka kembali hukumnya bagaimana, sebagaimana hukum yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bilanya buahnya punya A, kemudian pohonnya punya B, maka siapa nang menyiramnya? Yang menyiramnya berdua, kecuali ada mabuk. Dan adapun sebelum jadi pentil atau setengah matang, di atasnya pentil, jika dijual tersendiri dari pohon, amun pohonnya nang dijual lawan buahnya boleh, tapi ini buahnya aja, kada pohonnya, tapi buahnya baluman lagi, belum tentu jadi, masih pentil, kemungkinan gugurnya itu besar. Tidak boleh, tidak boleh, kecuali dengan syarat memotongnya, artinya kecuali dengan syarat dipotong buah itu langsung pada waktu itu juga. Berarti nang ditukari pohonnya aja, lalu buahnya disuruh tatak, atau nang ditukari buahnya aja tapi dengan syarat tatak gitu. Jadi rupanya penjual yang punya pohon tidak ingin berisiko menyiram, sedangkan yang punya buah tidak ingin berisiko menyiram juga. Sama-sama beban urusan siram menyiram. Yalah. Lamun adang git inya di situ kan buahnya wajib nyiramnya. Namun pohonnya adang git seorang, buahnya git orang, wajib nyiram juga. Hah? Sama-sama kada hakun menyiram, ya Allah. Pada kiwakan pemadam lagi, ya Allah, ini di anunya benar. Itu hukum. Dan hendaklah yang dipotong itu bermanfaat, tapi boleh syaratnya dipotong buah itu jika bermanfaat. Biarpun belum masak, biarpun belum setengah matang, tapi ada manfaat. Usekalinya orang dasar meunting pentilnya, kada meunting masaknya. Mun masak orang kada hakun lagi, dasar nang masih pentilnya itu nang diambilnya. Boleh, boleh. Itu nah. Tidak seperti buah pir, kumasro itu buah pir. Buah pir itu mun masih pentil ya kada bermanfaat. Bilanya ditatak, diikut karas banar ya Allah, kada ada napa-napa, kada ada apa-apa ya. Kita ujar di kitab sini, walaupun ulun kada tahu masalah buah pir ini, nang ahli kan ahli buah, nang paham. Dan dikatakan jika pohon bagi pembeli, misalnya pohon itu kepunyaan pembeli, bolehlah dengan tanpa syarat, bolehlah dijual atau apa namanya memotong itu tanpa syarat, memotong akan buah tadi karena pohonnya itu kepunyaan nang nukari sarainya ya lagi sudah. Aku berkata, maka jika pohon bagi pembeli, pohon itu kepunyaan pembeli dan kita syaratkan memotongnya, tiadalah wajib menepatinya. Karena apa? Ya sudah, pohon dan buah yang kada manfaat atau buah nang belum sampai umur tadi masuk dalam jual beli pohonnya sudah. Dengan pohonnya ditukar, maka buah-buahnya ditukar karena buahnya belum budui sholah, belum tampak jadi. Kada boleh menyendiri dijual, karena kada boleh menyendiri dijual, diumpatakan pohonnya, nukar pohon sekaligus buahnya. Tapi kalau buahnya itu budui sholah, buahnya itu sudah tampak berhasil, kada boleh nukar include. Ya harus satu-satu, buahnya ditukar, pohonnya ditukar. Minta tah. Dan jika dijual dengan pohon, bolehlah dengan tanpa syarat. Artinya kada bersyarat-syaratan lagi, serah aja handak dipotong, handak dibiarakan enggak. Ya lawan pohon-pohonnya dijual. Dan tidak boleh dengan syarat memotongnya. Jadi kalau misalnya ternyata dijual beserta pohonnya, tidak boleh disyaratkan memotong. Buat apa? Dijual juga sudah, apa bersyarat-syarat? Sarah enang nukari, hendak ditataknya kah, hendak diselukutnya kah? Ya kalau ini nyenang ampunnya sudah semunyian. Dan dan bermula haram menjual tanaman yang hijau yakni belum jadi pada bumi kecuali dengan syarat memotongnya. Tanaman ini adalah sayur mayur, tangkai-tangkai, kemudian akar-akaran yang umbi-umbian yang mana inya kada bepohon tapi inya menjalar atau apa namanya bilanya dipanen itu lon tangkai-tangkainya di anu di apa ditata seumpama banih. Haram menjual tanaman yang hijau belum jadi lagi dijual sudah nang ada di atas tanah kecuali dengan syarat memotongnya. Maka jika dijual besertanya yakni bumi atau setelah keras biji bolehlah dengan tanpa syarat. Jadi kalau misalnya dijual pohonnya aja itu syaratnya harus ditatak. Harus ditatak karena berarti yang di apa namanya itu dia memang memerlukan agar supaya sebelum sayur-sayur tadi jadi yang diperlukannya itu satu atau inya hendak membersihi tanah itu jadi dijual tapi tataklah langsung itu. Apabila dijual beserta tanah maka jika dijual besertanya yakni bumi atau setelah keras biji bolehlah dengan tanpa syarat. Apabila ternyata dijual lawan tanah-tanahnya terserah orang lokari lagi sudah ada besar-syaratan lagi ya Allah atau setelah keras apa masalahnya. Masalahnya kalau misalnya aku menukari hakku najar tapi dengan syarat tatak apa namanya lingayi. Nah ini masalahnya melingayi bukan menatak sekedar mengambil manfaat dari tanaman tapi hendak balalingai. Kalau balalingai itu Pak Ay, ada ongkos tersendiri ya karena balalingai betabas ada upahnya itu. Jadi nukar tanah dengan syarat lingai boleh tapi ada upahnya ya karena jadi bukan harga tanaman itu ngarannya balingai. Balingai itu mau upah orang itu ada duit lain. Kesimpulan daripada semua hukum-hukum di sini adalah mengatur jangan sampai terjadi kesalahpahaman di dalam transaksi jual beli. Misalnya urusan apa namanya membersihi atau melingai itu jadi sengketa maka aku nukar sudah lingai semalam bepada jadi ujar nang menjual maka ulun menjual seadanya kada bepada. Nah ini masalahnya jadi ada hukum di dalamnya nang sah itu nang mana nang diumpati nang mana. Ternyata kalau misalnya dijual maka itu dijual seadanya. Adapun balalingai itu ada ongkos tersendiri kecuali kalau dijual dengan pohon dan tanaman-tanamannya maka balalingai kada tanggungan penjual ya pembeli terserah nak melingai hendak kada kah pulang jadi tetap kada kawa jadi harus memang dihitung boleh terjadi dua akad di dalamnya dalam satu akad yaitu akad jual beli tanahnya akad malingainya berapa include jadikan satu boleh tapi yang jelas kan ada perinciannya kalaupun kada ada perinciannya ya memang sudah termasuk daripada ongkos malingai terserah aja nang menjual itu hantang malingai seorang kayaknya hantang menyuruh orang kah pada intinya bahwa ongkos malingai itu jangan dibakar tuh jangan dibakar kan ada ongkos ya Allah tapi bikin karhut lah. Nah itu jadi kejadian kada hendak bongkos lalu akhirnya dibakar bau bahan wae bekukus saya saam sekampungan itu tah wa yust ishtaratu li bai'ihi wa bai'i samari ba'da buduwi salahi zhurul maqsudi katinin wa inabin wa syairin wa ma la yurahabbuhu kalhintati wal adasi fi sumbuli la yasihu bai'uhu duna sumbulihi wala ma'ahu fil jadidi wala ba'sa bikuma min la yuzalu illa indal akli wa ma lahu kumamani kal jauzi wal lauzi wal baqillai yuba'u fi kishratihi su asfali wala yasihu fil a'la wa fi qawlin yasihu inkana rotban wa budu solahi thamari zuhuru mabadi'in nadaji wal halawati fi ma la yatalawanu wa fi ghairihi bi an ya'khudha fil humrati awis sawadi wa yakfi budu solahi ba'dihi wa in qalla. Dan disyaratkan bagi menjual pohon dan menjual buah, pohon dan buah itu setelah tampak jadinya, yaitu zohir jelas yang dimaksud. Nang diuntingnya itu kelihatan sudah memang ada, seumpama rambutan memang sudah ada untingannya, yaitu daging rambutan itu sudah, itu ngarannya budu sholah. Bilanya masih kadada daging rambutannya, cuma rambutnya aja nang ada, ya Allah. Tapi munya dibelah kadada napa-napanya, itu belum budu sholah ngarannya neta. Nah, dalam kondisi seperti itu kada boleh dijual terpisah dengan pohonnya. Tapi kalau dijual dengan pohonnya boleh, terserah hendak ditatak kah, hendak dibiarkan kah, sampainya jadi boleh, itu kembali kesepakatan masing-masing. Jadi disyaratkan bagi menjual pohon dan menjual buah setelah tampak jadinya zahir yang dimaksud, yaitu kelihatan keduanya, seperti tin, buah tin, karena ini buah di negeri Arab kita kada tahu kayak apa gerang buah tin nene anunya, apa bilanya mulai halus sampai jadi kembang sampai jadi pantil, kada tahu kita, kada sama meti, kada suka sama meti buah tin, ya Allah. Dan anggur, di sini ada Jepang tapi sebahagian juga nang tahu, dan gandum ada dia juga. Dan adapun yang tiada terlihat bijinya seperti hintoh, 35 hintoh itu syair adalah biji gandum yang terlihat, sedangkan hintoh adalah biji gandum yang tertutup. Jadi rupanya gandum itu ada dua macam, ada nang bakulit, ada nang kada. Nang bakulit itu berarti tertutup, itu ngarannya syair. Apabila nang terbuka kada bakulit, itu namanya hintoh dalam bahasa Arab. Model kita di sini juga, ya kalau bilanya bakulit baneh, bilanya kada bakulit baras, ya lah. Bilanya masak nasi, bilanya masak nasi ngarannya. Jadi beda-beda. Hah? Kada ada orang madahakan nasi bejarang, kada ada Allah. Ada nasi goreng, ada Jepang nasi goreng. Nah neta, jadi apabila masih bakulit namanya banih, apabila kada bakulit baras, apabila sudah masak nasi. Sama dengan ini, bilanya mereka di sana kan gandum nang dimakan, bilanya bakulit maka itu namanya syair, bilanya kada bakulit terbuka namanya hintah. Tapi anehnya ternyata memang ada dua macam, ada nang tumbuh dengan tanpa kulit, ada nang tumbuh dengan terlapis kulit. Minta. Dan adas, adas di sini lain mungkin adas yang kita ada di sini juga yang bumbu itu, tapi ini adas di sini ini adas makanan pokok, sedangkan adas wadah kita ini dimak jadi makanan pokok. Wah, siapa nak makan adas? Ya Allah, ini adas di sini makanan pokok. Jadi sejenis kacang adas yang ada di sana itu, ada adas ngarannya, ada hambus, ada akit, dalam bahasa Arab itu lain-lain beratannya toh. Pada intinya biji-bijian yang mana dimasak untuk menjadi makanan pokok sama lawan bani. Ini adas di sana. Lain adas nang udah kita ngene pang. Adas sudah kita ini bebangkakan muntung makan itu. Fisumbul dan adas fisumbul nang masih dalam tangkai belum dipanen. La yasihu bayuhu. Kada sah menjualnya duna sumbulihi dengan tanpa tangkainya. Wala ma'ahu dan demikian pula beserta tangkainya pun kada sah jua. Fil jadid pada qaul nang hanyar yaitu pendapat Imam Syafi'i di Mesir. Karena apa? Karena belum diketahui beratnya, jadi harus dikupas kemudian beratnya berapa ketahuan takarannya sudah jadi baras gitu. Tapi ini kan kita berbicara menjual ketika masih ada di atas tanah, masih tumbuh. Bilanya dijual dalam keadaan sudah jadi, kemudian dalam keadaan seluruhnya dijual lawan tangkai-tangkainya dan sebagainya, boleh. Wala ma'ahu fil jadid wala ba'sa bikuma min la yuzal. Nah itu dah. Dan adas pada tangkainya tidak sah menjualnya tanpa tangkainya dan juga tidak sah besertanya pada kol jadid. Dan tiada mengapa dengan kulit buah, artinya boleh dijual lawan kulit-kulitnya. Karena ada kulit, kenapa pulang ya Allah? Yang tidak dihilangkan kecuali ketika memakan. Kulit yang tidak dihilangkan kecuali ketika memakan. Dan apa jua yang mempunyai dua kulit seperti kelapa dan pala dan kacang, dijual ia pada kulitnya yang di bawah. Kulitnya yang di bawah nang di asih, bukan kulitnya nang di atas nang dianggap. Dan tidak sah pada kulit atas. Dan pada suatu kaul sah jika ia basah dan bermula tampak jadi buah. Nah itu jadi kada boleh misalnya menjual nang dianggap itu adalah apa tujuannya. Apabila ternyata semuanya bermanfaat maka boleh dijual terpisah, seperti kelapa nyiur itu kan manfaat bertahan, pohonnya kawa diulah kayu, anu daunnya kawa diulah ketupat, mbah itu lidinya kawa diulah kakarik, mbah itu ngapa lagi? Pelapahnya kesan apa? Kesan umbut kah? Kemudian sabutnya payu juga, tempurungnya payu juga, ya kalah. Bajunya payu juga, tumbungnya punya ada payu juga, nang betumbung hari kan. Boleh dijual terpisah. Yang di bawah dan tidak sah pada kulit atas dan pada suatu kosoh jika ia basah dan bermula tampak jadi buah yaitu tampak permulaan masak dan manis itu bilanya sudah terlihat masak dan terasa manis maka itu berarti sudah jadi dan boleh dijual beli walaupun di atas pohon. Pada yang tidak berwarna dan yang lain yaitu yang berwarna mulai merah dan hitam, ada yang warnanya hitam ya, jadinya itu dan cukuplah tampak jadi sebahagiannya walaupun sedikit, sebahagiannya jangan harus seluruhnya, berarti sudah menunjukkan bahwasanya kebun itu pohon-pohonnya sudah jadi. Walau ba'a samarata bustanin aw basatin bada salahu ba'dihi fa'ala ma sabaq fit ta'bir wa man ba'a ma bada salahu lazimahu saqyu qabla takhliyah wa ba'daha. wa yatasarrafu mushtarih ba'daha walau arada muhlikun ba'daha kabardin faljadidu annahu min dhamanil mushtari walau ta'ayyaba bitarkil ba'i'i as-saqya falahul khiyaru walahu bay'un qabla salahihi bisyarti qatihi walam yuqta hatta halaka. Fa'ula bikaunihi min domanil mustari walau bi'asamarun yaglibu talahukuhu waktilatu hadisi bil mawjudi katinin wa kisain lam yasiha illa an yushtarata alal mustari kot usamareh walau hasral ikhtilatu fima yanduru fihi fal azhar annahu la yufsakhul bay'u bal yutakhayyarul mushtari fa in samaha lahul bay'u bima hadasa saqata khiyaruhu fil ashah dan jika ia menjual buah kebun, jadi buah yang ada di pohon yang ada di kebun, inya menjual buah nang ada di kebun kok atau beberapa kebun buah nang ada di beberapa kebun kok yang tampak jadi sebahagiannya tampak sudah pina masak, maka atas sebagaimana yang terdahulu pada pembibitan, yakni hukumnya. Jadi diperinci yang mana yang sudah jadi maka itu dihargai dan sah dijual beli, tapi yang belum tampak jadi kada sah dijual beli karena bisa dipisah-pisah. Dan siapa menjual yang tampak jadinya, menjual buah yang sudah tampak jadi, lazimlah bagi menyiramnya, maka wajib bagi dia untuk menyiram akan pohon itu sebelum takhliyah, sebelum ditabas, yakni pengkosongan untuk diserahkan. Dan setelah pengkosongan, karena pohon gitunya, dan menggunakan pembeli akan ikut tanah setelahnya, yakni takhliyah. Jadi tanah itu diserahkan dalam transaksi itu tatkala dibersihkan dari barang-barang milik penjual. Jadi misalnya ada tanahnya dijual, pohonnya kada, ya pohonnya itu harus dibersihkan dulu karena itu milik penjual. Nah setelah dibersihkan baru diserahkan kepada pembeli, karena pembeli cuma beli tanahnya aja, kada beli pohonnya. Mentok. Atau misalnya menjual tanah, di atas tanah itu ternyata ada bangunan, ada tumpukan barang, lalu pembeli menukar apa? Menukar tanahnya aja, maka tidak diserahkan sebelum dibersihkan dulu, artinya diangkut, hanya diserahkan kepada pembeli atau titip. Kalau ternyata bisa seperti itu, boleh. Ya sudah, aku kada kau mangkuti membersih, biar aku anu betitip udah ikam, bakiranlah anu mandak barang di tanah ikam, kada apa-apa aja. Boleh, tapi jelas kan bahwasanya tanah itu sebenarnya sudah kosong dari kepemilikan penjual, tidak ada barang penjual di atasnya. Ada barang penjual di atasnya tapi titipan. Dan jika datang yang membinasakan setelahnya, ternyata ada wabah penyakit tanaman misalnya yang membinasakan setelahnya, seumpama dingin lalu guguran buah-buahnya itu, pada kaul, maka kaul jadid, kaul pendapat yang baru, yaitu Imam Syafi'i di Mesir, bahwa ia dari tanggungan pembeli. Maka jika menjadi aib dengan meninggalkan penjual akan menyiram, maka baginya khiyar. Jadi ternyata apabila apabila ternyata pohon itu sudah ditukar oleh pembeli, pohon plus buahnya, bukan tanahnya loh ya, sekalinya haro dingin lalu guguran buahnya neto, itu tanggungan pembeli sudah ditukar, sudah tukarnya. Nah, tapi kalau ternyata terjadi aib, aib sekalinya banking, ternyata bankingnya itu gara-gara sebulan sebelum ditukarinya itu kada disiram lawan penjual, lalu banking kada mau lagi nya, apa ngarannya, berkembang buahnya. Nah, bagaimana? Maka jika menjadi aib dengan meninggalkan penjual akan menyiram, maka baginya khiyar, lalu pembeli punya hak khiyar. Nah, rusakan kah, batalkan kah, boleh? Karena apa? Aku kada tahu, sukanya kada ikam sirami sebulanan, nyata bangking, maka aku mau unting buahnya. Ini buahnya kada mau lagi bahannya berkembang. Nah, terjadi di sana penipuan. Nah, ada unsur horor di dalamnya. Sama lawan orang menukar sapi perah, sekali di hatinya, "Mai, ganal benar susunya ini sehari ini 5 kilo nih, yo 5 liter dalam hati nang penjual an pembeli nih. Berapa harganya? 30 juta. Padahal pasarannya salawi, ada apa 30 karena setiap hari olehan 5 liter. Ya Allah, sekali di parahara isuknya halus benar. Selidik punya selidik, sekalinya penjual ini makal. 3 hari kada diparahnya sebelum dijual. Nah, jadi waktu dijual ganal susunya. Itu namanya musarrat. Kan ada kena babnya, babu bayi ilmu sarhat, yaitu binatang ternak yang diperah susunya tapi ditahan nih kada diparah 2-3 hari sebelum dijual, lalu dijual ganal, disangka banyak hasilnya tiap hari, sekalinya haro, sekalinya nang ganal itu mbah itu tempes neto tah. Sama juga nang ini tadi, sekalinya kada disiramnya. Dan jika dijual sebelum penjual akan menyiram, maka baginya khiyar, boleh dia membatalkan. Dan jika dijual sebelum jadinya dengan syarat memotongnya dan tidak dipotong sehingga binasa, maka lebih utama bahwa ia dari tanggungan pembeli jual. Jadi pembeli jual yang menanggung karena sudah ditukarinya. Nah, syaratnya dipotong, soalnya kalau dipotong-potong akhirnya mati. Mati. Lalu ya tanggungan pembeli karena ini kada segera memotong. Dan jika dijual buah yang terbiasa saling susul, jadi buah itu bilanya inya dipotong ada pulang, muncul dipotong ada pulang, ada buah nang kaya itu, jenis buah nang kaya itu bilanya ditataknya tumbuh pulang, ditatak tumbuh pulang itu. Bagaimana itu? Dan jika dijual buah yang terbiasa saling susul dan tercampur yang baharu dengan yang ada, yang lawas, yakni terdahulu, seperti tin, buah tin, rupanya buah tin kayak itu, dan mentimun, mentimun kerai kayak itu juga, tidaklah sah kecuali disyaratkan atas pembeli memotong buahnya. Jadi harus dipotong, begitu dijual itu ya dipotong langsung, karena dengan dipotong akan menumbuhkan yang lain. Munnya kada dipotong-potong kada tumbuh-tumbuh, kasihan penjual, lawas menghadangi hanya tumbuh pulang. Ya Allah, berapa nih kerai 3 ton ya Allah, berapa harganya sekian, jadi deal jual. Langsung potong, karena apa, dengan langsung dipotong kada sapa lawas keluar pulang. Jadi nang menjual ini cepat bau, apa namanya, kau berjual pulang, kada aja kan aja dulu kita potong aja. Nah, rugi sama penjual ini. Iyalah, maka sudah dijual tadi, timbul lambat pulangnya dapat hasil, kada boleh. Jadi harus, karena ini buah yang saling susul menyusul tadi, dengan yang ada, yakni terdahulu seperti tin dan mentimun, tidaklah sah kecuali disyaratkan atas pembeli memotong buahnya. Dan jika terjadi bercampur pada yang jarang tercampur, maka kaul abhar bahwasanya tidak terpasah jual beli, kada batal jual beli, akan tetapi khiyar pembeli, pembeli boleh memilih, punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan. jika merelakan penjual baginya pada yang terjadi, jatuhlah khiyarnya pada kaul asal. Jadi kalau nang penjual ajar apa belajar. Wala yasihu bai'ul hintati fi sumbuliha bi sofiyatin wa huwa al-muhaqqalah wala rutabu 'ala an-nakhli bi tamrin wa huwa al-muzabanah wa yurakhasu fil 'araya wa huwa bai'ur rutabi 'ala an-nakhli bi tamrin fil 'ardi aw al-'inab fi syajari bizabib fi maduna khamsati aw suqin walau zada fi sufqataini jazza wa ishtarutu taqabudu taslimi thamar kailan wa takhliyah fi nakhli wal adharana wa la yajuzu fi sa'iri thimar wa annahu la yakhtassu bil fuqara. Dan tidak sah menjual hintah. Hintah tadi kita bahas sudah, yaitu gandum yang kelihatan bijinya. Kalau syair, gandum yang bijinya tertutup kulit, hintah sekarang. Dan tidak sah menjual hintah pada tangkainya dengan yang bersih. Jadi ku jual gandum hintah kunang masih ada di mana ditanam dengan nang sudah bersih bekilo, ada boleh. Artinya ini kalau menukari hintah di tangkainya dengan uang kada masalah, kalau boleh. Kalau tadi sudah, yang penting sudah budu solah, sudah tampak dia akan jadi. Tapi ini masalahnya nukarnya itu lawan hintah jua, tapi hintah yang sudah betakar, artinya sudah ditatak, sudah dibersihkan. Maka jawabannya tidak boleh. Tidak sah menjual hintah pada tangkainya dengan yang bersih, seperti menjual padi yang masih belum dipanen dengan beras. Ya Allah. Jadi dihitung, misalnya diperkirakan ini 10 black baneh munnya dipanen, munnya dikatam. 10 black baneh itu munnya di pabrik atau di kuyak jadi 5 black misalnya, ya Allah. Nah aku tukari 5 black baras, ya Allah, aku tukari baneh hikam sealamanan itu berapa borongan misalnya. Karena perkiranya ini nih kada boleh, karena tidak jelas timbangannya, bisa aja selisih. Sekalinya haro banih orang ini banih harat, seborongannya itu inya 5 borongan, seborongannya itu misalnya kolehannya 3 black jadi 5, 15 black nyawa 10 black ya tadi manggar. Mau umpama, ini umpama bukan berarti kita ahli black-blackan, ya Allah. Timbul ada nang ngeritik guru jar seborongan itu kada seblek ya. Unda mau umpama akan aja, unda kada ahli nang ahlinya orang mana kada nang bahuma. Orang itu jangkit situ kah, ya Allah. Nang bahuma itu nang ahli, itu nang tahu seborongan itu kolehannya berapa black banihnya. Minta tah. Nah, itu. Inya kadang-kadang ada apa pahumaan nang kolehannya banyak, ada nang kolehannya sedikit, ada nang sepalih gumpa. Taulah gumpa. Gumpa itu kencang aja, tapi munnya dibuka kada ada barasnya. Nah, sama lawan tong kosong nyaring bunyinya ya ta. Nyaring benar bunyinya, sekalinya kosong kada ada apa-apanya. Minta tak gumpa aja orang bari. Kadada barasnya kadada sekalinya. Dan tidak sah menjual hintah pada tangkainya dengan yang bersih, dan ia adalah muhaqqalah. Itu namanya muhaqqalah dalam istilah fiqih. Jadi kan ada bab muhaqqalah. Dan tidak pula rutab, nomor 36, kurma yang basah. Namanya rutab, kurma yang basah. Artinya kurma nang basah itu kurma nang masih tidak keriput. Nah, jadi kurma basah rutab itu tidak keriput, dasar bulat bujurnya itu pas.
2: wadah kita ini kan sudah kempeng, karing sudah. Ada yang keriput, ada yang kempeng, karing. Neta, nanang karing itu ngarannya tamer. Kalau masih basah, masih kencang itu ngarannya rutop. Kalau setengah matang ngarannya bisir. Kalau masih mentah namanya balah. Ini kurma, ini ilmu kurma, empat macam ngaran kurma ya Allah. Jadi bilanya mentah itu balah, bilanya setengah matang bisir, bilanya full matang kencang basah ngarannya rutop, apabila sudah kering krempeng itu namanya tamer. Ini dah dalam bahasa Arab. Jadi kada boleh menjual rutop yang basah di atas pohon. Jadi pohon kurma lalu sudah kelihatan umai masak sudah, maka masak bujur masih basah dan masih kencang, ya kah? Ada kurma itu nang sebijinya itu segenggam. Tak boleh ada kesempatan lah. Ya kalau maksudnya ada kurma nang segenggam ganarnya. Jangannya ada raja di sini singgung mana ya Allah, dia kita tinggal janggam minta. Jadi pian mun masak kurma nang makan kurma nang seganggam ini naganalnya sebiji aja kanyang. Kanyang sebiji itu kanyang, makanya diriwayatkan Nabi kan makan sebiji aja. Ya kalau Nabi kan memang warok sidin, artinya cukup sedikit cukup. Cuma andaikan orang bahari tolah mengamalkan, tapi mukur makanan seganggam nenek biar sebiji. Ya kalau biar sebiji.

tidak boleh dijual kurma nang di atas itu, di atas pohon dengan tamar. Tamar itu nomor 37, kurma yang kering nang ada di bawah. Jadi dikira-kira ini sekeranjang ya. Nah, kutuk pare sekeranjang ya lawan kurma kering. Kada boleh. Iya kah? Dan ia adalah namanya muzabanah, istilah dalam fiqih. Tapi kena boleh, ada boleh tapi batas tertentu. Dan bermula diperbolehkan pada aroya. Nah, aroya itu apa? Yaitu menjual rutab kurma nang basah tadi di atas pohon dengan tamar, dengan kurma kering pada bumi, atau menjual anggur pada pohon dengan zabib kismis. Kismis itu kan anggur kering, yakni anggur kering pada kurang dari 5 ausuk, tapi syaratnya tidak boleh lebih dari 5 ausuk. Apa itu 5 ausuk? Nomor 38, lebih kurang 558 kilogram atau 944 liter. Ya. Ini 5 ausuk. Jadi ini diambil dari kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir karangan Asy-Syaikh Ma'sum Ali Jombang. Ini ulun ambil di sini, ulun tulis di sini. Jadi 5 ausuk itu adalah 558 kilo atau 944 liter. Nah, 5 ausuk ini juga nisab juga. Nisabnya baras kan? Saya ini juga. Satu ausuk juga. Itu yang penting untuk kita perhatikan bagi nang baju apa namanya petani, supaya memperhatikan zakatnya. Setiap panen wajib zakat. Setiap panen wajib zakat. Nah, tapi apabila panen itu lebih daripada 5 ausuk ini, itu 944 liter hasilnya tadi, maka berapa zakatnya? 1/10 atau 1/20 usyrun atau nisful usyri. Nah, usyrun itu 10% atau nisful usyri separuhnya dari 1/10, 1/20. Itu apabila ternyata disiram dengan air hujan tanpa bermodal, maka 1/10. Apabila ternyata bermodal, nyiramnya dengan irigasi, dengan dibersihkan dengan pompa dan lain sebagainya, atau air didatangkan, maka 1/20. Zakat setiap panen loh ya, bukan setiap tahun. Bilanya panen 3 kali setahun, 3 kali juga. Pokoknya bilanya panen mengatam 944 liter lebih, zakat keluar. Zakat wajib keluar. Iya kah? Nah, itu bagi petani harap diperhatikan tak. Kada nang tiap tahun aja zakat, kada. Tiap kali panen kalau wae 2 kali setahun atau 3 kali setahun itu wajib zakat. Kemudian jadi boleh menjual kurma tadi atau anggur tadi dengan yang kering masih di atas pohon, kurmanya atau anggurnya, dengan catatan kurang dari 5 ausuk. Dan jika lebih ia pada 2 akad, maka boleh 2 akad. Tapi setiap akadnya kurang dari 5 ausuk, boleh. Dan disyaratkan saling menggenggam, saling mengambil.

0: beragam dengan menyerahkan buah secara takaran. Nah, takarannya harus sama. Dan mengosongkan pada pohon kurma. Mengosongkan pada pohon kurma. Dan kaul azhar bahwa ia tidak boleh pada seluruh buah. Dan bahwa ia tiada khusus bagi orang fakir. Boleh orang kaya juga boleh. Karena ada yang menyangka bahwasanya itu khusus untuk orang fakir jajar. Boleh inya menukari kurma rutop. Karena inya kada bisi pohon kurma. Kasiannya kada temakan rutop. Tidak. Kata Imam Nawawi tidak. Siapapun boleh melakukan itu. Karena Nabi membolehkan. Menjual rutop. Bahkan yang masih di atas pohon dengan tamar kurma kering. Kalau lawan duit bang, mau apa lagi lawan duit baginya boleh, sedangkan berhuruf sama-sama kurma aja boleh. Apalagi lawan duit boleh. Kalau barang yang di dalamnya ada unsur riba, yaitu yang tidak bisa dipersisikan takaran, timbangan dan ukurannya, itu namanya ribawi, yaitu tiga macam kan kita sudah belajar, yaitu makanan, emas dan perak. Itu apabila ternyata terjadi jual beli dengan uang, ya sah, ada perlu repot-repot. Uang itu kan solusinya, makanya penting uang ya. Penting ada penting. Babu ikhtilafil mutabayyi'aini, bab menerangkan tentang perbedaan yang terjadi antara, perselisihan yang terjadi antara pembeli dan penjual. Habis deh. Nah, berarti harus kita jadi karena sementara ini kitab Sabilal Muqtadin juz 2 belum selesai, jadi kita baca kitab Tauhid namanya Risalah Wali Roslan. Jadi sudah selesai, insya Allah siap dicetak, mungkin minggu depan ulun bawakan. Risalah namanya Fathul Manan Fi Syarhi Risalah Wali Roslan. Jadi itu kitab Tauhid. Kitab itu disyarahkan dan diterjemahkan juga oleh Datu Kelampayan, ngarannya Fathur Rahman. Kitab itu disyarahkan oleh Abu Zakaria Al-Ansari, juga namanya Fathur Rahman. Ulun berusaha untuk mensederhanakan bahasanya ke bahasa Melayu supaya mudah difaham. Ulun beri nama Fathul Manan Fi Syarah Risalah Wali Roslan. Insyaallah malam depan ya, insyaallah ya, supaya kita begitu khatam langsung kita baca yang lain. Insyaallah itu toh. Kemudian juga ada usulan dalam tayangan Sabilal Muhtadin ini kan ada kolom di sana, itu kolom tentang komentar, mungkin nanti akan digunakan, diminta dan bisa untuk tanya jawab. Jadi dari luar-luar yang ingin bertanya bisa masukkan di kolom itu, nanti ada tim yang insya Allah mudah-mudahan bisa untuk meneliti pertanyaan itu dan mudah-mudahan bisa dijawab di pengajian setelahnya. Jadi misalnya malam ini ada yang bertakun, misalnya orang mana, misalnya orang Mekah, wah misalnya ya Allah, kan khayal harus kayak gitu, yang tinggi-tinggi aja ya Allah. Atau sekali nah kita jawab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan digampangkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Babu ikhtilafil mutabayyi'aini, wallahu alam bisawab. Demikian informasinya. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. La tada'ina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Dengar, demikian telah kita ikuti bersama ceramah agama Islam langsung dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Semoga kita yang mendengarkan tadi bisa menyimaknya dengan baik, mengambil pelajaran atau hikmahnya untuk menjadi satu pegangan bagi kita menjalani hidup dan kehidupan ya. Sementara pukul 19 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sana rencana Pemprov Kalsel membangun stadion olahraga bertaraf internasional senilai 1 triliun rupiah di Kota Banjarbaru menuai penolakan organisasi lingkungan proyek. Proyek tersebut direncanakan berdiri di atas lahan gambut dan parak lawan kawasan hutan lindung Liang Anggang. Risikonya memperparah kerusakan lingkungan terlebih di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Kalsel bersama Aliansi Maratus menyatakan keberatan terhadap rencana pembangunan tersebut. Dinilai alih fungsi lahan gambut yang memiliki fungsi ekologis kada seharusnya dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Raden Rafiq Wibisono menegaskan bahwa pihaknya sudah menyampaikan penolakan dalam sidang dokumen lingkungan yang digelar Pemprov Kalsel beberapa waktu lalu. Walhi bersama organisasi lingkungan lainnya mengkritik dan menolak rencana pembangunan stadion yang berlokasi di atas lahan gambut. Menurutnya kawasan gambut yang setiap tahun menghadapi kebakaran memiliki kerentanan ekologis tinggi. Pembangunan infrastruktur berskala besar di wilayah tersebut dikhawatirkan menambah tekanan terhadap ekosistem sekaligus meningkatkan resiko kerusakan lingkungan. Walhi juga mempertanyakan sejauh mana kajian lingkungan lawan jual langkah mitigasi apakah benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan kada sekedar pelengkap administrasi proyek. Kajian lingkungan lawan jual mitigasi yang disampaikan dipandang hanya gasan formalitas dokumen saja. Raden mengatakan dampak kerusakan lingkungan kada hanya dirasakan oleh alam tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar di sekitar kawasan terdampak. Karena itu diharapkan rencana pembangunan stadion tersebut dapat ditinjau kembali. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang perempat dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 di Ragam Budaya bersama Ruhi Barakatan. Semoga dan senang dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga ya. Di kesempatan malam hari ini saya Rinda Rianti sudah bersama dengan tiga narasumber kita yang hadir di studio. Kita langsung saja perkenalkan, ada Ibu Novi Listiana MH, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum Ibu, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, kabar baik Ibu.
0: Alhamdulillah, sumringah sekali ya malam ini.
1: Malam Minggu.
0: Malam Minggu, tapi kita ada di sini. Dan kemudian ada Ismi Naila Azizah, mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ibu.
0: Iya, kabar baik ya. Alhamdulillah. Dan paling gantung sendiri nih. Ada Ahmad Reysha Fathia Rahman ya, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, alhamdulillah sudah sampai di studio dengan selamat malam hari ini ya. Ini pertama kalinya?
3: Kedua kali ya.
0: Baik. Malam hari ini kita akan bicara aman atau rawan pentingnya pendaftaran warisan budaya benua. Ya, kalau kita bicara tentang budaya benua kita ini banyak sekali ya Bu ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin pernah gak ya terbayang dalam pikiran kita bahwa nanti pada suatu saat anak cucu kita ini hanya bisa mendengar saja banyak budaya yang ada di daerah kita tanpa bisa menyaksikannya. Nah, itu kalau mungkin kita meninggalkan budaya-budaya kita atau tidak merawatnya ya.
1: Iya betul Ibu.
0: Dan ini satu hal yang menjadi pemikiran kita juga ya, karena kita tahu bahwa budaya ini bukan hanya sekedar peninggalan masa lalu, tapi di dalamnya ada identitas budaya kita, ada nilai kehidupan, ada kearifan lokal, ada jati diri masyarakat kita ya. Dan satu hal juga yang penting ini adalah bahwa apakah sudah aman ya, aman atau rawan gitu ya. Aman mungkin karena masih dikenal.
1: Iya.
0: Nah, kalau nggak dikenal, apakah sudah kita dokumentasikan gitu
1: nah,
0: ya?
1: Itu,
0: nah,
1: ya.
0: Itu yang akan kita bicarakan malam hari ini ya. Ini penting untuk didokumentasikan karena kita nggak mau kehilangan budaya-budaya kita ya Bu ya. Baik, nanti akan kita bicarakan dan boleh nanti Dang Sanak Perempat di bergabung di 0511325602 atau di 0895340509539 atau juga nanti di live chatnya Perempat RRI Banjarmasin. Baik, saya ingin ke Ibu Novi dulu deh. Bu, kenapa ini kita harus angkat topik ini malam hari ini?
1: Angkat topik ini karena seperti beban moral yeah. Ibu. Karena kan kita ini dikasih ruang ya, kita dikasih ruang budaya, kita juga backgroundnya Fakultas Syariah gitu ya. Gimana caranya kita juga bisa, selain kita tahu kan biasanya pembahasan kita ini tentang budaya gitu ya. Tapi kadang kita juga harus aware kira-kira secara perlindungan hukumnya sudah ada belum ya gitu. Kayak judul kita hari ini, rawan atau aman atau rawan. Apalagi seperti yang sudah Ibu Rinda sampaikan nih, kita nggak tahu, mungkin selama ini, sejauh ini mungkin aman ya. Mungkin aman karena kita masih mengingat, kita masih mengenang, kita masih bisa menceritakan. Tapi dalam beberapa tahun ke depan nih, apakah kira-kira itu masih bisa kita temukan gitu?
0: Iya.
1: Nah, itu sebenarnya ada keresahan. Apalagi kan sekarang kita memasuki dunia teknologi, semuanya didapatkan dari semua hiburan tuh didapatkan dari handphone gitu ya Bu ya. Ya, seperti anak-anak di sebelah saya gitu, salah satunya gitu ya. Itu juga memasuki masa teknologi yang kalau misalnya kita mau dapat hiburan, cukup lihat handphone, buka medsos, kita dapat hiburan. Tapi mungkin sesederhana permainan-permainan masa kecil gitu. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang terlihat seperti permainan, tapi jangan-jangan itu warisan budaya gitu.
0: Iya. Dan mungkin hanya permainan tuh jarang kita langsung praktek menyentuhnya ya sekarang ini ya kan.
1: Betul.
0: Hanya sebagai hal yang kita tonton, kita lihat di media sosial mungkin ya.
1: Iya betul.
0: Masih jarang untuk apalagi gen Gen Z sekarang ini kan jarang yang suka gitu.
1: Karena panas gitu.
0: Lain kita yang bahari dulu kan.
1: Iya, jalan-jalan, sepeda, begasing, bekelayangan,
0: bekelekeran.
1: Apa? Keleleng. Mm-hmm. Oh, banyak lah gitu. Itu sebenarnya.
0: Nah, ini kan kita takutnya ya siapa tahu nggak tahu ya, tapi kita nggak berharap gitu pada suatu saat nanti karena kita mungkin kehilangan momen-momen ini yang akhirnya kemudian hilang. Iya. Ya apalagi kalau tidak didokumentasikan mungkin ya.
1: Betul itu.
0: Nah ini mungkin ke ini dulu deh, ke siapa,
1: ke Gen Z
0: Ismi atau Ahmad ini,
1: Ray. Nah.
0: Ray. Oh Ray ya, dipanggilnya Ray.
3: Ray,
0: kalau dilihat sendiri sekarang ini bagaimana perkembangan budaya kita sebelum kita masuk ke poin pembicaraan kita ya?
3: Kalau kita bicara soal perkembangan ini pesat, antara pesat dan tidak pesat. Kenapa? Karena main teknologi di sini ada ambil perannya juga. Tinggal bagaimana manusianya memanfaatkan itu untuk melestarikan atau memperkenalkan budaya-budayanya itu. Bisa saja gimana ya, budaya itu mandek karena tidak diperkenalkan. Jadi kita sebagai manusianya sendiri, sebagai pemangku pewaris budayanya itu harus diperkenalkan juga. Biar itu bahasanya menyeluruh mendunia gitu loh. Gitu.
0: Ya, kalau memperkenalkan ini sebenarnya tugas kita semua ya, bukan hanya pemerintah. Tapi apakah ada keinginan besar juga dari Gen Z ke Ismi ya, untuk bisa menggali lebih dalam atau tahu lebih jauh lagi tentang budaya-budaya Banua kita nih, Ismi?
2: Kalau dari ulun pribadi ingin lebih tahu tentang, ingin melestarikan lebih lanjut terkait kebudayaan Banjar, terlebih kayak permainan dulu-dulu yang sempat ada tapi sekarang sudah hilang karena tergantikan oleh zaman. Jadi untuk melestarikannya itu ada banget untuk diri ulun sendiri gitu. Untuk memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
0: Misalnya adalah permainan yang pian bisa. misalnya ini permainan aja.
2: Dulu yang paling ulun ingat itu damprak ya, Ibu ya. Karena kan sekarang itu lebih ke kayak kayak PUBG atau FF itu dah, kepada yang teknologi di HP aja Ibu, tidak ada untuk kayak ke lapangannya Ibu. Nah. Jarang gitu.
0: Iya, dari apa yang sidin-sidin ini tadi sampai ya, kayak pertanggapan pian.
1: Sebagai mungkin karena lintas regenerasi itulah yang mereka rasakan mungkin ya Bu ya. Apalagi sekarang ada permainan yang kita seperti dan seolah langsung di lapangan ya. Apa tuh namanya? Yang kita kayak langsung di room, kemudian bikin konser, apa tuh namanya ya? Ada sekarang permainan seperti itu. Jadi kita seakan-akan ada di ruangan, terus di dalamnya nanti Kombos. Ada apa? Ada langsung otomatis bikin konser atau bikin pengajian gitu. Itu ada
2: Roblox,
1: tuh.
2: Kalau nggak salah Roblox.
1: Oh ya, Roblox misalnya. Iya. Roblox misalnya. Kan itu adalah itu adalah permainan yang seolah-olah kita hadir seperti itu. Yeah. Itu sebenarnya Ibu.
0: Nah kalau dari segi budaya-budaya sendiri kan ada beberapa ya, benda dan tak benda mungkin ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nah mungkin bisa dijelaskan ini Bu ya, seperti apa dong?
1: Oke, kalau kita bicara warisan, warisan tuh sebenarnya luas kan gitu ya. Ada warisan yang bisa terlihat nih, ada juga warisan yang tidak bisa kita lihat secara langsung seperti itu. Itu penyebutannya kalau di dunia apa, di dunia legislasi itu ada warisan benda dan ada warisan tak benda. Kalau warisan benda mungkin kita bisa lihat, biasanya cagar budaya itu didaftarkan. Contohnya kalau di Banjarmasin itu Masjid Sultan Suriansah. Kemudian ada juga yang lain, misalnya ada rumah Banjar seperti itu. Itu kan terlihat tuh karena itu warisan benda. Tapi ada juga ternyata warisan tak benda. Nah, warisan tak benda ini yang tadi kita khawatir, yang semua kita khawatirkan ini tadi Ibu. Contohnya biasanya karena itu hasil dari pemikiran, atau itu ada tradisi, ekspresi lisan, kemudian seni pertunjukan, adat istiadat, dan seterusnya. Walaupun kalau kita lihat outputnya ada dalam bentuk apa, misalnya dalam bentuk tari, dalam bentuk kain, dalam bentuk permainan. Cuman kan kita taunya warisan tak benda mungkin yang bisa kita lihat kalau dia berwujud gitu. Yeah. Kalau misalnya bentuknya adalah tarian, yeah, bisa kita lihat gitu. Atau bentuknya tadi dalam bentuk kain,
0: seperti yang kita pakai,
1: ada sesirangan gitu. Mungkin itu yang kelihatannya gitu. Jadi memang kalau kita bicara warisan, warisan kita ini ternyata ada dua. Ada warisan yang kelihatan, warisan benda gitu. Ada juga warisan budaya benda, atau ada juga warisan budaya tak benda. Tak benda. Itu salah satunya permainan, tari. Karena itu ada pola pikir, cara, atau komposisi. Nah, biasanya itu.
0: Iya. Dan itulah tadi pentingnya ya, karena saking banyaknya budaya yang ada di Banua kita ini, iya, yang itu tadi seperti judul topik kita, didaftarkan ya Bu ya?
1: Iya.
0: Ya, mungkin ada mekanismenya seperti apa ini?
1: Mekanisme ada. Mungkin bisa dari Ray.
0: Iya, okay, silakan Ray.
3: Kalau kita bicara soal mekanisme, pasti ada lembaganya yang kemana kita mendaftarkan itu harus diketahui dulu. Tapi sebelum itu kita juga harus mengetahui siapa aja yang bisa mendaftarkan. Nah, iya, di sini kita akan bicara soal KIK, kekayaan intelektual komunal, dan HAKI dan turunan-turunannya. Nah, kalau dari KIK sendiri itu bisa diajukan oleh masyarakat asal dan pemerintah daerah. Ini berdasarkan PP nomor 56. Nah, kemudian kalau HAKI itu pemilik atau penerima haknya. Tapi tergantung juga ini jenis HAKI-nya HAKI apa. Antara merek, paten, rahasia dagang, desain industri, indikasi geografis, sama hak cipta gitu. Kemudian, kalau soal mekanisme daftar, mekanismenya sebenarnya simpel aja. Gak simpel-simpel aja. Karena bisa online juga nih. Kita bisa mengerjakannya lewat rumah untuk pendaftaran ini. Jadi, kita buka web yang namanya itu dgip.go.id. Ini punyanya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Mungkin kalau Bu Hanfian yang punya HP bisa aja langsung buka di situ, terlihat nanti ada main menunya. Jika di scroll dikit itu ada beberapa haki-haki, contohnya seperti merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, TLST, rahasia dagang, KI komunal, dan penegakan hukum. Nah, Bu Hanfian bisa aja pilih di situ mau mendaftarkan merek kah, paten kah, desain industri kah, rahasia dagang, dan yang lain. Kalau pengen mau mendaftarkan nama, logo, itu pasti masuknya ke merek. Tapi kalau pengen ingin mematenkan sesuatu, pian harus memastikan pian ini menggunakan teknologi yang baru enggak dalam usaha pian itu. Dan kalau desain industri ini contoh simpelnya aja, kita bicara soal desain kemasan. Jika itu emang baru dan unik, pian bisa daftarkan ke situ. Kemudian soal indikasi geografis, ini biasanya terkait nama-nama yang nama-nama daerah yang ada di suatu usaha. Misal tapai gambut. Nah, itu ada tapai gambut. Gambutnya itu jadi indikasi geografis, itu bisa didaftarkan. Kemudian ada rahasia dagang, jika pian punya metode unik dalam membuat sesuatu, itu bisa didaftarkan ke situ. Nah, itu secara online-nya. Namun jika pian bingung, pian bisa saja datang ke kantor wilayah Kemenkum setempat. Nah, di situ pian bisa aja konsultasi mengenai apa yang mau didaftarkan nih. Kemudian dibantu proses pendaftarannya. Kalau yang di Banjarmasin sendiri itu Kemenkum yang ada di Jalan Hasan Basri. Inggih, itu aja.
0: Jadi kalau kebermanfaatan budaya ke bidang ekonomi ya. Mungkin iya, begitu ya.
1: Iya. Karena mungkin kalau kita bicarakan tadi ada warisan karena ini, Bu. Kita kan tadi ada bicara warisan tak benda. Jadi kita tinggalkan dulu warisan benda, dianggap tahu ya, apa yang bisa kita lihat gitu. Nah, kemudian kita masuk ke warisan tak benda. Warisan tak benda itu biasanya dia mengakui lebih kepada kehadiran teknik ini misalnya, atau pemikiran atau pengetahuan ini misalnya. Seperti misalnya tadi kain sasirangan misalnya. Kain sasirangan didaftarkan sebagai warisan tak benda. Tapi nanti ketika kita tahu bahwa misalnya nih hari ini kita pakai motifnya, misalnya motifnya adalah motif
0: gigi haruan,
1: daun belimbing misalnya. Motif daun belimbing ini ternyata misalnya sudah didaftarkan dalam kekayaan intelektual komunal. Nah, ternyata ada dua jalur pendaftaran di sini. Kalau warisan tak benda itu nanti ranahnya adalah ke Kementerian Kemendikbudristek, karena memang lebih ke arah bahwa mengakui ini ada budaya kita loh, untuk membuat kain dengan cara membuat seni, seni dengan cara misalnya di sasir atau di apa bahasa sini ya, bahasa kita nih, diikat, kan? Diikat, dijelujur.
0: Jelujur, nah, ya.
1: Lawan cara dijelujur, Jarna. Itu adalah tekniknya gitu. Tapi kan secara nanti ada polanya, kemudian ada apanya lagi? Ada ornamen-ornamen yang lain. Nanti jatuhnya kalau itu memang berasal dari warisan masa lalu seperti itu, nanti jatuhnya kekayaan intelektual komunal. Nah, bedanya tadi, kalau misalnya kita bicara warisan tak benda, dia sederhananya adalah mengakui ada loh ternyata sasirangan gitu. Nah, itu mengakui secara budaya. Tapi kalau kekayaan intelektual komunal, dia hadir beserta hak ekonomi biasanya gitu. Salah satunya tadi yaitu, oh ternyata dengan teknik dijelujur membentuk pola, pola yang diakui dalam kekayaan intelektual komunal, misalnya, oh ini ada loh, dari dulu tuh ada motif gigi haruan, motif raja, belimbing raja, seperti itu. Nah, memang kalau tadi, kalau yang KIK-nya, kekayaan intelektual komunal, nanti jatuhnya itu masuk ke dalam hak kekayaan intelektual yang terdiri dari ada untuk pribadi. Sebenarnya sih kategorinya cuma dua, hanya untuk individu dan untuk korporasi. Tapi kalau harus kita pecah gitu ya, sederhananya memahaminya ada untuk pribadi, ada untuk komunal atau kelompok gitu ya, kelompok masyarakat Banjar, masyarakat gambut gitu kan, ada juga untuk industri. Nah, tadi kalau yang disampaikan Ray itu arahnya sudah ke kekayaan intelektualnya, jadi lebih kekayaan intelektualnya, makanya jalurnya juga beda. Kalau warisan tak bendanya, misalnya kayak kemarin kita bicara Batumbang apa, misalnya, atau sasirangan tadi kita bicara, itu didaftarkan sebagai budayanya kita. Tapi kalau kita mau mendaftarkan motif, cara dan sebagainya, mendaftarkan ke kekayaan intelektual.
0: Iya, tidak, mungkin tidak semua masyarakat paham sedetail yang Ibu sampaikan gitu. Nah, kalaupun ada gitu di antara masyarakat kita yang ingin juga gitu mendaftarkan ya, kali aja ada penemuan baru, motif apa gitu. Kan ini kemana mereka harus bertanya untuk mendaftarkan ini?
1: Oke, itu personal berarti. Artinya ada motif yang kemudian diinovasikan gitu ya, ada kreasinya. Silakan Ray.
3: Oh, kalau menjawab soal
1: kreasi
3: itu, pian bisa aja daftarkan ke bagian hak cipta yang ada di DJKI tadi, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, melalui laman web dgip.go.id. Nah, di situ pian bisa aja daftarkan beserta syarat-syarat yang harus juga dipenuhi untuk Anda mendapatkan pengakuan atas hak karya tersebut. Begitu.
0: Iya. Kalau ke ISMI ini lebih kepada ini ya, basis prodi hukum tata negaranya ya. Gimana kalau ISMI sendiri selama ini melihat peran dari pemerintah?
2: Dari peran pemerintah sendiri, biasanya menyediakan pintu pendaftaran pertama melalui perangkat daerah, seperti kayak pemerintah kabupaten kota itu melalui perangkat daerah membimbing kebudayaan bertindak sebagai pintu awal penerima pendaftaran objek yang diduga cagar budaya, sehingga pemerintah ini wajib melayani gitu pendaftaran tanpa memungut biaya gitu, bisa juga ya, seperti itu. Setelahnya, setelah didaftarkan, itu akan dikaji melalui tim ahli cagar budaya yang di objek tadi. Pemerintah memfasilitasi pengkajian oleh tim ahli cagar budaya untuk menguji apakah objek tersebut memenuhi kriteria atau nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan ataupun kebudayaan. Dan juga pemerintah berperan juga menertibkan penetapan berdasarkan rekomendasi, di mana penetapan status cagar budaya ini kan berdasarkan rekomendasi resmi dari tim yang tadinya sudah dikaji, apakah pendaftarannya ini tidak, pendaftarannya itu juga tidak otomatis langsung menjadi penetapan. Setelahnya, setelah ditetapkan, pemerintah daerah itu biasanya sebagai pengelola, pelestari, dan juga pengawas dari kebudayaan yang sudah terdaftar di warisan budaya tadi.
1: Nah, ini beda ini, Bu.
0: Cagar budaya.
1: Kalau tadi Ray bicara secara personal ketika warisan itu sudah diinovasikan, artinya kita punya warisan budaya nih, budayanya yeah. dikreasikan, mau jadi bikin sendiri, industri sendiri gitu. Tapi kalau yang dari ISMI itu arahnya, kalau kita nih mau kekayaan intelektual kita yang secara masyarakat besar nih mau diakui gitu, karena kan kita banyak ya riwayat-riwayat kasus yang secara budaya, artinya bukan lagi bicara yang kekayaan intelektualnya, tapi bicara budaya besarnya gitu, yang mungkin mengalami penyerempetan ya. Itu mengalami penyerempetan.
4: Serempet bujur bisa gugurnya.
1: Itu iya. Jadi beda kalau tadi Ray ke kekayaan intelektualnya, makanya yang disampaikan ISMI adalah ke komunalnya, kelompoknya gitu.
4: Nah ini misalnya di suatu tempat misalnya tiba-tiba mungkinlah petani menggali sawahnya, misalnya tiba-tiba ada menemukan kayak apa benda pusaka atau apa kayak itu, Bu. Nah ini kayak apa, masyarakat ini perlukah dia tuh melaporkan atau disimpan sendiri aja misalnya?
1: Oke, berarti kategorinya nih benda ya, kelihatan gitu. Maka itu memang harus diambil alih oleh pemerintah daerah. Karena seperti yang disampaikan oleh ISMI, pintu masuknya kalau dia ini komunal, nanti pintu masuknya tetap pemerintah ke daerah. Jadi mau tidak mau dengan cara kita melaporkan itu, yang punya ibaratnya wewenang yang bisa kita amanahi untuk melakukan pendaftaran dan segala macamnya itu adalah pemerintah daerah. Makanya tadi kalau kita nih mau mengajuin gitu ya, kita mau mengajuin atau mengklaim, oh ini punya orang Banjar nih gitu kan, itu harus diverifikasi dulu ibaratnya. Harus dipastikan dulu, iyalah ampun orang Banjar. Makanya prosesnya sebenarnya tidak sederhana. Bahkan seperti materi kita minggu lalu itu tentang Batumbang Apam, itu aja mungkin lebih dari 1 tahun untuk sampai akhirnya itu terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual komunal, seperti itu. Karena memang ada prosesnya, pemerintah daerah juga gak bisa kerja sendiri, karena dari masyarakatnya juga, itu tadi pentingnya ada dokumentasi, ada saksi, ada yang memang bisa menjelaskan sejarah atau riwayat dari bendanya kita ini.
4: Jadi tidak segampang dan semudah yang kita kira ya, panjang prosesnya ternyata ya.
1: Betul.
4: Jadi apakah ketika itu nanti didaftarkan, kalau tidak memenuhi kriteria ataupun persyaratan-persyaratan itu tidak bisa goal ya, Bu?
1: Biasanya dipinta untuk mengkaji ulang. Jadi pernah memang punya kita tuh ada yang dipinta untuk dikaji lebih lanjut seperti itu. Mungkin bisa jadi dari naskah akademiknya kurang seperti itu. Karena diperlukan riset sejak tahun kapan misalnya budaya ini muncul, atau umur dari atau sejarah dari bangunan ini dan sebagainya seperti itu. Itu Ibu.
4: Iya, baik. Mungkin kita jeda dulu sebentar.
1: Boleh.
4: Setelah ini nanti akan kita lanjut lagi dan nanti akan kita berikan kesempatan juga Gasan Pian dan Sarang Perempat yang mungkin ingin bertanya langsung ya. Mungkin masih menyimak rada-rada dikit bingung. Siapa tahu ya. Boleh nanti ikut bergabung di sini untuk tanya di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-09539 atau juga di live chatnya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Korpin Mas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih dan sana Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini, Ragam Budaya Ruhui Barakatan, dan masih bersama tiga narasumber kita, Ibu Novi, ada Ismi dan juga Raisa kayak cewek ya. Jadi Ray aja lebih keren. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan di 0511325202 atau di 089534050953 atau juga di live chat Pro 4 ya. Ini ada WhatsApp yang masuk, kita bacakan ya.
2: Boleh.
1: Iya, dari Haris Prastya di Jogja. Katanya terhormat para narasumber Ragam Budaya Ruhi Barakatan dan RRI Banjarmasin, mohon maaf saya bertanya ini dalam keadaan terburu-buru. Katanya saya Haris dari kota Jogja, mohon izin tanya perihal tema pentingnya pendaftaran warisan budaya Banua. Nah, bagaimana saran pendaftaran budaya Banua? Mohon maaf, bijaksana, jawaban yang bijaksana dan tidak menimbulkan debat keyakinan, demikian katanya. Baik, terima kasih untuk Pak Haris Prastya yang ada di Yogyakarta ya. Untuk pendaftaran tadi, saran katanya pendaftaran budaya Banua ini bagaimana?
2: Oke, kita Baik. Boleh bahas kasus nggak dulu?
1: Iya, boleh-boleh, silakan.
2: Oke, ternyata di Indonesia itu kita, yang lama ya, ini bahas kasus yang lama. Kan mungkin kalau kita bicara batik, segala macam itu setelahnya. Ternyata kita pernah punya sejarah dulu itu, ini masalah paten. Jadi kita pernah punya masalah dengan Jepang waktu itu. Jadi itu namanya kasus Shiseido.
1: Shiseido.
2: Jadi itu kasusnya adalah di mana, ini lama ini kasusnya 1995-an. Belum lahir nih kayaknya ya.
3: Iya, belum lahir.
2: Oke, itu kasusnya pada saat itu adalah negara ini mendaftarkan 51 ini yang mendaftarkan 51 patennya mereka berkenaan dengan produk kecantikan pada saat itu. Tidak nanggung 51 sebenarnya yang didaftarkan, dan itu didaftarkannya bukan cuma di Jepang doang. Ternyata didaftarkannya juga di negara-negara besar seperti ada di Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia. Nah, waktu itu mereka mengklaim atau melakukan klaim ada ekstrak tanaman. Tanaman apakah itu? Itu adalah temulawak gitu.
1: Oh, temulawak.
2: Iya, tanaman temulawak dan biji pala. Gitu. Klaimnya adalah bahwa ini adalah bahan anti-aging dengan teknik-teknik tertentu, intinya seperti itu. Nah, saat itu ternyata seiring berjalannya waktu gitu kan ya, barulah terendus ketahuan terutama di negara kita bahwa ternyata ada produk yang mengeluarkan klaim ini, tapi dengan metode yang memang sebenarnya metode itu kita tahunya itu dari kita gitu. Metode kita tahunya itu adalah warisan Indonesia. Kita tahunya itu adalah metodenya Indonesia nih yang tahu temulawak dan biji pala ini kayak gitu. Sampai akhirnya di tahun 2001 itu dilakukanlah protes gitu ya, protes besar-besaran segala macam, sampai dengan itu diajukan keberatan di Jepang. Yang pada akhirnya dapat dibuktikan seperti itu, dan Jepang pun memutuskan untuk minta maaf dan mengakui bahwa sebenarnya itu teknik itu
1: milik Indonesia,
2: artinya milik kita seperti itu. Kemudian dengan kondisi itu kan tahun 1990-an gitu, 1995 kalau tidak salah. Nah, mulai dari situ Indonesia mulai meratifikasi aturan Nagoya, di mana di aturan Nagoya ini ada tiga sebenarnya yang diatur, yaitu tentang akses, artinya ada izin. Kemudian yang kedua ada benefit sharing, artinya dengan harapan bahwa kalau memang mau pakai ini boleh kita sharing benefitnya kayak gitu. Atau yang ketiga itu kepatuhan, kalau di suatu hari kemudian ditentukan lain artinya harus dipatuhi kayak gitu. Nah, ini adalah gambaran kalau yang sifatnya adalah kekayaan intelektual, di mana itu juga bagian dari warisannya kita. Warisan tak benda sebenarnya, karena kan artinya sama kayak kita nih, di Kalsel apa? Di Kalsel itu pakainya pupur basah kuning, kan gitu ya. Ciri khas Banjarnya pakai pupur basah kuning kayak gitu, atau pakai pupur basah yang dari beras yang warna putih aja gitu kan. Nah, itu adalah warisan tak benda kita kayak gitu. Nah, atau dengan kasus-kasus lainnya gitu. Karena tadi kekayaan intelektual komunal ini menimbulkan pada akhirnya hak ekonomi. Tapi ada juga mungkin case-case besar seperti batik. Misalnya mungkin ini menjawab juga pertanyaan dari
1: Pak Haris tadi.
2: Dari Pak Haris gitu kan ya. Pertanyaan dari Pak Haris terkait dengan bagaimana agar tidak apa tadi ya? Terjadi perang batin atau apa tadi ya?
1: Iya.
2: Perang kepercayaan atau gimana gitu ya.
1: Okay. Agar lebih bijaksana aja katanya menjawabnya, tidak ada pertentangan atau apa tadi ya, bentar. Iya, debat keyakinan.
2: Debat keyakinan. Oke, okay. Debat keyakinan inilah yang hari ini kita bahas. Sekiranya nih nanti mungkin Ismi bisa membacakan beberapa gitu ya. Ternyata kita anu dulu di Banjarmasin misalnya, di Kalimantan Selatan misalnya, kita itu yang sudah terdaftar sebagai warisan tak benda itu ada 4.696, sekitar itu ya, 4.696. Nah, kira-kira nih di apa namanya di punyanya kita ada nggak kira-kira yang belum kita daftarkan? Yeah. Karena ini juga akan menimbulkan keraguan tadi. Artinya ada, bisa jadi akan ada ketidakyakinan kita. Ini punya kita atau punya dari siapa? Luar ya, kayak gitu. Nah itu. Tapi dengan cara kita mendaftarkan kan, ketika kita mendaftarkan ini sebagai kekayaan intelektual komunal, kita belum bicara kekayaan intelektualnya. Ketika bicara ini secara komunal, artinya bukan personal, itu kan menimbulkan keyakinan. Menimbulkan keyakinan apa? Untuk melahirkan kreasi, yang akhirnya kreasi itu akan menjadi hak cipta, merek, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, dengan adanya kita menyadari bahwa, oh, kawan ini pupur basah

0: sebagai hak kekayaan intelektual komunal milik bersama seperti itu kan, akhirnya kita bisa terdata walaupun misalnya konteksnya kita hanya mendaftarkannya kan hanya di Indonesia nih, tapi kan ketika kita mendaftarkan itu di ketika kita mendaftarkan itu sebagai warisan tak bendanya kita, apalagi sebagai kekayaan intelektual komunalnya kita, ketika terjadi permasalahan secara internasional, artinya kan kedua belah negara harus memberikan bukti masing-masing. Walaupun tadi misalnya kita mendaftarkannya di Indonesia, tapi ketika kita sama-sama berperang nih, berperang keyakinan, itu milik saya, itu milik saya gitu. Tapi dengan adanya bukti masing-masing, ketika salah satunya batik tadi misalnya, ketika dibawa ke UNESCO, artinya kedua belah pihak sama-sama bisa membuktikan ini, artinya kan kelihatan. Kelihatan bahwa oh sejarahnya ini dari mana yang lebih dulu. Tapi ketika kita bisa membuktikan itu adalah warisan tak benda milik kita, artinya bukan serta-merta yang kita lahirkan itu adalah ego bahwa kita menang. Enggak. Artinya adalah bahwa oh ternyata yang kita buktikan ini hanyalah dia lahir di mana. Artinya kalau misalnya negara lain pada akhirnya, apalagi satu rumpun ya, itu hal yang tidak, hal yang klasik sebenarnya kalau satu rumpun itu punya kesamaan. Artinya ketika kita sudah tahu, oh kita hanya mau tahu ini lahirnya di mana, ibaratnya kayak gitu, kelahirannya di mana, masalah inya ganal di mana, ganalnya kayak apa, yaitu akan menjadi pengembangan budaya saja seperti itu. Artinya tadi kalau pertanyaannya seperti apa sih supaya sekiranya kita itu tidak berperang dengan keyakinan dan bisa sama-sama menganggap ini bijaksana, pertama itu tadi sama, artinya dengan cara kesadaran kita sebagai masyarakat untuk mengetahuilah paling kada malam ini nalo membuka situsnya, oh yang sudah didaftarkan pemerintah daerah ini aja nah, paling tidak ada kesadaran itu dulu kalau merasa ampun kita nah budaya ini belum didaftarkan kan kayak gitu. Nah itu mungkin bisa kemudian berinisiatif, oh kita daftarkan yuk, walaupun mungkin pas kita searching itu kan nanti riset juga ya, walaupun nanti kita akan riset segala macam, oh sekalinya lain Kalsel, sekalinya ini provinsi lain misalnya, itu kan tidak jadi masalah. Yang penting kita ada upaya. Artinya yang pertama dari kita mendaftarkan terlebih dahulu itu adalah langkah kita untuk menjaga kondisi yang rawan ini tadi gitu. Kemudian yang kedua, membijaksanainya, artinya kita menyamakan persepsi bahwa yang ingin dibuktikan itu bukanlah ke arah siapa yang menang untuk mendapatkan budaya ini, tidak. Tapi lebih ke arah dia ini lahir di mana dan harus dijaga kemurniannya di mana. Karena ketika warisan tak benda itu diakui, ibaratnya muncullah sertifikat ini kayak gitu kan ya. Di sana juga lahir hak-hak dari pemerintah daerah sebenarnya. Hak itu apa? Hak itu adalah hak-hak misalnya ada anggaran untuk pelestarian kebudayaan, ada hak untuk misalnya menyelenggarakan festival seperti itu. Kan yang lagi ramai kayak misalnya di kemarin pernah ada festival talam terpanjang kan kayak gitu ya. Nah itu kan juga merupakan salah satu karena kita sadar
1: untuk mengenalkan
0: kita,
1: ya,
0: untuk mengenalkan dan kita kasih anggaran juga pasti ada dasarnya.
1: Nah ini kalau yang ibu bilang tadi, misalnya kalau kita serumpun ya, pernah terjadi juga kan kita ada konflik dengan negara tetangga ya, tentang hal yang seperti ini. Nah itu kayak gimana? Sama-sama saling mengakui.
0: Iya, jadi yang harus kita lihat adalah anggaplah ini sebagai cinta sebenarnya. Artinya dari negara lain mencintai ini dan menginginkan, ibaratnya ingin memiliki secara pengakuan dia lahir di sana seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga merasa bahwa kita memiliki ini seperti itu. Jadi artinya memang karena kita serumpun perebutan karena kita memiliki budaya yang sama hanya karena kita negara yang berbeda, itu normal. Hanya saja kan yang namanya budaya ini dia cuma pasti dia akan lahir pasti satu aja lah kayak gitu kan, pasti hanya akan lahir dari satu tempat saja, walaupun mungkin di tempat lain lahir juga tapi dengan kreasi yang berbeda. Sama dengan ketika kita bicara tentang jumputan dan sasirangan misalnya,
1: hampir sama
0: ya kan, hampir
1: beda
0: sama.
1: Nama aja kalau dilihat prosesnya,
0: kalau dilihat tapi ternyata secara proses berbeda. Bedanya di mana? Kalau di sasirangan itu kita jahit terus kita tarik kan kayak gitu. Kalau di jumputan kan beda, di jumputan dia diikat, diikat kayak gitu. Kalau di kita dijahit dulu terus ditarik kan kayak gitu. Nah ternyata berbeda. Artinya tadi kalau misalkan ada yang misalnya sama atau ada sama-sama ingin merawat, anggap aja kayak gitu ya, sama-sama ingin merawat,

0: artinya kedua belah pihak sama kok, bisa-bisa sama-sama merawat. Hanya saja mungkin yang dipermasalahkannya adalah ketika kita ingin mengakui ke dunia. Nah, itu sebenarnya yang jadi masalah. Ketika ingin mengakui ke dunia, dia seakan memerlukan identitas lahir di mana. Ketika dia perlu identitas lahir di mana, disitulah kemudian masing-masing ini mempertahankan argumentasinya. Tapi balik lagi, kita menganggap itu sebagai karena rasa cinta, rasa ingin memiliki, rasa ingin menunjukkan kita bertanggung jawab, makanya kita ingin membuktikan. Tapi tadi kalau misalnya terjadi seperti itu, seperti apa kayak gitu?
1: Yeah.
0: Ya sama kayak yang sudah-sudah yang terjadi adalah pada akhirnya case ini dibawa ke UNESCO, kemudian sama-sama nih negara menyampaikan argumentasinya, buktinya segala macam, ya salah satunya dengan ada bukti dokumentasinya tadi, dokumentasi, kemudian ada catatan sejarah dan sebagainya. Makanya salah satunya ketika mahasiswa misalnya, ada mahasiswa mengangkat tentang sejarah, nah itu sebenarnya lumayan berkontribusi untuk
1: mengawali ini ya, langkah ke sana ya.
0: Iya, untuk mengawali langkah dan untuk mendokumentasikan gitu.
1: Iya, kalau dari mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini gimana Bu? Adakah juga langkah-langkah seperti itu? Apakah banyak di antara mereka yang melakukan ini?
0: Kalau kita di UIN Antasari, kebanyakan di fakultas, kita di fakultas syariah, paling banyak itu anak hukum ekonomi syariah di kelasnya Ray gitu. Jadi, walaupun mereka perspektifnya dari nilai syariah, misalnya nih, hukum batumbang apam, hukum batumbang apam menurut atau perbandingan mazhab biasanya menurut pandangan imam-imam ini dan ini misalnya kayak gitu. Nah, biasanya sebelum mereka memberikan pendapat atau mengkaji itu, mereka kan bicara sejarah dulu. Mereka akan bicara sejarah dulu, bahkan tidak jarang mereka juga mewawancarai saksi sejarah ibaratnya seperti itu. Biasanya langsung datang. Kayak kemarin misalnya ketika kami membawakan batumbang apam, waktu membawakan batumbang apam tuh referensinya juga dari UIN. Walaupun bukan fakultas syariah, tapi kita membaca jurnalnya, dia memang melakukan wawancara. Jadi ada sumber yaitu yang dari Hulu Sungai Tengah, tapi ada juga ternyata narasumbernya dari kalau tidak salah Kota Baru.
1: Ada juga ya.
0: Ada juga ternyata gitu. Makanya itu diakuinya komunal gitu. Nah, itu ada juga. Nah, ternyata pas kita pikir-pikir, iya ya. Ternyata mahasiswa yang melakukan penelitian empiris, penelitian terlihat seperti penelitian hukum, penelitian syariah, ya intinya mereka juga akan bicara sejarah karena akan membandingkan nilai hukum Islamnya nanti kayak gitu.
1: Wah, kalau semua mahasiswa seperti itu tuh mungkin akan benar-benar terjaga ya.
0: Tidak juga. karena bagaimanapun kita berharap pintu asahnya tetap ada di pendaftaran di kalau warisan tak benda tadi ada di Kementerian Kemenristek. Kalau misalnya secara komunalnya artinya ada di Direktori Jenderal Kekayaan Intelektual kayak gitu. Jadi tetap kan yang akan menjadi pintu masuk kita membuktikan ini adalah komunal tadi. Tetap pintu masuknya di Kemenristek kayak gitu atau Kementerian Kebudayaan. Hanya saja mungkin penelitian mahasiswa kan bisa jadi referensi untuk bikin naskah.
1: Iya. Ada nggak Bu yang tertolak selama ini gitu dari apa yang diajukan?
0: Ya itu tadi, kalau tertolak kita sifatnya biasanya revisi. Salah satunya yang batumbang apam kemarin itu pernah direvisi karena masih kurang dalam naskah akademiknya masih belum tajam kayak gitu. Itu jadi harus dipertajam dulu, tapi endingnya kalau tidak salah di 2024 itu sudah diakui kalau tidak salah gitu. Tapi itu lumayan sih peran pemerintah daerahnya, artinya juga luar biasa. Tapi di kita di Kalsel juga pendaftaran motif-motif ini juga jalan. Jadi di kita itu terakhir kami lihat searching gitu ya, itu pendaftaran itu sudah dari pemerintah daerah itu mendata ada 18 motif yang sudah diinventarisir. Yang mana aja nih ya gitu di Kalsel.
1: Termasuk motif-motif yang baru?
0: Motif-motif yang baru sepertinya kalau kita lihat 18 kalau motif baru banget sepertinya tidak, karena biasanya kalau motif baru itu jatuhnya kan nanti bisa didaftarkan secara hakinya gitu. Kecuali itu memang baru karena baru terangkat, tapi itu memang sudah ada lahir secara komunal, secara orang-orang banyak seperti itu. Karena kalau peran Pemda kan lebih ke arahnya kalau ini adalah kekayaan intelektual komunal, walaupun secara prasarana kita harapkan juga menyediakan fasilitas untuk yang perseorangan kayak gitu atau badan usaha gitu.
1: Ismi menambahkan
0: datanya boleh deh, kita punya apa aja tuh yang udah didaftarkan. Okay. Di mana kalau mau lihat di mana?
2: Itu ada di website dari Kementerian Kebudayaan sendiri. Mm-hmm. Nama websitenya itu adalah https://2.dapobud.kemendikbud gitu. Di situ ada daftar-daftar yang sudah tercantum sebagai warisan budaya, benda cagar budaya juga ada juga di situ.
1: Ya, jadi mungkin bagi masyarakat umum yang ingin melihat langsung di sana, tapi mungkin ya, mereka yang punya keinginan ya. Tapi bagaimana dengan masyarakat umum yang mungkin kurang ngeh gitu dengan hal-hal yang seperti ini nih Bu, apa himbauannya?
0: Himbauannya adalah tontonlah ini. Enggak, salah satunya mungkin bagusnya kita pantik kali ya. Kita pantik seperti misalnya motif sasirangan printing. Oh, itu kayaknya bakalan ini ya, bakalan langsung nge-like kayak gitu. Yeah. Ini gimana nih pas sasirangan printing?
1: Masuk enggak gitu itu? Enggak kalau printing ya. Itu kan cetak itu.
0: Masuk.
1: Masuk ya?
0: Printing masuk. Enggak, maksudnya masuk dalam isu kalau misalnya kita harus bahas
1: mancing-mancing nih ya.
0: Oh ya, mancing-mancing. Itu masuk dan sebenarnya kalau kita sebenarnya kalau mahasiswa hukum ekonomi syariah juga kemarin ada yang angkat itu. Yeah. Karena kalau kita bicara keresahan memang sih paling banyak menyangkut nih kalau sifatnya hak kekayaan intelektual yang sifatnya mengarah kepada ekonomi, memang orang akan lebih sangat melek kalau itu sifatnya ekonomi kayak gitu kan. Karena kan kalau kita bicara yang bukan ekonomi seperti bagasing misalnya, ternyata bagasing tuh udah didaftarin loh Bu.
1: Iya.
0: Bagasing tuh ternyata didaftarkan sebagai warisan tak bendanya punya kita.
1: Iya.
0: Gitu. Sedangkan mungkin zaman sekarang anak-anak sudah meninggalkan apa itu bagasing segala macam
1: kecuali bagasing jadikan, balogo. Ada lagi kan banyak permainan-permainan.
0: Kalau
1: balogo punya siapa?
0: Kalau apa punya kita? Kalau balogo kan bedanya balogo itu sekarang eventnya dan komunitasnya ada gitu. Mungkin bagasing juga ada komunitasnya, hanya saja kalau kita lihat dari record perlombaan dan sebagainya, balogo tuh masih eksis banget gitu, masih sangat eksis gitu.
1: Masih banyak anak-anak yang suka ya?
0: Bukan anak-anak,
1: orang tua,
0: malah apalagi orang tua, iya, nenek saya soalnya. Tadi apa? Oke, printing misalnya itu bisa, itu juga sebenarnya memunculkan keresahan. Jadi itu juga pernah, artinya secara kalau tadi kita bicara kita mendaftar karena kita takut rawan sama pengakuan di luar. Artinya kita ingin mengakui sebagai punya kita karena kita merasa punya kedekatan secara historis. Ternyata di internal juga bisa gitu. Di internal itu maksudnya gimana? Di negara kita juga secara internal kita bermasyarakat juga ternyata ancaman rawan itu juga bisa timbul dari kitanya juga. Misalnya tadi sasirangan printing, itu anak hukum ekonomi syariah ada tuh yang mau ngangkat skripsi itu. Alasannya karena kekhawatirannya, bilangnya banyak kok pengusaha-pengusaha, bukan pengusaha sih, lebih ke pengrajin. Pengrajin-pengrajin yang resah dengan munculnya printing kayak gitu, sasirangan printing dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kalau kita bicara secara warisan tak benda, ternyata printing kekayaan intelektual komunal, ternyata kain sasirangan itu sudah didaftarkan dalam warisan tak benda punya Kalimantan Selatan.
1: Iya.
0: Dan sudah didaftarkan ke dalam IG. Apa tadi IG? Indikasi geografis. Jadi sudah dimasukkan ke dalam indikasi geografis. Jadi sudah ada klaim bahwa itu adalah punya Kalsel kayak gitu. Nah, itu sebenarnya keresahan juga itu. Kenapa resah? Karena sebenarnya kan tujuan adanya kekayaan intelektual komunal itu kan akan melahirkan hak ekonomi.
1: Yeah.
0: Sama dengan kalau kita bicara kasus si Shadow tadi. Nah, itu kan ada sebenarnya hak ekonomi di sana kayak gitu. Artinya di sini sebenarnya bisa kok kita bergerak, hanya saja mungkin setelah kita kaji segala macam instrumen sampai bawah banget yang ibaratnya sampai dibikinkan lembaga oleh pemerintah secara maksudnya detail banget gitu ya, mungkin itu masih kosong. Tapi ada kok langkah-langkah yang bisa dipakai, karena itu ketika misalnya printing ini mengklaim dirinya sebagai kain sasirangan, maka itu keliru, maka itu merusak nilai warisan budaya tak benda sebenarnya. Itu merusak, kenapa? Karena ada bahasa kain sasirangan, sedangkan di aspek yang lain ternyata kain sasirangan itu didaftarkan secara nama kain sasirangan itu memang sebagai bentuk warisan tak benda, merupakan kekayaan intelektual komunalnya kita, kayak gitu.
1: Itu bisa dituntut nggak, Bu?
0: Kalau dituntut sebenarnya tergantung. Jadi tergantungnya itu tergantung yang mau kita ajukan ini, apakah sifatnya dia memang mengklaim dirinya sebagai kain sasirangan, atau ternyata dia mengklaim atau mengklaim sebagai kain tekstil bermotif sasirangan. Nah, itu dua hal yang beda. Terlihat basa-basi gitu ya. Intinya kan niru gitu kan. Terlihat basa-basi, cuman kalau kita bicara dari segi pengakuan, artinya kan dia tidak mengakui sebagai kain sasirangan. Artinya hanya motif sasirangan. Tapi ada juga di marketplace. Di marketplace juga ada yang jual misalnya kain batik sasirangan. Nah, itu keliru, sangat keliru. Memang terlihat terlihat kejam ketika kita harus mereport. Itu bisa direport itu, Ibu. Jadi kita bisa melaporkan kepada marketplace kalau memang kita kan sudah daftarkan tadi ya. Itu sudah daftarkan indikasi geografis sebagai milik Kalimantan Selatan dengan domain kain sasirangan Kalimantan Selatan, seperti itu. Itu bisa sebenarnya kalau kita ajukan di marketplace, artinya bisa di take down. Hanya saja biasanya kan yang kita pertimbangkan itu tujuan dari ada kekayaan intelektual itu kan menjaga budaya, tapi menjaga juga nilai ekonomi kayak gitu. Tapi di sisi yang lain kita juga tidak bisa menutup bahwa itu ada nilai ekonominya juga untuk masyarakat yang lain. Jadi ibaratnya nih, yang kita jaga bukan tentang kita tidak ingin direbut dari sisi ekonominya, tidak. Tidak kesana 100%. Tapi kita mengarahnya kepada jangan sampai nilai budaya itu kita berganti. Artinya yang kita nggak tahu nih, sekarang kita bisa membedakan mana sasirangan printing dengan sasirangan yang asli gitu. Tapi kan yang artinya yang secara motif aslinya kan ada kayak gitu.
1: Baik, tanpa terasa ternyata di penghujung waktu kita ini kelewat ya. Oke, baik, mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan langsung ke Ibu aja. Oke, di dua mahasiswa kita.
0: Oke, sebenarnya pembahasan tentang warisan benua itu sebenarnya luas. Nah, hari ini mungkin kita membawakannya secara keseluruhan dulu, biar pusing duluan kayak gitu kan ya. Mana tahu nanti ada jilid 2, jilid 3
1: berjilid-jilid.
0: Oke. Oke. Pada intinya ternyata warisan kita di Kalimantan Selatan itu ada warisan benda dan ada warisan tak benda. Warisan tak benda itu kedua-duanya sebenarnya sebagai bukti, terutama yang warisan tak benda itu salah satunya adalah ketika kita mendaftarkan itu menjadi bukti otentik kalau kita di suatu hari budaya itu memudar atau budaya itu tiba-tiba tergerus atau bahkan budaya itu sudah tidak tahu lagi bentuknya segala macam, atau ternyata kemurniannya, keasliannya, atau diklaim oleh pihak yang lain, seperti itu. Jadi itu pentingnya kita semua sebagai masyarakat Kalimantan Selatan bisa mencek atau melakukan cross check kira-kira nih budaya di tempat saya ini sudah didaftarkan pemerintah daerahnya nggak ya, misalnya. Karena kan harapan kita pemerintah daerah dan kita sebagai masyarakat itu berpartisipasi untuk mendaftarkan ini. Sesederhana bagasing misalnya, kita melihat itu hanya permainan, tapi ternyata ketika itu didaftarkan oleh pemerintah Kalimantan Selatan, ketika anak-anak cucu kita tidak tahu apa itu bagasing dan sebagainya, ketika mereka misalnya membuka dokumen atau pendaftaran di sana, artinya kan dia tahu bagasing itu ini, bentuknya ini, gambarnya ini, karena di website itu bisa kelihatan. Jadi tekniknya dan segala macam itu ketahuan gitu. Nah, itu adalah bentuk untuk kita menjaga bahwa agar kita ini tetap berbudaya dan segala macam berbudaya terus-menerus, terutama budaya di Kalsel. Apalagi kan kita bentar lagi ibu kota ya. Insyaallah gitu.
1: Baik, terima kasih Ibu Novi Listiana MH, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari, sudah bersama kita malam hari ini di Ragam Budaya. Juga Ismi Naila Azizah, mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari, dan Ahmad Reisha Fatea Rahman, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih juga Anda dan Sanang Perempat yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya bersama Ruhi Barakatan. Saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

Selamat malam, Mabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sanak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi dukungan Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yakni dalam meningkatkan literasi perkoperasian bagi pengurus, pengawas, anggota, dan elemen masyarakat yang terlibat dalam pengembangan koperasi di daerah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Rahmadin MY, menyampaikan apresiasi tersebut saat kegiatan literasi perkoperasian pada kegiatan anggota koperasi di Banjarmasin, Jumat 9 Oktober 2026. Menurut Rahmadin, penguatan literasi ini menjadi kebutuhan penting gasan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, terutama dalam menghadapi tantangan pengelolaan koperasi yang semakin berkembang. Sirin menilai kehadiran Kementerian Koperasi melalui kegiatan literasi yang ini memberi akan dukungan bagi para pengurus lawan juga anggota, gasan meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam menjalankan organisasi koperasi. Ramadi menjelaskan bahwa penguatan kapasitas yang itu juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda pelatihan bagi pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Sidin juga menyebutkan bahwa pelatihan bagi pengelola KDKMP ini direncanakan berlangsung pada 24 Oktober 2026. Pelaksanaannya diharapkan dapat semakin memperkuat kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Demikian Kabar Pro 4, Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Mereka mengira Astina telah mati baginda.
1: Dia telah melanggar larangan turun ke air waktu tengah hari, dan mereka tidak tahu. Maka putri Astina kujadikan permaisuri di sini.
0: Mereka salah mengerti, tuanku.
1: Ya, karena itu harus diselesaikan dengan damai. Kita tidak boleh berperang, bahkan harus saling bersahabat.
0: Benar, baginda. Perangan hanya akan mendatangkan malapetaka dan kesedihan.

Radio Republik Indonesia Banjarmasin kembali mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Putri Astina dan Pangeran Buaya Putih. Naskah karya Ronald Rifki Haris, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin dengan para pelaku. Astina diperankan oleh Auliana. Rangkit diperankan oleh Sebastian. Abang Kumala diperankan oleh Haris. Kenanga diperankan oleh Fauzia. Pangeran Jata diperankan oleh Ari. Kanan Patahu diperankan oleh Heri Purwanto. Pati diperankan oleh Lai Sulaiman. Narator Dewi Karlinda. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Cherry. Sutradara Widi Gunawan. Produser Hairil Anwar.

adalah seorang gadis bernama Astina, putri seorang raja di sebuah negeri yang berada di tepian aliran sungai Loksado, Kalimantan Selatan, yang bernama Kerajaan Antang. Ayah Astina bernama Raja Rangkit, dan kakak laki-laki Astina biasa dipanggil Abang Astina oleh ayahnya Rangkit. Putri Astina dipingit di rumah agar kelak menjadi gadis tauladan. Pada suatu hari, keluarga Kerajaan Rangkit mau pergi berburu di hutan.

0: Astina, anakku, kami semua akan pergi berburu.
1: Lalu bagaimana dengan saya, ayah?
0: Kamu tinggal bersama Kenanga, inang pengasuhmu, ya nak?
1: Tidak bolehkah saya kemana-mana, yandaku?
0: Kenanga?
2: Iya, tuanku.
0: Jaga anakku Astina. Jangan sekali-sekali pergi ke sungai. Mandi atau mencuci di waktu tengah hari.
2: Kenapa, tuanku?
0: Karena itu larangan bagi kita yang mendiami rungan di tepian aliran sungai Loksado ini.
2: Baiklah, tuanku, kalau begitu.
0: Nah, anakku Astina, baik-baiklah kau di rumah. Turuti segala nasihat Kenanga sebagai inang pengasuhmu.
1: Kenanga, kenapa sebenarnya aku tidak boleh pergi ke sungai di waktu tengah hari ya?
2: Oh, itu pantangan Putri Astina. Sebab buaya-buaya di sungai yang mencari mangsanya tepat pada waktu tengah hari, Astina.
1: Oh, tetapi mengapa kalau laki-laki boleh, inang?
2: Astina, ingatlah bahwa buaya-buaya itu bukan sembarangan buaya.
1: Kenanga, maksudmu apa?
2: Maksudnya, Tuan Putri, buaya yang mencari mangsanya kalau tengah hari itu adalah buaya-buaya yang menurut cerita leluhur kita dahulu senang pada gadis-gadis yang belum kawin, Astina.
1: Sungguhkah itu, Kenanga?
2: Sungguh. Maka dari itu, Tuan Putri, jangan turun ke air di waktu tengah hari ketika matahari tepat di atas kepala.
1: Oh, begitu. Aku baru mengerti sekarang.
2: Kalau Tuan Putri mau ke sana, nanti saja ya, agak sore-sore sedikit. Nah, Tuan Putri, saya mau ke dapur dulu sebentar. Dan Tuan Putri, di sini saja, jangan kemana-mana.
1: Iya.
2: Ingat ya, jangan kemana-mana. Ingat, Tuan Putri, pesan ayahanda.
1: Mengapa hatiku selalu berdebar-debar ya?

0: Astina duduk seorang diri di balai depan rumahnya. Ayahnya Raja Rangkit, ibunya, serta abangnya belum pulang dari berburu. Ini adalah hari ketiga Astina duduk termenung di situ. Hatinya akhir-akhir ini selalu berdebar-debar, diganggu oleh impiannya pada dua malam yang lalu. Ia bermimpi telah menikah dengan seorang pangeran muda yang tampan. Tetapi Astina tidak tahu siapa pangeran muda yang menjadi suaminya itu.
1: Aneh, kenapa bila siang hari hatiku selalu saja digoda untuk turun ke sungai? Panasnya hari ini, aku ingin sekali mandi. Ah, biarlah sekali-kali aku melanggar perintah orang tuaku. Apalagi tidak seorang pun yang melihatku. Iya, aku harus pergi ke air itu. Aku ingin sekali ke sana. Ah, alangkah sejuknya air sungai ini. Baiknya aku berendam saja agar segar badanku. Ah, alangkah nikmatnya berendam di air dingin. Segar sekali rasanya badanku.
2: Tolong! Tolong! Ada buaya! Tolong! Au!
3: Oh, Astina kah? Apa yang terjadi? Oh, Astina! Aku telah berdosa kepadanya.
4: Hei, hei, hei, hei, kena pingsan. Ayo gotong dia. Cepat bawa ke balai panjang. Ayo, ayo.

cepat, kabar Astina disambar buaya tersebar ke pelosok negeri. Suara gong dan genderang bahaya bertalu-talu menembus alam sekitarnya, dan akhirnya sampai ke telinga Raja Rangkit yang sedang berburu di hutan.

0: dan genderang bahaya dari negeri kita.
1: Benar, Ayahanda.
0: Pasti sesuatu telah terjadi di negeri kita.
1: Barangkali ada musuh yang ingin menyerang kita, Ayah. Ketika kita meninggalkan negeri.
0: Hatiku berdebar-debar tidak enak. Yang pasti ada yang tidak beres telah terjadi di sana.
1: Kalau begitu, hentikan saja, Ayah. Hentikan saja berburu kita ini, Ayah. Kita kembali pulang, Ayah.
0: Baiklah, anakku. Perintahkan semuanya untuk kembali.

0: Di balai pertemuan, duduk termenung sedih dikelilingi rakyat negeri Antang, tepian sungai Loksado. Mereka sedang merundingkan bagaimana caranya menemukan mayat Astina yang disambar buaya itu. Kakak laki-laki Astina sangatlah bingung.
1: Bagaimanakah hasilnya, Abang?
2: Adik Ming juga berhasil ditemukan, Ayah. Sampai hari ini, telah 100 ekor buaya yang berhasil kita tangkap. Lalu, kami belah, tetapi tidak ditemukan mayat Astina, Ayah.
1: Tidakkah kalian temukan bagian tubuhnya atau perhiasan-perhiasan yang Astina pakai di perut buaya yang kalian bunuh itu?
2: Kami tidak menemukan apapun, Ayah.
1: Kalau begitu, hentikan saja memburu buaya-buaya itu.
2: Kenapa, Ayah?
1: Kita telah membunuh beratus-ratus buaya-buaya yang tidak bersalah. Aku tidak ingin menimbulkan dosa lagi.
2: Lalu, bagaimana kelanjutannya, Ayah? Untuk menemukan mayat Astina, adikku itu, Ayah.
1: Aku akan meminta pertolongan Kanan Patahu, yakni roh leluhur kita.
0: Maka dengan bantuan Kanan Patuhi roh leluhurnya, maka Raja Rangkit berusaha untuk mengetahui di mana buaya-buaya putih itu menyimpan mayat Putri Astina. Atas keputusan bersama, dengan ditemani Kanan Patahu, Abang Astina dibawa menyelam ke dasar Sungai Loksado.
2: Kita akan menuju kemana, Kek?
3: Kita menuju ke kerajaan buaya-buaya itu. Kau tidak boleh berbicara apapun juga. Kalau kau bersuara, apalagi bertindak yang bukan-bukan, maka kedatangan kita akan diketahui oleh buaya-buaya itu.
2: Baiklah, Kakek Kanan Patahu. Saya mengerti itu. Ah, alangkah indahnya istana ini. Pintu gerbangnya penuh dengan kulit-kulit buaya bergantungan, dan lantainya dari pasir yang halus dan putih bersih.
3: Kita masuk dari pintu gerbang itu.
2: Ada penjaganya, Kek.
3: Asal kita tidak bicara dan tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, kita tidak akan ditegur oleh penjaga-penjaga pintu gerbang itu. Nah, kita telah sampai ke balai rung istana.
2: Oh, banyak orang yang berkumpul, Kek.
3: Rupanya hari ini Baginda Raja Buaya akan memimpin rapat penting. Ayo, kita turut duduk. Jangan bertindak apa-apa. Tenangkan hatimu, ya.
2: Kek, mengapa mereka, Kek? Biarkan kita semua, Kek. Kita hanya dilihat sepintas. Kita hanya bisa dilihat sepintas saja, Kek.
3: Ini berkat adik sirku yang kusebarkan di sini, sehingga mereka tidak sadar bahwa ada manusia yang masuk ke sarang mereka. Nah, sebentar lagi Raja Buaya akan muncul. Tenangkan hatimu.
2: Siapakah namanya, Kek?
3: Biasanya disebut Pangeran Jata.
2: Oh, sungguh gagah dan tampan Pangeran Jata itu. Oh, Dewata, wanita yang di samping pangeran itu, bukankah itu adikku si Astina? Kalau begitu, dia masih hidup, Kek.
3: Hei, Pangeran, ingat, kita berada di alam lain. Sekali saja kau bertindak, maka akan hancur kita di sini.
4: Tapi itu kan adikku Astina, kek.
3: Betul sekali. Itu adalah adikmu, Astina.
4: Tapi bagaimana mungkin kalau dia masih hidup, kek?
3: Ya, sebenarnya adikmu itu belum mati. Dia hanya diambil Pangeran Jata untuk dijadikan permaisuri. Dengar, mereka akan segera mulai. Pangeran Jata akan memberikan amanatnya.
5: Rakyatku sekalian, mengapa kalian datang berkumpul di sini dengan gelisah? Katakan padaku, kalau ada berita atau keinginan yang patut kita bicarakan di sini.
6: Baginda Jata yang mulia, semakin banyak rakyat kita, buaya-buaya tidak dapat dicegah memakan umpan yang dipasang manusia. Kami khawatir, makin lama buaya-buaya akan musnah, dibunuh manusia.
5: Ya, ya. Aku pun tidak menyangka mereka begitu menuntut balas atas kehilangan salah satu kerabatnya.
6: Mereka mengira Astina telah mati, baginda.
5: Dia telah melanggar larangan turun ke air waktu tengah hari, dan mereka tidak tahu. Maka putri Astina kujadikan permaisuri di sini.
6: Mereka salah mengerti, tuanku.
5: Ya, karena itu harus diselesaikan dengan damai. Kita tidak boleh berperang, bahkan harus saling bersahabat.
6: Benar, baginda. Perangan hanya akan mendatangkan malapetaka dan kesedihan. Jadi, bagaimana caranya kita menghubungi manusia, tuanku?
5: Aku akan menemui mereka secara wajar. Di daratan, patihku.
6: Ah, mungkinkah itu, tuanku?
5: Aku telah mengambil permaisuriku ini dengan cara yang menggemparkan. Maka aku ingin mengantarkannya dengan cara yang menggemparkan pula.
6: Tapi hamba tidak percaya dengan manusia, tuanku.
5: Maksudmu, patih?
6: Nanti, sampainya tuanku di darat, tuanku akan disambut dengan parang dan tombak-tombak, seperti selama ini yang dialami oleh rakyat kita yang tertangkap, tuanku.
5: Tidak usah khawatir akan keselamatanku, patihku. Kulitku kebal terhadap segala jenis senjata apapun juga, kecuali oleh tombak yang ujungnya berkait. Tapi sepengetahuanku, patih, manusia belum mempunyai senjata semacam itu.
6: Sebaiknya tuanku mendatangi mereka dengan menyamar sebagai manusia biasa, tuanku.
5: Tidak, patihku. Tidak usah dan tidak perlu.
6: Tapi tuanku kan punya kesaktian yang hebat.
5: Tidak. Aku akan menjelaskan kepada mereka. Sebenarnya, aku menghendaki persahabatan dengan penduduk daratan itu.
6: Lalu, bagaimanakah caranya, tuanku?
5: Aku akan memakan pancing mereka. Lalu, aku akan mengantarkan Astina kepada mereka.
3: Nah, anakku Abang Astina, kau sudah dengar sendiri apa yang dikatakan oleh Pangeran Jata, kan?
2: Lalu, apa yang harus kita lakukan, kek?
3: Sebaiknya, kita kembali saja. Kita laporkan hal ini kepada ayahandamu, Haja Singa.
0: Setelah Raja Rangkit menerima laporan dari anaknya, segeralah ia mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Pangeran Air.
1: Tebarkan pancing dengan umpan burung tabuan di muara sungai ini.
2: Bila nanti Pangeran Jata muncul dari dasar sungai ini, jangan sekali-kali kalian menyerangnya. Ingat itu. Sebab dia bermaksud damai dengan kita. Percayalah, adikku Astina masih hidup. Nanti ia akan datang bersama Pangeran Jata.
7: Lihat, Tuan Haja, singa, pancingnya tegang.
1: Semua siap? Sebentar lagi dia akan muncul.
2: Tenang, semua tenang dan hormat.
5: Lihat, dia muncul.
1: Biasa raja buaya itu. Buaya putih yang besar sekali. Tapi di mana anakku Astina? Abang, dia tidak nampak bersama raja air itu.
2: Ya, tunggu dulu. Wahai rakyatku, sambutlah Pangeran Jata, raja buaya dari segala buaya.
0: Maka ramailah penduduk menyambut kehadiran raja buaya itu. Kulitnya putih mengambang di permukaan air, tetapi Haja Singa lupa pada janjinya. Dia masih dendam kepada raja buaya putih itu.
1: Kenapa aku tidak melihat Astina bersama dia? Pasti putriku sudah mati dimakannya.
0: Maka diam-diam Raja Rangkit mengarahkan ujung tombaknya yang berkait.
7: Ayah, jangan ayah.
1: Rasakan pembalasanku, hei buaya jahanam. Wahai rakyatku, berbalaslah sudah kematian anakku Astina.

Pangeran Jata, Raja Buaya Putih itu akhirnya mati dikeroyok rakyat negeri tepian Sungai Loksado. Abang Astina pun menangis sejadi-jadinya melihat

0: angkatlah si putih itu ke darat. Balikkan badannya. Pasti anak Wastina ada di dalam perut. Hei, lihat, lihat, Astina ada di dalam perut buaya putih ini dan masih berlumuran darah segar. Anakku Astina, kalau begitu,
1: ayah, sebenarnya tadi Astina masih hidup, ayah. Dia disimpan di dalam perut Pangeran Jata ini, ayah, untuk mengantarkan kembali kepada kita. Tetapi ayah dan penduduk di sini terburu nafsu untuk membunuhnya. Astina ikut terbunuh pula, ayah. Ayah sayang sekali, ayah.
0: Maafkan ayah anakku. Ayah telah bertindak hilap, penuh dendam dan tidak berpikir dulu. Akhirnya beginilah jadi.
1: Padahal hati Pangeran Jata itu bersih, ayah. Dia datang dengan perdamaian, ayah.
0: Memang tidak sepantasnya perdamaianku balas dengan kebencian, Astina anakku. Astina, maafkan ayahmu ini.

kalian tadi. Telah kami persembahkan Sandiwara Radio dengan judul Putri Astina dan Pangeran Buaya Putih. Yang kami ambil dari cerita rakyat yang bermukim di pinggiran tepian Sungai Loksado, Kalimantan Selatan. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin, karya Ronald Rifki Haris.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

0: sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nah material lawan teknologi yang dipakai ini nah pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas, pemenjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya.
1: Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wahin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah, kada kalah keren. Baik pina menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pina nantilah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.

kenapa Balikpapan adalah kota di Provinsi Kalimantan Timur ya, dan menjadi kota terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah Samarinda. Sebagai pusat bisnis dan industri, Balikpapan ini punya perekonomian terbesar ya di seluruh Kalimantan. Dan sana kalau kita lihat juga Balikpapan ini menjadi salah satu dari tiga gerbang menuju ibu kota Indonesia baru. Dan ada Pelabuhan Semayang di sana ya, setelah Pelabuhan Samarinda, dan juga ada Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang merupakan bandara kota tersibuk ketiga di Kalimantan setelah Banjarmasin dan Pontianak, yaitu Balikpapan ya. Nah, dan sanak perempat, Balikpapan ini berawal itu dari sebuah perkampungan nelayan di tepi Selat Makassar pada abad ke-19. Kemudian pengeboran pertama sumur minyak di kota ini kemudian dimulai di 10 Februari 1897 ya, yang kemudian itu ditetapkan sebagai hari jadi kota Balikpapan. Nah, kemudian di tahun 1907 BPM ini mendirikan kantor di kota tersebut, kemudian diikuti oleh masuknya investasi dari berbagai perusahaan multinasional. Berdasarkan survei persepsi masyarakat dengan 1000 responden, kota Balikpapan itu dulunya dinobatkan IAP sebagai salah satu kota paling layak huni di Indonesia di tahun 2014 dan 2017. Namun kemudian di tahun 2022, kota Balikpapan ini justru tertinggal ya oleh Samarinda dan tidak lagi dinobatkan dalam 10 besar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kita datang ke Kota Baru, banyak tempat-tempat wisata di Kota Baru atau jual makanan-makanannya yang nyaman-nyaman lah dan senang berobat lah. Ya, kalau kita bicara tentang Kota Baru, adakah di antara pian yang tahu asal nama Kota Baru nih? Nah, kata kota yang berarti kota atau pusat perdagangan dan baru, ini merujuk pada pembaruan atau perkembangan yang terus terjadi. Jadi sejak awal pembentukan, Kota Baru ini dipandang sebagai pusat ekonomi, kemudian perdagangan, aktivitas pelayaran di wilayah Kalimantan Selatan lah. Dasar perempat pada masa-masa awal pembentukannya, Kota Baru ini banyak mengandalkan sektor pertanian, lawan jua perikanan, itu sebagai sumber utama perekonomian masyarakat di sana. Seiring berjalannya waktu, sektor pertambangan juga mulai berkembang dengan adanya potensi alam seperti batu bara dan minyak yang menjadi daya tarik ekonomi utama ya bagi Kota Baru. Dan Kota Baru pun dikenal sebagai daerah yang punya sejumlah pelabuhan, juga sarana transportasi yang mendukung perdagangan antar pulau, serta menjadi pintu gerbang bagi akses ke wilayah pedalaman Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dan sana. Sejak pemisahan menjadi kabupaten, pemerintah Kota Baru sendiri mengalami berbagai perubahan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Jadi program-program pembangunan pun terus digalakkan ya, termasuk pembangunan infrastruktur, kemudian juga peningkatan pendidikan, layanan kesehatan. Nah, satu lagi adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Di era modern sekarang ini, Kota Baru juga semakin berupaya untuk memajukan sektor pariwisata, mengingat kekayaan alam yang dimiliki oleh Kota Baru. Ada pantai-pantainya di sana yang indah, ada juga kawasan-kawasan hutan yang memang menjadi daya tarik wisata.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja, ini membuat kita sangat kesal. Cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp. Dengan catatan, email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp saja,

Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

dalam bahasa Indonesia itu membuang sampah ya. Ya ini memang harus dilakukan pada tempatnya. Nah, jangan membuang sampah sembarangan, Jar. Harus pada tempatnya. Yang kayak apapun kita harus menjaga lingkungan kita tuh supaya kayak bersih lah. Dan nah, ya, amun bersih pastinya kita yang ada di lingkungan tuh nyaman. Nah, tentu ada juga tata caranya lah, kayak apa kita mengelola ataupun membuang ratik nang bujur yang benar lah. Kita pilah dulu dari rumah. Nah, ratik organik. Nah, organik nih artinya makanan-makanan sisa-sisa makanan lah, daun kah lah. Dan kita pisahkan juga ratik non organik. Nah, non organik nih kayak plastik misalnya lah, kaleng, kertas. Nah, jadi kita pilah-pilah nang organik lawan anorganik. Nah, sudah kita pisah-pisah tadi tuh, kita buang ke TPS. Jangan kita timbai ke sungai atau di bawah kolong rumahan, apalagi timbai sembarangan di jalanan. Nah, labaram lah. Amun engka ini pastinya rigat jadinya kota kita lah. Nah, kalau misalnya kita pun hendak tulah, kita bisa ya memanfaatkan yang ratik-ratik organik tadi, ya, sisa-sisa makanan tadi, atau dedaunan dari pohon-pohon yang ada di muka rumah kita lah. Nah, ini kita bisa olah menjadi pupuk yang sanak lah. Nang non-organik tadi nang kayak plastik-plastik, nah ini pun bisa kita daur ulang lagi. Kita olah keterampilan apakah, bisa aja dengan belajar. Kalau sekali-kali kita buka YouTube aja, situ banyak pembelajaran lah, olah keterampilan dari barang-barang bekas. Nah, kalau nyelayak, kalau dijual, ya jadi duit, ya kan? Ya itu kalau kita bisa memanfaatkan sampah dengan baik lah. Jadi lagunya tadi judulnya apalah, buang ratik. Nah, jadi jangan buang ratik sembarangan supaya kita bisa menjaga kota kita ini tetap bersih, aman, nyaman lah.

0: Worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin.

0: ada penyakit stroke.
1: Dikutip dari gesehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh

sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur.

Kampung Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Mbak Iman, Mbak Tua, Mbak Untung. Mbak Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Mbak Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Mbak Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama lestarikan kearifan lokal Banjar, Mbak Iman, Mbak Tua, Mbak Untung, dari Banua untuk Indonesia.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya pastinya kita tuh sedih, benar, kecewa, benar lah. Urang kita tunggu-tunggu, urang kita hadang-hadang, ternyata ingkar janji. Nah, karena sesuai lawan apa janji awal yang sudah dibuat lah, sekalinya kah lain. Nah, adakah nang merasakan kayak itu? Ya, gak ada apa-apa lah, sedih boleh, satu hal yang wajar, tapi jangan berkepanjangan sedihnya. Ya, mungkin memang ini kada jodoh kita. Allah mungkin sudah mempersiapkan jodoh kita yang lain yang ya sepadan lawan diri kita. Mungkin yang lebih baik dari yang sebelumnya itu tadi lah. Ya, jadi apa ngarannya? Tetap berprasangka baik aja, ya Allah. Tetap harus punya harapan. Dan ya walaupun mungkin kita kada tahu jodoh kita ternyata ada juga yang di sekitar kita lah. Kalau selama ini kita kada memperhatikan, karena jodoh itu kita tidak akan pernah tahu siapa jodohnya ada di mana. Siapa tahu juga orang yang jauh bisa jadi orang yang parak, ya kalau nah belum waktunya aja lagi. Baik, dasar promo sudah 58 menit dari pukul 22. Selamat malam Gasan Pian yang mungkin saat ini masih menikmati suasana malam mingguannya, lawan kekawanan atau lawan keluarga atau bersama kekasih hati atau nang seorangan haja. Ya, mudah-mudahan Pro 4 bisa selalu mengawani Pian lah, apalagi di suasana malam minggu seperti ini. Nah, yang ada di rumah aja, kada kemana-mana, kada masalah ya. Yang penting kita tuh seneng, happy, ya kan, tetap mensyukuri segala keadaan. Baik, dasar Pro 4 selama kurang lebih 60 menit atau 50 menit ke depan ya, kita akan masih nikmati lagu-lagu daerah kita Banjar untuk menemani suasana malam minggu dan sanak Pro 4 dimanapun berada.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang.

gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar menutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri urang Banua.
2: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Tuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk ke akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.
1: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: kisah mencari asal tanah timur. Sekarang dia berkunjung, berkunjung sepasang. Ya betul di situ. Iya, jadi melanjut itu segala betul babi banyak-banyak. Tapi di bawah orang masih malu. Jadi di sini, nah, tanah asal anyar segala hamuntai segala di sini. Pemugang ni benua asal ini.
1: Ya kalau sejarahnya lokasi candi ini sepas lagi empat. Ya rumah lontu pas tuh rumah lontu perbatasan sampai ke sini.
2: Dari cerita tutur masyarakat yang tinggal di Desa Candi Laras, Tapin, Kalimantan Selatan, tentang keberadaan tanah timbul atau tinggi yang di mana dulunya pernah berdiri sebuah candi. Mungkin tidak banyak orang tahu tentang situs purbakala Candi Laras, apalagi menyempatkan diri untuk mengunjunginya. Hal ini memang disadari karena situs purbakala Candi Laras terletak jauh dari ibu kota kabupaten apalagi provinsi. Letak situs Candi Laras dikelilingi oleh anak sungai kecil dari Sungai Margasari. Masyarakat setempat menyebut anak sungai itu sebagai Sungai Amas. Konon, sebelum dijadikan cagar budaya, masyarakat setempat ada yang mendulang emas di sekitar situs Candi Laras. Sejarah panjang dari Candi Laras memang minim catatannya. Tim RRI mencoba menelusuri jejak keberadaan Candi Laras bersama sejarawan Dr. Andes Hairiani.
3: Di sini juga menjadi tempat persinggahan sekitar abad 7 sampai 8. Itu berdasarkan temuan dari adanya arca Buddha atau patung Buddha. Kemudian ada juga arca Batara Guru. Nah, itu Hindu. Nah, ini memperkuat juga bahwa di sini tidak hanya Hindu tetapi juga Buddha gitu. Buddha. Artinya ini jejak tentang Melayu bisa juga dilacak diawali dari sini. Tentang orang Banjar yang ada unsur Dayaknya, ada unsur Melayunya, ada unsur Jawanya. Nah, pelacakan unsur Melayu ini juga memberikan bukti karena di sini juga ada tinggalan berupa arca Buddha yang mirip dengan arca yang ditemukan di daerah Palembang atau disebut orang peninggalan dari keturunan Gapuntahiyang.
2: Seperti yang dikatakan Hairiani, sekitar abad 7 hingga 8, di tempat ini yang dulunya bernama Batang Banyu sudah ada pemukiman. Perjalanan orang-orang dari Sriwijaya telah sampai di tempat ini dan menjadikan sebagai tempat persinggahan. Situs purbakala Candi Laras ini diperkirakan dibangun pada abad ke-7 oleh Jimuntawahana, keturunan Depuntahiyang dari kerajaan Sriwijaya. Kalau dilihat dari tahun berdirinya, sebenarnya Candi Laras lebih tua dari candi serupa yang ada di Amuntai, yakni Candi Agung yang didirikan pada saat pemerintahan Kerajaan Dipa 1350 Masehi.
3: Versi pertama tempat singgah karena perjalanan panjang, lalu pembuktian bahwa di sini ada pendatang Melayu diperkirakan dari Sriwijaya itu karena patung Buddha yang di sini memiliki kemiripan dengan patung Buddha yang ada di Palembang gitu. Jadi ada kemungkinan Sriwijaya. Kemudian ada batu yang bertuliskan tadi Jaya Sidayatra, perjalanan yang berhasil. Umurnya tinggalan itu diperkirakan sekitar abad 7 abad 8. Dan itu sejaman dengan kejayaan dari kerajaan Sriwijaya. Kira-kira 4 abad kemudian ada pelayaran dari orang nangarannya Mpu Jatmika. Nah, Mpu Jatmika ini diperkirakan singgah di sini.
2: Seperti dituturkan dalam Hikayat Banjar, sebuah pelayaran dilakukan oleh Mpu Jatmika dengan armada Prabayaksa. Mpu Jatmika merupakan seorang saudagar dari Keling yang sebelumnya diwasiati oleh orang tuanya untuk mencari tanah yang hangat dan berbau harum. Di tempat inilah Mpu Jatmika melakukan persinggahan sebelum menemukan tempat yang tanahnya hangat dan berbau harum tersebut. Lalu, siapakah sebenarnya Mpu Jatmika ini?
3: Ada yang mengatakan dia dari

0: Kedatangan Pujatmika di tempat ini kemudian membuka pemukiman dan mendirikan Candi Laras sebagai tempat peribadatan yang kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Negara Daha. Setelah Empu Jatmika mendirikan Kerajaan Negara Dipa dan membangun Candi Agung di Banua Ujung Tanah yang sekarang dikenal dengan sebutan Amuntae.
1: Kebiasaan candi itu biasanya 4 pintu, menghadap timur, menghadap barat, menghadap utara, selatan. Ya, tengah-tengah candi biasanya ada Siwa sebagai Mahadewa. Buktinya ada ditemukan Lembu Andini sebagai biasanya di candi itu. Siwa itu duduk di atas lembu sekeliling sumur ini dulunya. Sekeliling sumur candi ini dulunya batu bata, tapi terpatak dalam tanah.
0: Kini keadaan bangunan sudah hancur dan ketika dilakukan ekskavasi oleh tim arkeolog hanya ditemukan reruntuhan bata yang tidak membentuk struktur. Selain itu ditemukan juga tonggak-tonggak kayu ulin. Dari temuan ini diduga Candi Laras dibangun dari struktur bata yang disangga dengan balok-balok kayu ulin. Pada situs Candi Laras ditemukan juga potongan-potongan arca. Semua disimpan di Museum Lambu Mangkurat Banjarbaru.
1: Kawasan yang sekarang ini yang disebut dengan kawasan Candi Laras memang dulunya adalah pusat percandian, kawasan di daerah Margasari sekarang. Ini adalah bukti peninggalan yang ada disebut di dalam Hikayat Banjar tentang cerita Empu Jatmika yang singgah di pinggiran sungai Negara atau Sungai Tabalong. Itu ada buktinya, ada peninggalannya, yakni berupa percandian, walaupun candinya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena struktur tanah yang ada di Kalimantan Selatan ini berbeda dengan struktur tanah yang ada di Pulau Jawa. Jadi candi itu karena sudah dimakan zaman, pergerakan waktu tenggelam, kemudian juga menjadi reruntuhan.

Candi Laras sebagai tinggalan sejarah dan budaya selayaknya masih terjaga dan terawat dengan baik. Walaupun saat ini Candi Laras tidak bisa kita lihat secara utuh, hanya sebatas sisa sumur tua pemandian dan tiang kayu ulit yang masih terlihat walau sudah rata dengan permukaan tanah yang diduga sebagai pondasi candi. Walau demikian, Candi Laras masih dikunjungi oleh para peziarah maupun para pecinta sejarah. Berharap banyak pemangku kebijakan lebih baik lagi merawat keberadaan situs Candi Laras, mengingat statusnya kini sudah menjadi cagar budaya. Semoga

Wahai saudaraku, segala sesuatu itu ada puncaknya. Ketahuilah bahwa puncak pemuasan hawa nafsu hanyalah penyesalan, sedangkan puncak keimanan adalah kebahagiaan. Bukankah tak seorang pun dari kita yang tak ingin menyesal dan hampir semua orang ingin bahagia? Kalau begitu, tuntunan hawa nafsu atau keimanankah yang akan kita turuti? Renungkanlah.

Irasana Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang sangat berompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, tepatnya Minggu 11 Oktober 2026, melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan sanak perempat, terimalah rangkaian siaran acara kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa salat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan
kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedang perempat saya Wan Kahfi dan Bayu Bimo Seno. Pagi hari ini menemani Anda dalam Hikmah Subuh. Dan kali ini kita akan kembali membahas fikih muamalah dengan topik kiat berdagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Umi Hajah Ifa Iqbal SAGMH dan sedang perempat akan kembali menemani Anda. Dan kembali lagi bersama saya, kita bertemu lagi Mi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat Mi?
1: Alhamdulillah.
0: Jalanan berkabut ya Mi?
1: Berasap
0: ya. Ya begitulah, kita orang Banjar tuh selalu bilang untung aja, masih banyak untungnya. Walaupun
1: apalagi
0: parah
1: kalau, apalagi kalau awan ya, sudah ada untungnya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan pendengar semua ya, okay. Sehat ya, walaupun sekarang kita memang dikelilingi asap ya.
0: Betul.
1: Tapi mungkin sebagian itu ada hikmahnya, Wan.
0: Okay.
1: Banyak di rumah ini, ya.
0: Banyak di rumah. Karena dan kita sekarang berasa nih dalam beberapa bulan ini seperti hidup di kayangan.
1: Iya, betul. Di alam gaib katanya.
0: Di alam gaib, betul. Jadi kalau ingin merasakan hidup di alam gaib, datanglah ke Kalimantan. Oke, okay, ini tumben-tumbennya begitu ya. Tiba-tiba Umi mengirim apa? Mengirim materi panjang banget. Ya. Biasanya kita mengalir Mi ya.
1: Ini ya, kena. Tapi nggak apa-apa ini. Okay. Apa ya, Wan? Kalau diringkas nanti ya, bingung gitu.
0: Okay.
1: Ya, sepanjang-panjangnya lah.
0: Ya. Okay.
1: Kebetulan Umi ada kerjaan juga, jadi susah ngedit. Ah, kirim aja deh sekalian.
0: Okay. Tapi kenapa Mi akhirnya judul ini yang Umi angkat, kiat berdagang ala Rasulullah?
1: Ya, minggu-minggu sebelumnya kan kita sudah bicara
0: bahas fikih muamalah,
1: okay. Dari bagaimana misalnya tentang barang halal dan haram,
0: okay.
1: Kemudian syarat penjual pembeli dan semuanya sampai kita kepada apa larangan-larangan dalam jual beli.
0: Okay.
1: Nah, lalu ada pertanyaan Umi, saya sering loh mendengar berdaganglah ala Rasulullah.
0: Okay.
1: Tapi saya nggak tahu berdagang ala Rasulullah
0: seperti apa.
1: Apa.
0: Okay.
1: Jadi Umi cari beberapa literatur ya, bahan-bahan, okay. Dan ini kita mudah-mudahan ini kita bisa sharing ya, sharing,
0: okay.
1: Semua lah. Karena kita juga harus terus belajar ya, Wan ya.
0: Bujur, okay, ulun pun juga masih harus belajar.
1: Iya.
0: Jadi apa nih yang Umi pelajari dan bisa disampaikan Umi, berdagang ala Rasulullah itu seperti apa, iya, di masa lalu?
1: Jadi ada ungkapan. Sembilan dari pintu rezeki itu adalah berdagang.
0: Berdagang.
1: Okay. Berarti luar biasa ya.
0: Gak ada jadi PNS ya?
1: Iya, gak ada. Jadi bahasanya
0: belum ada PNS waktu itu ya.
1: Iya, jadi bahasanya seperti ini ya. Ternyata perdagangan itu memang banyak sekali dilakukan oleh orang-orang ya.
0: Okay.
1: Walaupun pemakan dalam tanda tanya, walaupun mereka tidak sekolah, bahkan
0: okay,
1: ada yang jualan itu buta huruf karena
0: okay, betul,
1: banyak kan. Nah, kita jadi kira kayak seperti awal-awal jual beli atau fikih muamalah dalam bahasa ini, karena kalau kita membahas fikih muamalah itu kan hubungan manusia dengan manusia ya.
0: Betul.
1: Kalau manusia dengan Tuhan itu fikih ibadah, tapi kita kan fikih muamalah salah satunya adalah jual beli ini atau perdagangan. Nah, jadi perdagangan ini kalau kita di awal mengungkapkan,
0: yeah,
1: biasa aja Wan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jual beli, ada duit, ada barang,
0: yeah,
1: jadi sudah. Bisa mencontoh sebenarnya, Wan.
0: Okay.
1: Bagaimana Rasul ya, bagaimana Rasulullah, kita tiru semuanya.
0: Okay.
1: Tapi paling tidak kita berusaha mengikuti. Jadi kita hanya bicara tentang kita cinta Allah, cinta Rasul, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita abai, kita melupakan bagaimana sebenarnya Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari beliau. Salah satu yang harus kita bisa coba ini ya, bukan kita coba, kita usahakan,
0: okay,
1: yang turun, yang profesinya adalah seorang pedagang, mari kita sama-sama hari ini kita akan bagaimana sih Rasulullah itu berdagang. Jadi yang banyak kiat-kiat Rasul di dalam berdagang salah satunya adalah jujur.
0: Okay.
1: jujur ini memang
0: tapi susah dalam
1: coba
0: implementasinya.
1: Kita misalnya ada orang tanya, berapa nih harganya?
0: dicari
1: ya,
0: lagi.
1: Nah, jadi kejujuran itu penting, kawan. Jadi jujur itu dalam artian begini, Rasul itu menurut Maisarah ya, Maisarah itu adalah tangan kanannya Siti Khadijah, istri Nabi ya. Dia mengatakan bahwa Rasul, kenapa dagangan Siti Khadijah itu laris ya di tangan Rasulullah, karena salah satunya Rasul itu sangat jujur di dalam berdagang. Ketika ada cacat, beliau sampaikan. Dan harganya, misalnya harga ini sekian, modalnya sekian, silahkan pian hendak membaring belum berapa gitu namanya. Itu kadang kan kita, bahkan ada seorang ulama mengatakan begini, saya sering menyampaikan, saya sering ceramah berdagang ala Rasulullah. Ketika suatu saat saya mencoba membawa dagangan ke Kalimantan, tiba-tiba terbersit dalam hati saya ingin menyampaikan ceramah ke sana kemari berdagang ala Rasulullah. Bagaimana saya akan mencoba seperti itu? Ya, kalau modalnya terbulik lelah, kalau ada. Tapi kata beliau, saya akan mencoba. Jadi beliau berkata, ketika saya ke Kalimantan, saya menawarkan barang, saya taruh, saya bilang harganya sekian, terserah ibu-ibu, bapak-bapak mau ngasih berapa. Ternyata bu, ketika saya menghitung uang hasil dagangan saya di Kalimantan itu malah melebihi dari harga yang 100, ada yang ngasih 150, bahkan ada yang ngasih 200. Kalau kita mungkin masih ragu-ragu soal itu ya, apalagi kalau bicara tentang modal.
0: Betul.
1: Sulit pak, karena kadang berpikir ya kalau orang apa ngasihnya banyak lumayan, tapi kalau ngasihnya 1000 misalnya, nah itu yang, tapi di dalam catatan Rasulullah berkata bahwa perdagangan itu berapa, bukan berapa banyaknya keuntungan, tapi adalah keberkahan. Itu poin dari perdagangan Rasulullah di situ. Jadi salah satu yang menjadi pertanyaan kita, Wan, percaya tidak kita dengan yang namanya itu? Kata ketika Rasul berkata, perdagangan itu bukan berapa untungnya, tapi berapa keberkahannya. Yang kadang yang sulit kita miliki ketika ingin kita mengikuti dagang ala Rasul.
0: Tapi emang boleh, Mi, maksudnya kita menyampaikan misalnya, walaupun itu sebuah kejujuran ya, maksudnya ya, apakah boleh kita menyampaikan harga modalnya segini gitu?
1: Iya, Rasul seperti
0: itu. Oh, begitu.
1: Jadi misalnya Umi misalnya ya jual baju, ini harga ulun nukar misalnya di toko 100.000, ongkirnya 10.000, jadi 110. Nah, pian terserah aja berapa pian hendak membari. Seperti itu, Mas.
0: Oh, begitu ya.
1: Jadi kalau jadi ada sebagian yang meniru seperti itu, ada sebagian ya, dan mengatakan bahwa memang ternyata subhanallah, keberkahan itu luar biasa, keuntungannya lebih banyak daripada kita menentukan harga. Tapi kalau kita menentukan harga juga gak apa-apa, Wan. Misalnya baju 100, ongkirnya 10.000, 110, dan ulun ambil keuntungan misalnya 25.000, gak apa-apa. Jadi bisa kita tentukan, bisa dengan orang memberikan dengan harga yang sukarela, Wan. Itulah Nabi.
0: Itu untuk barang yang bisa tawar-menawar berarti, Mia?
1: Iya. Nabi pun kata Maisarah di dalam perdagangan itu masih menerima tawaran gitu. Jadi beliau tidak serta-merta ini ya, apa bahasa kita tuh ya, sulit sebenarnya, Wan, kalau kita meniru ala Nabi. Tapi kalau misalnya, karena keuntungan itu kan memang di dalam Islam itu tidak ada batasan ya, tergantung barang misalnya. Misalnya barang itu memang barang itu langka, kemudian barang itu sulit di pasaran, wajar kan ketika dengan harga tinggi.
0: Tinggi ya.
1: Tapi kan ada kisah, Wan, kisah tentang Nabi yang katanya ketika Nabi melakukan trik dagang seperti itu, Nabi kan paling laku tuh. Dan orang-orang di Mekah itu akhirnya membaikot Nabi biar Nabi bangkrut kan. Nah, jadi suatu saat ketika Nabi membawa barang dagangan, mereka berkomplot agar barang-barang itu dijual dengan murah. Yang jadi Nabi misalnya membawa kebanyakan dulu tekstil ya, atau kain misalnya, atau bejana dulu ya. Nah, tekstil misalnya bejana lah umpamakannya kita anggap sini.
0: Iya.
1: Nah, jadi orang-orang sana kan menjual dengan murah, Wan. Menjual dengan murah supaya Nabi kada ditukari.
0: Betul.
1: Tapi Nabi adalah orang yang cerdas. Kata Nabi, permintaan banyak, barang tidak banyak. Nabi tidak terpengaruh dengan trik mereka. Trik mereka untuk membangkrutkan Nabi, tapi Nabi tidak pernah, kata ketika barang itu si para suku apa yang penduduk Makkah yang mencoba memboikot Nabi, mencoba membangkitkan Nabi, barangnya habis, tapi orang tetap mencari Nabi ke pasar, tetap membeli barang Nabi. Akhirnya Nabi yang mempunyai keuntungan, yang mereka malah rugi.
0: Rugi, betul. Nah, karena sudah menjual murah.
1: Iya, sudah menjual murah dalam artian tujuannya adalah untuk merugikan Nabi gitu. Nah, ini salah satu Nabi terkena sebagai seorang yang ulung ya, cerdas dalam berbisnis. Jadi Nabi itu selain memiliki sifat yang jujur, beliau itu terkena bisa Wan melihat pangsa pasar.
0: Okay.
1: Misalnya di daerah suku ini, di daerah ini memerlukan ini yang dibawa Nabi Wan. Banyak barang dibawa Nabi. Tapi di daerah lain tidak memerlukan ini, tapi memerlukan ini. Jadi seperti itu. Jadi kita berdagang itu tidak hanya menjual, tapi kita melihat pangsa pasar kita itu seperti apa. Itu sebenarnya salah satu Nabi
0: triknya.
1: Ya, trik Nabi ketika berdagang. Jadi yang pertama adalah tentang kejujuran. Ya, tadi itu sudah tahu contohnya, saking jujurnya Nabi, dikenal sebagai seorang al-amin, beliau sangat dipercaya dan amanah ya. Ya, itu adalah salah satu yang pertama ya. Ketika kita berdagang, diusahakan untuk jujur dalam artian catatan ya. Satu hal, kalau misalnya harga masih berat dan susah, papawan. Tapi kita jangan berdusta. Misalnya ulun modalnya sekian padahal sudah dilebihi sidin. Nah, itu kita usahakan jangan. Kalaupun kita tidak menyebutkan modal, tapi kita tidak ada sumpah di situ. Kan kebanyakan dari kita sumpah, nah ulun modalnya sekian aja padahal itu dusta. Nah, itu salah satu yang kita hindari. Yang penting kita jujur dalam artian yang poin yang paling penting ditekankan Nabi adalah ketika memang di barang yang kita jual itu ada cacatnya. Jadi ada cacatnya. Jadi itu yang perlu disampaikan. Misalnya ada kekurangannya. Misalnya ulun ini menjual sepeda motor, nah sepeda motor ini pernah terendam banjir. Nah, itu kan yang sering yang kita lalai kan. Jadi misalnya pernah sekali tabrakan atau apa gitu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu hal kekurangan dari barang yang kita perjual belikan, itulah salah satu kunci di dalam kita berhasil untuk berdagang, meniru apa yang dicontohkan
0: oleh Rasulullah. Yang kedua apa, Mi?
1: Yang kedua adalah tentang kejujurannya, tapi kalau kita bahas ini panjang sekali Wan ya. Karena memang
0: akan berepisode-episode.
1: Iya. Tapi poin penting ya Wan, bicara jujur ini, yang pertama itu kalau kita kekinian sekarang, zaman sekarang ini. Jadi kita mencoba, kalau kita memiliki barang yang kita jual itu cacat, coba sampaikan kepada pembeli. Kemudian jangan mengaku barang isinya asli padahal KW misalnya.
0: Banyak banget sekarang, Mi.
1: Nah, itu. Jadi kan salah ini zaman sekarang ini, kalau Nabi kan menyampaikan tentang jujur, tapi kalau sekarang ini kekinian yang sekarang ini, apa yang kita harus kita tekankan di dalam kita dalam berjual di dalam berdagang. Yang pertama menyampaikan cacatnya, kedua tidak berdusta, misalnya tadi itu ini asli aja padahal KW kan. Nah, itu banyak tuh
0: baju biasanya ya, atau tas-tas.
1: Jangan memberikan janji berlebihan Wan. Misalnya
0: overclaim ya, sekarang overclaim.
1: Ya, jangan menggunakan testimoni palsu. Nah, ini yang kepada ke online ya. Misalnya kan jual belinya secara live atau jual belinya secara online, lalu ada testimoni di bawah usai, padahal mereka-mereka juga yang buat testimoni, banyak kejadian tuh. Bahkan ada penelitiannya Bungawan, penelitian tentang masalah jual beli online ini. Nah, ini yang kita harus hindari ya.
0: Kalau lu sendiri biasanya kalau beli online ya, itu akan nyari yang reviewnya tuh sudah ribuan.
1: Iya, betul.
0: Dan ada gambar yang ditampilkan, jadi baru percaya. Karena kalau enggak kayak gitu,
1: juga barang yang terjual kan ketahuan situ.
0: Iya, ketahuan banyak, berapa ya. Banyak baru
1: bintangnya juga ya. Sebenarnya semakin canggih, sebenarnya semakin cerdas juga kita harusnya.
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai kita kadang memang ini semakin canggih juga digital, semakin canggih juga kejahatan ya Wan.
0: Asli, Mi.
1: Ya. Jadi yang sekarang kalau boleh Umi tekankan ya Wan. Kita lihat ya barang-barang yang dijual itu.
0: endorse maksudnya, Mi?
1: Ya, enggak, maksudnya di media sosial kita lihat kan ada yang sponsor
0: lewat
1: ini, tapi dijual. Tapi ternyata barang yang datang tidak sesuai. Ternyata mereka mengambil video orang lain gitu. Kan kebanyakan tuh.
0: Betul.
1: Jadi jangan hati-hati ya. Jadi kalau misalnya kita melihat kalau Umi gini, kalau Umi menekankan kepada mereka, coba lihat, dicek di harganya di marketplace yang ada gitu. Kita ambil kan gambarnya, kita screenshot, mungkin kita lihat. Ini adalah satu trik kita ya untuk membandingkan. Oh, ternyata barangnya sama tapi harganya lebih miring misalnya. Ini kan jadi karena mereka kan trik marketingnya gitu ya. Ada unsur yang tadi tuh berlebih-lebihan. Kalau kita lihat like-nya juga, ini heboh gitu. Tapi ternyata barang yang datang tidak sesuai. Untung sekarang bisa dikembalikan ya, Wan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nampaknya sudah ada yang bergabung, Mi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Salam, Wan.
0: Ya, Abah Sofian, silakan.
1: Apa kabar, Abah Sofian?
2: Rancak ngamuknya kayak ini. Yang berjualan tuh kayak ini. Bila ditawar orang, kan? Ada sampai lagi modalnya, Bu. Kadang-kadang, kok berjalan bujur, kadang-kadang kita tidak tahu, kan?
1: Iya. Oke. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Umi, ini ada yang bergabung. Semoga Umi bisa memahami ya, karena saya ulun dari tadi memahami agak bingung nih. Assalamualaikum. Cara berdagang apa Rasulullah selain sidik juga amanah? Contoh gula modalnya 1 kilo 17.000 dijual 18.000 dan itu sesuai dengan agen. Beras 1 gantang 60.000 di agen, lalu diamanahi menjual 65.000. Iya. Bisa dipahami gak, Mi?
1: Ya, mesti karena sidik tadi kan. Sidik, amanah, fatonah itu adalah yang dinamikan dari salah satu jujur tadi, Wan. Jadi gini, kalau misalnya gula 17.000, boleh itu gak apa-apa. Ada masalah. Kalau misalnya beras, misalnya ada memang tadi kan kalau masalah harga. Nih, kita bahasan yang kedua nih. Menentukan harga dengan wajar.
0: Wajar.
1: Jadi kalau misalnya yang beras tadi ada 5.000, biasa, Wan. Ada yang ujung 5.000, ada ya. Tapi kita kadang ya tadi itu kembali lagi kepada penjual. Yang kata Abah Sofian tadi, Wan, misalnya ditawar ulun ini. Ya kalau kita jujur, kalau orang pedagangnya jujur tadi, aman, Pak Sofian. Tapi kalau berdusta, kembali lagi. Kata Rasul, orang yang tidak jujur itu akan dicabut keberkahannya. Jadi kan kembali lagi kepada penjual dan pembeli tadi. Yang penjual, yang kebanyakan kita berdagang yang mungkin banyak dustanya itu ya. Kalau ke pembeli itu bohongnya di mana? Biasanya di gini, di uangnya, Wan, uang sobek. Nah itu kebanyakan kita kan, aduh, uang sepertinya 100.000 plus isolatif misalnya. Padahal kita dilipat-lipat supaya orang kada tahu. Nah itu salah satu ya trik dari kita pembeli, tapi kepada penjual nih. Pedagang ya. Jadi misalnya yang gula tadi memang di grosirannya misalnya orang menimbang 16.000, di 17 kan gula malah 19.000 kan. Nah, jadi yang beras tadi tuh memang itu ya, beras itu kata pedagang-pedagang beras ini ada yang susut, kawan.
0: Susut.
1: Nah, jadi tergantung kepada si penjual lagi, Wan. Jadi kalau dia berkata jujur, sidik, amanah, fatanah, itu nabi yang dipegang oleh Rasul itu. Ketika pedagang, beliau menyampaikan yang sejujur-jujurnya ya.
0: Makanya kan lebih aman beli yang per kilo bukan per liter.
1: Iya.
0: Karena kalau per liter kan, Mi, namanya juga beras ya.
1: Iya.
0: Kalau beras itu kan semakin kita hentak-hentak, itu dia akan semakin mengisi ruang kosong kan.
1: Jadi memang unik juga kalau di Banjarmasin ini jual beras itu rata-rata masih per liter.
0: Per liter, ya? Karena kalau kita di Jawa ya, Mia, itu per kilo.
1: Per kilo. Nah, tapi sekarang buah sudah alhamdulillah. Umi lihat kalau buah sudah per kilo ya. Kalau dulu per biji kan. Karena gini ya, per biji itu kan ada perbandingan, Wan.
0: Betul.
1: Ada besar kecilnya sulit ya. Tapi kalau per kilo kan timbangan. Jadi kalau sekarang perdagangan di Banjarmasin sini sudah Umi lihat sudah mulai ya. Sekarang mungkin beras aja yang masih per liter ya. Kalau di daerah-daerah lain sudah per kilo. Jadi memang orang-orang Jawa kadang bingung, loh, kenapa beras di sini per liter ya? Jadi kadang ini yang kembali lagi ke apa ya, menghindari yang tadi tuan.
0: Betul. Karena
1: per kilo.
0: Iya. Iya, karena kan Mi,
1: aman.
0: kalau kalau tadi kita kalau tadi Ulun bilang kalau per liter itu kan beras itu kan panjang-panjang ya,
1: Iya.
0: kadang kan tidak mengisi
1: Iya.
0: full ruang itu kan Mi. Jadi pada
1: Berat.
0: saat kita hentak-hentak dia akan turun lagi, padahal bisa lebih
1: Karena
0: banyak isinya.
1: ada yang besar
0: Tinggi.
1: isiannya, ada yang kecil kan.
0: Kalau per kilo kan dia memang hitungannya pas
1: Iya.
0: tuh begitu. Mau
1: Iya.
0: ditaruh di wadah manapun pas hitungannya
1: Iya.
0: begitu.
1: Jadi kalau memang Umi agak heran juga ya di Banjarmasin ini, tapi kembali lagi Wan, perdagangan itu salah satunya adalah menurut adat kebiasaan.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita salah satu kunci di dalam berdagang itu antara di mingkup, suka sama suka ya sudah gak apa-apa Wan, aman aja. Tapi bagi yang memang bagi orang yang detail memang lebih fokusnya ketimbangan, dengan catatan timbangan tidak diapa-apain ya Wan,
0: Betul.
1: tidak ditambah-tambahin.
0: Paling aman tuh timbangan digital.
1: Iya, sekarang udah kita lihat ya sudah luar biasa ya. Jadi timbangan itu yang beli, yang pedagang melihat, pembeli melihat ya
0: Betul.
1: sekarang. Kalau sekarang telur kan, karena telur juga susah ya
0: Betul.
1: membedakan besar atau kecilnya gitu. Jadi mudah-mudahan lah kita ini paling tidak bisa meniru sedikit saja ya, berusaha untuk mengikuti bagaimana Rasul berdagang ya.
0: Tapi kami perdagangan ini sulit juga, maksudnya itu kan pasar ya.
1: Iya.
0: Pasar kan ini adalah sarangnya setan.
1: Iya betul,
0: Dan
1: makanya
0: tidak
1: baca
0: disukai
1: doa
0: Allah
1: kan.
0: begitu
1: Iya,
0: kan,
1: iya.
0: karena banyak banget maksiat di situ.
1: Banyak dustanya, Wan. Jadi kenapa jadi orang masuk pasar itu, katanya kenapa dia masuk pasar, lo bacaannya sekarang jangan masuk pasar, buka HP aja ya, baca baca baca doa. Karena
0: Itu kalap nih.
1: perdagangan sudah ada. Nah jadi gini ya, jadi memang pasar itu kenapa di situ ada sumpah yang palsu,
0: Betul.
1: Ada dusta, ada kebohongan dan macam-macam lah. Yang tujuannya memang tadi ada timbangan, ada yang apa,
0: pakai pesugihan,
1: ya ada yang menipu misalnya, di atas berasnya bagus, di bawahnya. Ini kan pernah ada kejadian Rasulullah kan, ketika Rasul melihat pedagang gandum kan, di atasnya bagus, tiba-tiba Rasul memasukkan tangan ke bawah basah. Jadi gandum di atas kering tapi di bawah basah. Kenapa, kata Rasulullah? Karena dia berkata ini kena hujan, kamu sudah menipu, berarti kamu sudah tidak termasuk golongan Nabi kan. Jadi itu salah satunya. Jadi kita, nah memang Wan, beberapa hari yang sebelumnya sudah dibahas nih, memang kita ini maaf ya, beras juga banyak sekali Wan yang menipu ya. Di atasnya bagus beras mahal, di bawahnya dari campur dengan yang lain.
0: Iya, betul.
1: Ini yang kita hindari ya. Jadi kembali lagi jujur Wan, kita kalau misalnya kita jujur itu kita juga yang untung Wan. Kalau misalnya orang beli, anggap ya Umi ketika belanja di situ tiba-tiba dia menipu kan, beli ke rumah, mikir dua kali belanja ke sana Wan, mikir kan.
0: Betul.
1: Semalam aku nipu, disini aku kadang lagi belanja di sana. Tapi ketika kita jujur, walaupun ya, kita jujur misalnya anu timbangan, nah, makanya kata Rasulullah, kata Masyarah berkata, Nabi itu ketika menimbang pasti diberatkan Tuhan. Ada pas itu ada. Kata Masyarah seperti itu. Jadi memberatkan timbangan Nabi itu.
0: Dilebihkan.
1: Dilebihkan. Ya. Jadi misalnya yang sekilo-sekilo lebih lah. Nah itu. Jadi kalau Umi lihat ya, contoh dari pedagang-pedagang itu luar biasa kan. Dia tuh maaf perdagangannya dalam waktu sekejap habis dan pelanggannya tuh banyak. Dia dan yang paling Umi seneng ya. Ketika dia dagang kan dagang buah. Ini buah masam kada kayak kada semalam manis ini temasam. Alhamdulillah tetap laku. Dan ini dia pegang cuma jujur aja dan jujur dia bilang misalnya ulun maaf jebulah harga naik sudah. Jadi dulu mami keuntungan 2000 aja di buah ini. Sama luar biasa. Lihat sekarang hidupnya lebih bagus ya udah
0: rumah
1: atau apa ya. Cuma hanya pedagang kecil yang mau perdagangan tapi kejujuran itu yang
0: diutamakan
1: ya. Okay. Nah ini kan kemudian yang kedua kan menentukan harga ya dengan wajar. Jadi kalau misalnya kalau di pasar tuh ya Wan ya yang Umi katakan tadi kalau kita ke pasar melihat ada orang yang banyak pelanggannya itu memang rata-rata mereka warung ini misalnya sekilonya 35.000 misalnya sudah 60 kadang ya Allah
0: jauhnya Mi.
1: Makanya ada yang mengatakan jangan ituan ya jangan salah satu misalnya gini kenapa pengen ke pasar sana aja apa di pasar situ larang mana tuh pasar Yahudi sampai kayak itu orang menyambat coba pengen ke pasar situ murah aja nah, itu memang bahasanya seperti itu ya jadi orang tuh rela jauhan memang di sana lebih murah. Jadi harga itu ternyata salah satu yang kata Nabi, kalau kita menentukan dengan harga wajar, insya Allah dagangan kita bagus gitu, aman gitu, banyak pelanggannya.
0: Wah cucu nih.
1: Ya jadi itu kan, jadi kita berharap ya kiat-kiat Rasulullah ketika berdagang pertama adalah cucu, yang kedua adalah dengan wajar. Kalau kada wajar kita jual yang rugi. Pertama kita kada payu, ya kita jual. Yang kedua pelanggan kita berjauhan.
0: Nah ini kan lebih fokusnya kan ke perdagangan di pasar ya Mi.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana kalau ini diimplementasikan ke perdagangan yang menjual apa ya sesuatu yang dibuat dari sebuah seni Mi. Karena kan kalau seni kan gak ada harganya ya. Gitu. Jadi misalnya nih jual kain sasirangan begitu. Di sini segini begitu. Nah, ini gimana Mi kalau misalnya dia tuh menjualnya dengan harga yang tinggi karena kreativitas yang dijual begitu gimana nih Mi?
1: Ya, kalau di dalam perdagangan kan sudah Umi katakan tidak ada batasan. Harga mau 100%, 50, 20, 10 tidak ada masalah. Apalagi barang itu yang homemade ya, yang dibuat sendiri atau misalnya dengan desain itu gak apa-apa Wan. Itu kita lihat ya, kadang orang mengatakan gini, itu jual harga kah? Enggak, aku jual seninya karena ini langka misalnya, tidak bisa dibuat semua orang, itu bisa Wan, ada masalah. Yang sering yang Nabi itu mengatakan yang banyak yang ini ya, yang di pasar yang barangnya yang umum Wan. Nah tapi tidak dengan harga wajar. Kemudian kan memang ada sebagian mengatakan gini, misalnya awalnya, ini sudah Umi bahas ya berapa minggu yang lalu. Ini baras misalnya lagi naik nih. Baras enak naiknya. Aku stok gitu. Jadi stok uang baras. Sampai akhirnya iya, ikhtikarkan kita bahas udah ikhtikar ditimbun dulu. Jadi ketika sudah langka baru dikeluarkan. Dia ngambil keuntungan yang besar. Dengan harga yang
0: dinaikkan.
1: Otomatis kan orang membeli uang karena bahan pokok. Misalnya kita kan perlu baras nih, berapapun. Kadang ada berpikir, biar bisa duit banyak ya, mungkin ada barangnya. Ya kalau kan? Nah, tapi kalau misalnya kita, misalnya memang kebutuhan pokok, misalnya minyak, gula, garam, sembako lah pokoknya. Kalau itu langka, bagaimanapun orang harus mencari. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang itikar, yang dalam artian menimbun, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan merugikan orang lain. Sudah kita bahas tuh. Jadi tidak boleh. Tapi kalau kalau misalnya barang itu langka dan peminatnya, pembelinya juga orang-orang tertentu, nggak ada masalah, Wan. Nggak ada masalah. Misalnya aman, barang ya, seni ya, kayak sasirangan juga ya, maaf ya, sasirangan kan berbagai bahan.
0: Okay.
1: Kemudian motifnya, Umi juga kalau lihat tuh bukan masalah kalau harganya mahal, itu karena memang ada seni di sana.
0: Di dalamnya, betul.
1: Ada bahan, karena memang mungkin kalau kita beli yang murah kan luntur, tiba-tiba langsung pudar. Tapi ketika kita membeli yang mahal dengan kualitas, kita menjamin kualitasnya, gak masalah. Okay. Kalau sasir, memang kalau harga sasirangan kan standarnya sekian, karena memang bahannya itu.
0: Okay.
1: Misalnya bahannya kain ini ya, kemudian warnanya. Kita kalau bikin sasirangan, apalagi ada warna alami kan lebih mahal.
0: Betul, warna alami.
1: Nah, ini kembali lagi kepada pembeli. Jadi kembali kita, kalau jangan bilang, itu larang. Lihat dulu kualitas barangnya gimana gitu. Jangan sampai kita berkoar-koar, tapi kita tidak tahu ya. Kalau misalnya, memang kalau Umi ya, kalau misalnya membawa barang dagangan ke di Banjarmasinnya, tapi kalau sudah di Jakarta tuh harganya sudah berlipat-lipat. Wan.
0: Betul.
1: Karena memang di sana kan tidak ada yang menjual buat sasirangan. Tapi kalau di kalau misalnya kita batik sekarang ada di mana-mana, kan. Nah, tapi kalau sasirangan ada ciri khas daerah tertentu. Apalagi dulu, maaf ya Wan ya, kalau ketika Abi dulu pernah ke Singapura, itu harga sasirangan tuh kalau nggak salah dulu 200.000 di Indo, itu 750.000 sudah di Singapura.
0: Sudah di sana.
1: Iya. Dulu zaman dulu ya, yang sasirangan belum menjamur seperti sekarang. Karena memang boleh kalau kita menjual, karena itu barang yang homemade, yang apalagi sebenarnya di dalam ada suatu hadis mengatakan Allah itu suka dengan orang yang bekerja dengan tangannya.
0: Tangan, iya.
1: Nah itu, jadi misalnya kalau misalnya tadi Awan mengatakan bagaimana jual sasirangan, kalau sasirangannya kan dengan kualitas, dengan bahan, apalagi dengan motif yang jarang dimiliki oleh orang lain, boleh.
0: Jadi berarti boleh, maksudnya dijual berkali-kali lipat dari harga modal.
1: Boleh, boleh. Tergantung tadi kan, kalau misalnya kan itu tidak pasaran, Wan.
0: Iya.
1: Dan yang membeli pun dengan kalangan orang-orang tertentu. Kalau misalnya ada orang menjual dengan lebih harga murah, tidak ada masalah, Wan. Yang kita kan yang kita si laku pembeli kan sudah tahu bahwa kualitasnya. Orang yang gini, Wan. Ada orang yang berpikir asal berpakaian sasirangan aja, Jan.
0: Yeah.
1: Ada kan? Tapi ada orang yang aku ingin beli sasirangan yang kada pasaran misalnya, yang motifnya bagus. Apalagi sekarang kan luar biasa ya sasirangan dengan kekiniannya ya.
0: Betul.
1: Motifnya, modelnya. Tapi Umi jelek-jelek dulu tuh paling malas pakai sasirangan karena terlalu pasaran.
0: Iya.
1: Sampai Umi bilang kalau bisa tuh taplak meja jangan sama gitu dan motifnya. Kadang kita berpakaian ini sama dengan taplak meja kan. Makanya Umi waktu itu, waktu zaman-zaman dulu tuh jarang pakai sasirangan karena takut sama dengan taplak meja. Nah, tapi sekarang kan luar biasa ya, sudah dengan motif-motif yang bagus gitu. Jadi yang apa ya bahasanya tuh, kalau kita memakai itu sudah percaya diri gitu. Karena tidak ada dijadikan taplak atau gorden gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya boleh minta tolong volume radionya dikecilkan dulu, storing sekali. Oh. Sudah?
2: Sudah lah.
0: Sedikit lagi. Halo.
1: Ya.
2: Ya.
0: Dari siapa di mana?
2: Dari Amang di Martapura.
0: Silakan, apa yang ingin ditanyakan?
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ulun bertakun ini kepada Ustazah hai masalah dagang ini. Orang baju berdagang permata. Jadi permata itu dia jual dengan pembeli umpamanya 100 juta. Terus dia akan beli lagi kalau kita menjual ke toko itu dengan apa itu notanya, dibelinya lagi oleh pedagang tadi itu di toko itu 25 juta lagi permata tadi, walaupun berapa tahun lamanya, atau 3 tahun atau 5 tahun.
1: Yeah.
2: Nah, kenapa bagaimana caranya itu dia mengambil keuntungan itu, Ustazah? Barang tadi dijualnya 25 juta, pas orang perlu duit yang membeli tadi itu dijual pulang ke toko tadi dibelinya 25 juta tadi. Nah, toko itu tuh di mana-mana keuntungannya Ustazah. Nah, tolong apa pencerahannya Ustazah, atas pencerahan Ustazah mendapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari ulun ya Mia, ulun punya satu berlian. Karena dulu itu kayak yang penting punya satu deh gitu. Karena berlian juga bukan sesuatu yang bisa diinvest ya. Iya. Kalau dia bukan bersertifikat yang bagus begitu kan. Karena ulun banyak dapat pendapat dari banyak orang yang punya berlian karena berlian itu kesukaan, kesenangan. Iya. Jadi kalau dia senang dengan berlian orang itu, dia bisa menaksir harganya lebih mahal. Iya. Tapi kalau berliannya jelek, ya mungkin harganya jadi lebih murah, bahkan tidak laku sama sekali. Iya. Dan yang terbaru, mungkin Umi juga kenal yang di GPS.
1: Iya.
0: Nah itu baru banget kemarin di Surabaya beli, harga berliannya tuh 150 juta.
1: Iya.
0: Kecil aja padahal. Tapi mungkin ada kepuasan hati di situ begitu. Jadi istilahnya ya no hard feeling aja, kalaupun uang hilang 150 juta tapi kesenangan ada, iya, di sini gitu kan.
1: Tapi kalau kasusnya Amang tadi juga bingung ya, dia beli di toko itu harga 25 juta, kemudian menjual lagi ke situ 25 juta, keuntungan di mana? Kita enggak tahu, Pak ya. Keuntungan toko itu di mana? Mungkin bahasanya seperti ini ya. Kita nih masih meraba-raba ya Wanda, karena memang tidak tahu kenapa jadi.
0: Beda dengan Mas ya Mia.
1: Iya, iya beda. Karena kalau batu permata itu ya, berlian ya, berlian itu memang kalau Umi dulu Abi memang juga pedagang berlian ya. Jadi kada ada harganya Wan.
0: Gih, makanya
1: rasanya
0: itu
1: tuh asal kalau orang yang
0: suka,
1: orang suka bentuknya, modelnya bagus. Dan orang banyak yang juga tidak tahu Wan berlian itu bagus atau tidak. Jadi orang-orang yang bisa tahu bagus atau tidak itu hanya orang yang memiliki keahlian.
0: Betul.
1: Jadi misalnya ada alatnya, oh ini ada pasirnya dikit ya, oh ini anak itu. Kembali lagi, jadi kalau mungkin ya Pak ya, saya tidak berani ya menjamin apakah ada keuntungan untuk toko itu dia membeli lagi, tapi mungkin nanti dia jual lagi,
0: bisa jual lagi lain, dengan harga yang tinggi,
1: dengan harga yang tinggi Pak. Jadi kembali lagi, jadi kan berlian itu tidak ada patokan harganya Wan, emas kan.
0: Betul.
1: Kalaupun misalnya berlian itu diikat dengan perak atau dengan tembaga ya, kalau dengan emas murni kan susah karena
0: betul,
1: memang nggak bisa. Jadi ada campurannya, misalnya kalau dulu, kalau Abi dulu pakai emas London ya, bilang dia kuat katanya. Jadi harga itu misalnya, kalau makanya ketika tadi saya bicara tentang sasirangan, misalnya di Banjarmasin saya jual sasirangan ya harga 250, tapi sudah ke luar negeri itu kan sudah 750, bahkan jutaan Wan. Tergantung lagi, sama dengan berlian tadi, batu permata. Kalau berlian nih Pak ya, tapi saya nggak tahu yang batu-batu yang lain, mungkin ada jamrut ya, ada apa delima atau apa, nggak tahu ya. Jadi mungkin ya Pak ya, kalau saya berpikir Jerpian kemana keuntungan toko, karena toko itu dia 25 juta dia beli, tapi mungkin dijual kembali dengan
0: betul,
1: harga yang lebih tinggi, kita nggak tahu kan,
0: karena berputarnya di kolektor Mia.
1: Iya,
0: jadi itu makanya saya pada saat beli berlian kayak ya udah bismillah aja, nggak akan berpikir uang akan kembali. Iya, gitu.
1: Jadi makanya Umi ketika memang membeli berlian itu kadang gini ya, orang tidak melihat. Memang sekarang kalau sekarang udah canggih kan, udah bilang misalnya berlian Eropa, berlian ini,
0: ya, berlian
1: ini
0: Eropa,
1: ada sertifikatnya ya, kenapa jadi mahal misalnya ini gitu. Kalau dulu mah satu berlian misalnya kecil ya Wan ya, kecil 25 ribu dulu ya, 25 ribu dulu lah, misalnya beli 10, 250 ribu diikat jadi cincin, jadi bagus itu, harganya sudah berlipat-lipat.
0: Betul.
1: Tidak lagi misalnya 250 ribu kali 10, 2 juta setengah ya. 25 ribu, 250 ribu, berlian emasnya sekian, tambaganya sekian, memakan gitu ya. Kalau sudah jadi 2 juta, 5 juta, 6 juta.
0: Betul.
1: Ya benar kata Awan tadi.
0: Gak usah jauh-jauh. Misalnya nih ya, di tangan ulun ya,

0: lebih tinggi lagi nanti menjual kepada yang lain.
1: Itu sama seperti tas Mia, tas-tas tas-tas branded
0: iya,
1: begitu.
0: Yang bisa dijual ulang lagi.
1: Orang yang beli harganya puluhan, ratusan sampai iya, miliaran iya. Begitu, ada aja yang beli.
0: Iya.
1: Dan semakin lama itu dikoleksi, apalagi koleksinya koleksi terbatas,
0: iya.
1: Maka akan dijual semakin tinggi juga nanti kepada para kolektor lainnya gitu.
0: Karena kalau bicara tentang seni susah.
1: Betul.
0: Kalau misalnya logikanya gini ya, ini memang kembali kita memang tetap ya kembali ke istilah bahasanya tentang perbicaraan kita tentang jual beli ini. Jadi kalau misalnya kenapa jar tas itu padahal jar bahannya luar di Indonesia kan, misalnya kulit ular dijual dibawa ke Paris, tiba-tiba jadi tas merek tertentu ya.
1: Betul.
0: Yang membelinya orang Indonesia lagi, harganya misalnya ratusan juta bahkan miliaran ya. Kalau logikanya bisa bareng berpikir orang yang suka seni itu silakan.
1: Gak apa-apa masalah.
0: Orang yang punya duit nggak masalah kan. Tapi kalau misalnya kayak kita berpikir ah apa tas larang-larang ya, mending dah isinya yang banyak kan ada masalah.
1: Betul.
0: Tergantung kembali ke kita.
1: Makanya,
0: antara dimbingkum suka atau suka di antara kita.
1: Betul.
0: Pembeli dan penjual.
1: Makanya saya setuju dengan kalimat satu orang psikolog yang mengatakan bahwa nggak ada barang yang mahal. Karena kalau barang itu kamu merasa mahal, berarti kamu bukan pangsa pasarnya.
0: Iya.
1: Karena yang miliaran sampai triliunan aja, ada masih yang beli.
0: Iya.
1: Dan banyak begitu kan.
0: Sampai tas kreseknya kan ada ya?
1: Ada. Iya. Sampai harganya puluhan juta tas kresek.
0: Iya, jadi kembali lagi lah, subhanallah ya, inilah dunia perdagangan ya. Kembali lagi, kalau misalnya Amang Martapura ya, di situ ada kerelaan antara penjual dan pembelinya, dia memang suka sama suka, apalagi misalnya kata tadi Amang orang ini memang membutuhkan, kemudian ada yang membeli. Kalau kita kembali ke toko itu, kalau mungkin ke toko lain lebih murah pak.
1: Betul
0: ya, karena kita kan tadi harganya tidak dipatok sekian ya. Kalau misalnya emas kan nggak bisa wan, kan ada gramnya.
1: Betul.
0: Kan, jadi kalau misalnya kita memang niatnya menabung
1: investasi
0: beli emas
1: ya,
0: tapi kalau misalnya ada kelebihan mau beli berlian silahkan. Apalagi kalau misalnya berlian itu kita jadikan untuk barang kita jual lagi dengan harga tinggi, kan memang tidak ada patokan. Karena yang sudah, makanya kalau kita jar orang-orang Martapura tuh biasanya gini pak Mang ya, kalau nukar berlian tuh pian nukar berliannya ulah sorongan ya, lebih murah ya. Kalau pian nukar jadi larang kan, tadi mah kalau sudah jadi sesuatu yang anting, cincin, kalung tuh jadi mahal. Makanya itu kembali lagi ya, kembali ke pembeli ya.
1: Dan otomatis juga berliannya juga sudah pilihan.
0: Betul. Jadi kita kembali lagi misalnya kenapa mungkin dia menjual ke toko itu karena ada kuitansinya. Kenapa tidak mengambil keuntungan ya, mungkin dengan si toko beranggapan akan lebih menguntungkan nanti dijual dengan harga lain
1: ya,
0: lagi ya.
1: Betul. Ya penting ada sertifikatnya.
0: Iya.
1: Karena biasanya makanya beda berlian yang tanpa sertifikat sama dengan
0: ya,
1: berlian yang ada sertifikatnya. Nah lalu bagaimana Mi, jika apakah keramahan seorang penjual juga menjadi penentu? Karena begini, ada toko yang jualan murah tapi penjualnya ya, ketus begitu ya. Atau sering marah-marah, tapi orang akan lebih nyaman belanja di tempat yang lebih mahal tapi dengan keramahannya.
0: Iya.
1: Nah.
0: Makanya tadi kenapa ketika misalnya Nabi itu ya pedagangnya luar biasa ya. Ini Wan, misalnya ini ada berapa tokonya. Ini cerita ya, cerita-cerita tentang bagaimana Nabi berdagang. Lalu banyak pembeli. Kata Nabi, tolong pak tukari yang di sebelah sana. Dari tadi ada bayangkan, bisa nggak kita seperti itu?
1: Betul.
0: Kita kan malah
1: susah.
0: Bersaing.
1: Inggi.
0: Kita malah bersaing ya, malah kita kalau bisa kita untung sendiri gitu.
1: Okay.

0: masya Allah ya, kalau misalnya ada tiba-tiba di situ larang, tapi orangnya penjualnya ramah dan banyak pelanggannya. Aku juga nuker di situ, biar beda harga beda pada orang lain.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi yeah. Sini tuh mah eh ngalih aja dikasihkan ya. Makasih itu kalau apa kalau menjual itu ya, lo doa doanya aja mudahan pengen kesini lagi datang bawa duit banyak. Nah. Seperti itu yang kita coba mendoakan tuh kan kena keluar duit kan?
1: Betul.
0: Paling mudah ya perbuatan yang baik yang paling mudah itu mendoakan orang tuh kembali imbas ke kita juga. Nah ini yang tadi awan katakan kalau misalnya judes larang carikan pulang itu banyak wannya dulu ya.
1: Potong
0: besar dulu tuh.
1: Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu Nana.
2: Bu Nana, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ulun masalah toko yang jual berlian tadi lah.
1: Okay.
2: Nah ulun pernah itu. Jadi kalau pian jadi nopar jernya, nah pian anak berjual jual aja bu. Harganya tetap nang kayak pian ini, walaupun beberapa tahun jernya.
1: Okay.
2: Nah jadi kayak jawaban Ustazah tadi kan, karena beberapa tahun kan. Itu artinya kan harga berlian itu berlarang kan?
0: Iya.
2: Tapi mau nukari harga kita nang dahulu ada kwitansinya. Nah, jadi yang kedua ujar petugas tokonya itu kan bu, aja hitungannya artinya pian misalnya nukar harga 1 juta. Nah, ini kan berapa tahun artinya berjalan duit sidin itu.
1: Gimana tuh maksudnya, Bu Nana? Halo, Bu Nana. Halo, terputus nampaknya. Tapi saya ulun tadi agak kurang setuju yang harga berlian naik, karena kan itu tadi kita bahas berlian ini kan gak ada harganya, kesenangan.
0: Jadi,
1: beda dengan emas mungkin akan naik terus gitu, sama seperti rumah. Halo.
2: Jadi kan harganya yang pemulaan tadi itu pada naik harganya, tetap harganya yang kita lupa. Walaupun berapa tahun tadi kan kadang naik jadi 30 atau berapa lebih misalnya kada harga yang kita waktu nukar. Nah yang kedua itu jadinya betul tolongan kita ini misalnya nukar 1 juta kan yang pedagang itu duitnya kalau diputar-putar. Nah berapa tahun tidin memutar artinya keuntungan tidin ini sama lawan betul tolongan kayak itu ya. Bisa jadi ulun bertahun ulun mas itu kan kayak baju nipian ini misalnya kainak-kainak kan ini kayak itu gue kita betul tolongan ya
0: bahasanya pula
2: bahasanya betul tolongan nama nukar
0: iya, ini
2: menolong lawan nama jual
0: iya.
2: Jadi nama jual ini kan memutar duit berapa tahun sih dan memutar duit nukar barang kurang
0: jadi keuntungannya di situ pula keuntungannya di situ
2: kalau nano jual apa penasaran jadi bertakon
0: iya bagus ini bagus ini ilmu juga buat ulun nih.
2: Nggih, makasih Bunda.
1: Nggih, betul.
2: Nggih, makasih.
1: Nggih, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini, Wan, yang kita
1: ini harus ada deal-dealan berarti Mi.
0: Ya, jadi ini informasi ya buat ternyata jual beli berlian di yang kalau lewat toko seperti itu ya.
1: Nggih.
0: Jadi misalnya
1: mungkin berarti mungkin hanya beberapa toko Mi. Karena kan itu tergantung deal-dealan di awal kan. Misalnya
0: karena
1: nih.
0: Karena kan tadi kan tidak ada harganya Wan. Karena kalau emas kan ada.
1: Ada.
0: Pastinya naik juga. Tapi kalau kita emas turun juga ada. Tapi kalau ini kan memang keuntungannya di mana aja tadi. Tadi jawaban untuk Amang ya. Ternyata yang kita nukar 25 juta tadi sidin menjadi modal sidin berputar gitu. Kalau sidin jual lagi ya kembali lagi tadi keuntungan di mana tadi? Kembali lagi Wan tadi.
1: Dan berlian kan bisa ditawar ya. Maksudnya kita beli di tempat itu pun juga kita bisa nawar dulu nih misalnya sudah deal harga segini apalagi berarti deal-dealannya
0: ya kalau kita menjual di lain belum tentu harga segitu karena bisa jauh
1: bisa jadi murah turun, atau nggak kan? Dibeli sama sekali
0: makanya jeramang tadi di mana keuntungan toko ternyata Ibu Nana menjawabkannya ini ada ini ilmu ya buat kita ya ternyata salah satunya adalah inilah luar biasa Banjarmasin ini ya kalau sistem dagangnya ya akadnya luar biasa
1: makanya kan ada yang misalnya misalnya kalau misalnya ada cocok atau apa ukurannya bisa dirubah bisa ditukar lagi tapi mau dibeli kan kira kawa berarti kan tergantung deal-dealan ya
0: kemudian orang yang misalnya membawakan biasanya di Banjar di Bari lawan
1: ini
0: bawakan masya Allah
1: habis Mia kita. Kayaknya jadi harus ada part selanjutnya Mila. Enggih. Mudah-mudahan karena kita berdapat lagi lain kesempatan. Amin. Dan berarti dua minggu akan datang akan biar lanjutkan lagi lah.
0: Insyaallah.
1: Jadi tadi hanya sampai di
0: menentukan harga.
1: Menentukan harga.
0: Iya. Enggih.
1: Jadi belum ada sampai ke 10. Bersikap amanah. Sampai,
0: iya.
1: Ke pembeli berarti ada 10, berarti baru 2 Mila.
0: Baru 2, 8 nih utang
1: lagi. Iya. Umi terima kasih, sehat-sehat ya, karena kita berdapat lagi lain kesempatan. Dan mudah-mudahan 2 ini pun pembahasannya sudah runut pada
0: iya,
1: Mila.
0: Makanya kata Umi bilang kan, Wan kayaknya nih harus ada part selanjutnya.
1: Iya. Dan memang akan ada part selanjutnya. Jadi ada ngijet dan ada perempat lah di 2 minggu akan datang Mila.
0: Iya.
1: Umi sehat-sehat, kita berdapat lagi lain kesempatan.
0: Amin.
1: Dan Dasana Propat, Luluan Kahvi, dan Bayu Bimo Seno pamit undur diri dari ruang siaran Bubuhan Pian. Dan selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

pagi, selamat hari Minggu dan sanak. Apa kabar nih di Minggu ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Di luar kabut asap masih pekat. Dan buat yang melangsungkan resepsi pernikahan ataupun juga akad nikah, mudah dilancarkan semuanya. Dan jangan lupa untuk para tamu yang datang untuk menggunakan masker ya, di situasi kondisi cuaca yang masih buruk seperti saat ini. Dan mudah semuanya lancar dan acara berjalan dengan baik sampai dengan selesai dan sana perempat. Dan apapun yang aktivitas Anda lakukan, ada yang olahraga ataupun car free day-an atau kulineran di siring menara pandang pada pagi hari ini, enjoy with your moment. Dan selamat berhari libur ya di kesempatan hari ini. Kami masih akan menyajikan lagu-lagu dari

0: perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan, saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning, dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih, itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu, dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu, bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan, yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini, kembali menyampaikan pandangannya.
1: Nganggung itu memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan curang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup, bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera, yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita, kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah.

dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung dan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.

Jumat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

personil Polsek dan Kepolisian Resort Polres Banjar mengamankan dua pelaku, dua orang pemilik lahan yang diduga melakukan pembakaran lahan milik sendiri di wilayah Desa Tambak Baru, Kecamatan Martapura pada Jumat sore kemarin dan sana. Penindakan yang ini dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat yang melihat kobaran api di kawasan lahan yang itu tadi, di mana petugas kemudian bergerak ke lokasi, geser melakukan pengecekan, dan menemukan dua bidang lahan dalam kondisi terbakar. Nah, dari sana Kasat Reskrim Polres Banjar AKP Rifandi Purnayangkara Putra ini juga dikonfirmasi ulang membenarkan bahwa pihaknya menjelaskan jika personil polisi langsung menindaklanjuti informasi yang disampaikan warga. Dan saat itu keduanya terduga pelaku masih berada dalam pengamanan pihak kepolisian, Gesan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan soal siapa inisial dan bagaimana kronologi serta motif dari membakar lahan tersebut masih belum dijelaskan detail oleh pihak kepolisian dan sana. Dan di lokasi kejadian, selain mengamankan dua terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut nangkaya korek api, parang, lawan, dedaunan, dan juga rumput kering yang diduga berkaitan lawan aktivitas pembakaran lahan. Bahkan pelaku itu sempat direkam oleh warga dari kejauhan di pinggir jalan. Videonya menyebar dan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Demikian kabar perempat dan sanak, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.